0: operasi terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam memperkuat usaha bersama yang seluruh modalnya berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota tanpa bergantung pada pinjaman dari pihak bank. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Karisma Jega, mengatakan koperasi membuka pelayanan rutin 3 kali dalam seminggu, yakni setiap Senin, Kamis, dan Sabtu. Warga yang ingin bergabung cukup menunjukkan KTP sebagai bukti domisili, kemudian membayar simpanan pokok sebesar Rp100.000 dan iuran wajib Rp20.000 per bulan.
1: Memang itu telah berjalan dengan baik, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun peraturan-peraturan khusus yang telah dibuat.
0: Ia menambahkan pada minggu ini, koperasi akan menerima pasokan beras dan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan anggota sekaligus mengembangkan unit usaha koperasi. Sementara itu, Bendahara Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Erlin Susilawati, mengatakan pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab agar seluruh anggota dapat merasakan manfaat koperasi.
2: Kami juga mengecek apakah benar ini anggota sudah membayar.
0: Salah seorang warga desa Irono Geba, Laras Mendrova, kepada RRI menyampaikan apresiasinya terhadap program pembentukan Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
3: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
0: Dengan dukungan pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat, Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba diharapkan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga secara mandiri dan berkesinambungan. Jevan Zaluhu melaporkan.
4: Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi di Jombang, Jawa Timur mengalami kenaikan. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Anu Kusuma.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga hewan ternak sapi di wilayah Kabupaten Jombang mulai mengalami kenaikan. Aktivitas jual beli di pasar hewan, salah satunya pasar hewan Ngoro, juga mulai ramai oleh pembeli dari sejumlah daerah seperti Malang, Nganjuk, maupun juga Kediri. Kenaikan harga sapi saat ini diperkirakan berkisar 1 juta per ekor jika dibandingkan dengan hari biasa. Sementara transaksi penjualan masih banyak mengacu pada harga pasar jagal. Salah seorang pedagang sapi di pasar hewan Ngoro, Livan, kepada RRI menyampaikan kenaikan harga sapi hingga saat ini belum terlalu signifikan karena sebagian besar pembeli masih menyesuaikan dengan harga pasar jagal. Untuk sapi dengan bobot sekitar 1 kuintal, harga jual masih berada di kisaran 15 hingga 16 juta rupiah per ekornya.
6: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas, tergantung kecil besar dagingnya sapi, standar harga jagal gitu loh. Kalau seadanya jagal 1 kuintal, harganya 15 ya meningkat sedikit, ada yang nyampe 30. Jenis limusin, tapi yang paling laku sekarang itu yang kecil di bawah 20, yang paling laku di pasar sini. Harga 16-17, gitu. Kalau yang besar belum berapa laku.
5: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Jombang juga mempercepat vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak guna menjaga kesehatan hewan sapi kurban. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, yang menyebut bahwa vaksinasi tetap dilakukan oleh 13 tim vaksinator di masing-masing kecamatan.
7: Urgensinya ini menjelang Idul Kurban, jadi dengan terus mengintensifkan vaksinasi, khususnya di bulan awal Mei, kita upayakan sebagian besar sapi-sapi yang akan dikurbankan, kita lakukan vaksinasi. Harapan kita semakin banyak ternak yang tervaksin, maka itu menjadi jaminan di lapangan bahwa calon hewan kurban nanti dalam kondisi aman dan sehat.
5: Pemerintah Kabupaten Jombang juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha, mengingat juga tingginya mobilitas hewan ternak yang masuk ke wilayah Kabupaten Jombang. Anu Kusuma melaporkan.
4: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air. Berikut ini.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Jamaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh terkait respon cepat tenaga kesehatan dalam menangani keluhan kesehatan jamaah haji. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
9: Budget ibadah haji tahun ini Ini cukup tertib sekali.
10: Jemaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh yang mengimbau setiap jemaah haji ketika di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk mengikuti anjuran untuk tidak merokok dan membuang sampah sembarangan. Menurut jemaah haji asal Jombang, Muhammad Effendi, yang memuji kebijakan Kementerian Haji dan Umroh tersebut, menurutnya imbauan ini merupakan kebijakan yang melekat untuk ketertiban. Apalagi ibadah haji ini menunggu cukup lama dan anjuran serta imbauan tersebut didukung oleh setiap jemaah Indonesia.
9: Kalau menurut saya itu baik, itu disiplin yang melekat. Artinya apa? Ya demi ketertiban, satu, kalau di tempat seperti di tempat suci Masjidil Haram kita merokok, ya itu kurang baik lah menurut saya juga. Terus meludah, terus membuang sampah, dan juga memotret. Karena kita tujuan utama kita akan sini ibadah ya, jadi lebih fokus. Ya kalau ya, kita mengikuti apa semau kita, nggak ada aturan seperti itu, ya tujuannya kembali lagi kita ibadah haji ini nunggunya cukup lama. Jadi emang sayang kalau tidak momen-momen seperti ini tidak kita gunakan semaksimal mungkin.
10: Sementara jemaah haji Indonesia lainnya bernama Sumaiyah mengatakan petugas haji bidang kesehatan merespon cepat bila ada keluhan dari jemaah haji yang mengeluh sakit dan memerlukan obat serta dilakukan pemeriksaan kesehatan. Menurut Sumaiyah, dokter yang merupakan petugas haji patut diapresiasi karena begitu peduli dan cepat menangani pasien yang mengalami kendala kesehatan.
11: Ya, pelayanannya kalau kasih obat begitu juga baik.
12: Ya, teman-teman jemaah haji gimana? Jemaah haji yang lainnya misalnya ada yang sakit, ada keluhan dan lain sebagainya, langsung cepat tangani atau gimana?
11: Langsung cepat ditangani, iya.
10: Pendengar, di setiap sektor yang terdapat jemaah haji, terdapat dokter jaga yang standby untuk membantu menangani jemaah haji. Mereka merespon cepat keluhan sakit jemaah haji, baik dari dokter umum maupun dokter spesialis. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya atau informasi dari dalam negeri, di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menegaskan pembentukan Satgas Haji untuk mencegah masuknya jemaah ilegal dan jemaah yang dicekal saat akan berangkat ke Tanah Suci. Carilah Kandi dari RRI Makassar melaporkan. Ya, carilah, silakan.
13: Ya, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Wilayah Sulawesi Selatan menyebut satu orang jemaah asal Polewali Mandar, Sulawesi Barat dipastikan tidak dapat mengikuti ibadah haji tahun ini. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut oleh Kemenhat Sulsel, rupanya jemaah inisial RF 40 tahun yang tergabung dalam kloter 19 UPG tersebut diketahui pernah melakukan pelanggaran izin tinggal saat melakukan ibadah umroh beberapa waktu lalu. RS kemudian dicekal masuk ke Arab Saudi saat melewati jalur Makkah rute di Bandara Sulhas Makassar akibat pelanggaran tersebut. Dengan demikian, pada pelaksanaan ibadah haji tahun ini, selama proses pemberangkatan jemaah menuju Tanah Suci di embarkasi di tanah air, sudah dua orang jemaah Indonesia mengalami pencekalan, yakni jemaah asal NTB dan Sulawesi Barat. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak saat ditanya awak media terkait hal tersebut saat berkunjung ke Makassar mengatakan harus ada kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam hal pengawasan keimigrasian, dan berikut keterangannya.
14: Makanya ke depan memang harus ada kerjasama intens, kerjasama pertukaran informasi keimigrasian antara Republik Indonesia dengan Saudi Arabia. Sekarang itu kita punya Satgas antara kepolisian, keimigrasian, Kementerian Imigrasi, dan Kementerian Haji dan Umroh. Nah, Satgas ini belum melibatkan keimigrasian Saudi Arabia. Mungkin tahun depan kita ingin pastikan ada pertukaran data dengan pelibatan keimigrasian otoritas Saudi Arabia untuk mencegah kasus orang-orang yang dipis ya pemerintah Kerajaan Saudi Arabia. Ada beberapa kasus tuh, ada juga dari STP 1 gitu ya, karena memang dia dipis dari Saudi Arabia.
13: Sementara itu, untuk data terakhir hingga kloter 32 OPG yang masuk di embarkasi Makassar, jumlah jemaah calon haji yang diberangkatkan dari embarkasi haji Makassar ini sudah sebanyak 12.556 jemaah. Dengan rincian jumlah jemaah lansia, yakni sebanyak 2.223 orang. Demikian dari Asrama Haji Sudiang Embarkasi Makassar, Karina Kandi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Hingga hari ini atau kloter 70 Embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 jemaah calon haji dari asrama Haji Don Hudan. Dari RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan. Edwi.
15: Ya baik, saudara, hingga hari ini Jumat 15 Mei 2026 atau kloter 70 Embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 calon haji. Penyebab dipulangkannya para tamu Allah ke daerah asal lantaran gagal melewati pemeriksaan one stop service, terutama cek kesehatan di mana mereka harus dinyatakan istiqomah atau tidak memenuhi syarat. Dari total 59 jemaah calon haji yang dipulangkan, 4 orang diantaranya merupakan pendamping atau pasangan dari jemaah yang dinyatakan tidak layak terbang. Sebab sesuai prosedur, pendamping wajib ikut dipulangkan apabila jemaah utama batal berangkat. Penyebab pemulangan beragam, mulai dari kondisi demensia yang terdeteksi saat screening kesehatan hingga penurunan kondisi fisik secara drastis setibanya di asrama di Don Hudan. Beberapa jemaah bahkan harus menjalani penanganan medis di ruang observasi Poliklinik Embarkasi Solo atau bahkan harus dirujuk ke rumah sakit tertentu. Ketua PPIH Embarkasi Solo Fitrianto mengungkapkan faktor kesehatan menjadi syarat utama dalam gelaran ibadah haji, terutama mengingat perjalanan udara menuju Tanah Suci memakan waktu yang cukup panjang dan membutuhkan kondisi fisik yang prima. Oleh karena itu, dalam beberapa hari ke depan, Fitrianto berharap kepada calon jemaah haji yang masih berada di daerah asal untuk menyiapkan kondisi fisiknya sehingga setibanya di Embarkasi Solo tidak terkendala masalah kesehatan dan langsung bisa diberangkatkan menuju ke Tanah Suci. Berikut penjelasan Ketua PPIA Embarkasi Solo, Fitrianto.
16: Untuk mitigasi kita, tentu untuk istiqomah di kabupaten ini sebenarnya sudah selesai. Tapi saat keberangkatan, tentu ini perlu kita evaluasi lagi. Kalau memang sampai di asrama, ini kita tetapkan layak terbang atau tidak. Kalau memang layak terbang, tentu akan segera kita tetapkan. Tapi kalau memang perlu perbaikan, tentu di sini juga ada kesempatan untuk rujuk, untuk perbaikan, sehingga pada saatnya nanti berangkat, jamaah itu sudah dalam keadaan layak terbang dan sehat. Nah, untuk itu, saya mengimbau kepada jamaah yang saat ini belum berangkat dari kabupaten, untuk mengurangi aktivitas, jangan terlalu capek. Kemudian bagi jamaah yang rujuk obat di tiap hari, dalam arti dia rutin minum obat, obatnya tolong jangan dimasukkan di koper besar.
15: Selain 59 jemaah yang telah dipulangkan, PPIH Embarkasi Solo juga mencatat masih ada 5 jemaah lain yang belum bisa diberangkatkan karena sakit dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo. Hari ini Embarkasi Solo menerima kedatangan 2 kloter, yakni kloter 72 gabungan dari Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Blora yang saat ini masih menjalani pemeriksaan di Gedung Jeda. Sedangkan kloter 73 baru akan masuk pada pukul 09, gabungan dari Kabupaten Banyumas, Cilacap, dan Purbalingga. Secara keseluruhan, keberangkatan jemaah calon haji Embarkasi Solo akan berakhir pada 20 Mei 2026 dan menerbangkan kloter 81 yang merupakan kloter Sabu Jagat. Langsung dari Embarkasi Solo, Edwi Puryono, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan komitmen peningkatan layanan dan sarana-prasarana puskesmas di seluruh Indonesia dengan menggunakan uang hasil sitaan dari para koruptor. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing dalam sesi laporan khusus.
1: Laporan khusus.
2: Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan merenovasi dan membangun pusat kesehatan masyarakat puskesmas di seluruh Indonesia. Renovasi dan pembangunan ini diungkapkan kepala negara akan menggunakan anggaran yang diterima negara melalui penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang diserahkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH kepada negara. Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah menargetkan 10.000 puskesmas di berbagai daerah di Indonesia yang akan diperbaiki dan ditingkatkan layanan kesehatannya dengan penggunaan alokasi anggaran dari penyerahan denda administratif yang dikerjakan oleh Satgas PKH. Bahkan tidak hanya layanan kesehatan puskesmas, namun juga hasil sitaan dan denda pelanggaran kawasan hutan tersebut nantinya akan dipergunakan untuk anggaran dalam program renovasi sekolah di seluruh Indonesia.
2: Benar yang masuk 10 triliun lagi dari Satgas, plus 39 triliun dari PPATK, berarti 49 triliun. Berarti semua puskesmas dengan mudah kita perbaiki. Sekolah-sekolah yang belum diperbaiki bisa segera kita perbaiki. Di APBN tahun lalu kita sudah perbaiki 17.000 sekolah. Tahun ini sedang kita perbaiki 70.000 sekolah. Tahun depan kita akan perbaiki 100.000. Selesaikan nanti semua madrasah dan sebagainya akan kita perbaiki. Semuanya kita perbaiki dengan uang-uang yang kalau tidak kita selamatkan uang-uang tersebut akan hilang dimakan para koruptor.
3: Sementara itu dalam peningkatan kualitas layanan di puskesmas, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia Pesi menyatakan tantangannya yakni pada ketersediaan sumber daya manusia SDM yang merata di seluruh puskesmas, khususnya yang berada di daerah-daerah pelosok dan terluar. Selain itu sebagai puskesmas yang berada di wilayah terluar, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia mengatakan kendala lainnya untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat, yakni terkait sarana-prasarana, serta kebutuhan obat-obatan darurat.
4: Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang, karena ini kan di pulau, daerah terluar, perbatasan, jadi memang kami di sini dari fasilitas sarana-prasarana, obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, apalagi di sini karena garda terdepan, karena tidak ada rumah sakit dan klinik yang berada di sini, jadi kita itu harus menyiapkan obat-obat emergensi.
3: Senada hal tersebut, praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menilai perbaikan puskesmas di seluruh Indonesia menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pemerataan akses kesehatan yang memadai bagi masyarakat di berbagai daerah. Namun selain peningkatan infrastruktur dan sarana-prasarana di puskesmas, Dr. Fajri juga mendorong adanya penggunaan uang hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat dipergunakan untuk penyaluran tenaga kesehatan di berbagai puskesmas di daerah pelosok dan terluar.
5: Nomor satu, bahwa distribusi tenaga kesehatan memang perlu diperbaiki. Ada suatu data 2024 menyatakan masih kurang tenaga kesehatan di hampir setengah dari puskesmas yang ada. Tenaga kesehatan itu ada dokter gigi, ada dokter umum, kemudian ada perawat dan tenaga-tenaga kesehatan lainnya. Jadi memang banyak itu di kota besar. Makanya pemerintah waktu itu sempat bikin program Nusantara Sehat, jadi dikirim, ada yang per tim, itu kita sangat mendukung itu. Ini mungkin agak detail ya, tapi konteksnya bahwa puskesmas itu peran sangat vital. Dokter umum, bidan, perawat, itu semua ahli gizi di puskesmas. Nah, itu kalau kita bisa melengkapi itu akan lebih baik lagi.
3: Selain itu, lebih lanjut praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menuturkan peningkatan kualitas layanan puskesmas dengan hasil sitan korupsi tersebut juga dapat disalurkan dengan adanya penguatan program-program preventif dan edukatif di puskesmas. Hal ini diungkapkan Dr. Fajri akan memperkuat peranan puskesmas sebagai ujung tombak dan tulang punggung dalam mewujudkan kesehatan nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Program puskesmas itu menjadi backbone juga kesehatan nasional. Jadi saya pribadi sangat mendukung itu.
0: Dan kini kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penggunaan anggaran dari hasil sitaan untuk perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh Indonesia.
1: Menurut saya bagus kalau memang uang sitaan dari Satgas PKH ya bisa buat perbaikan puskesmas dan sekolah di seluruh Indonesia. Tapi ada syaratnya, jangan dikorupsi lagi lah. Apalagi puskesmas dan sekolah di daerah-daerah itu kan ya banyak kebutuhannya. Kayak alat tulis, buku, seragam, peralatan medis loh ya. Peralatan medis. Operasional lah, sampai mungkin ya gaji-gaji yang para honorer ya, itu sih paling.
6: Saya terkait pembangunan dan perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh daerah dengan menggunakan uang hasil sitaan, ya gak apa-apa juga ya, toh itu juga kan hasil korupsi dari kita. Cuma ini yang perlu diawasin, bahkan pemakaian uang yang disita Satgas PKH ini ya menurut saya sih perlu, tapi jangan jadi cuma di layanan infrastruktur dan sarana-prasarana sekolah, bisa juga untuk penunjang layanan, buku-buku, seragam, sepatu, anak-anak juga ikutan. Nah, itu dari pendidikan. Kalau dari segi kesehatan, dengan pakai uang yang disita itu, beli peralatan baru yang lebih canggih lagi. Atau bisa juga dijadiin penunjang transportasi bagi para nakes yang mau mengabdi di ujung pelosok tuh. Dari semuanya itu, yang penting lagi pastiin pemakaiannya jangan sampai ada kebocoran anggaran. Jangan dialihin ke kementerian atau lembaga lainnya. Nanti si kementerian atau lembaga yang minjem itu malah nggak ada efisiensinya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik publik menunggu langkah konkret dari pemerintah untuk gunakan uang sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas. Naskah disusun oleh Bobby Sapulite, dibacakan oleh Lukman Tara.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana Presiden Prabowo Subianto menggunakan uang hasil sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas mendapat dukungan dari masyarakat. Tentu dukungan masyarakat ini bukan tanpa alasan. Satu di antaranya, masyarakat menilai selama ini penggunaan uang hasil sitaan kasus korupsi belum diketahui secara jelas oleh publik. Minimnya informasi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana sitaan membuat masyarakat berharap pemerintah lebih transparan. Padahal di tahun 2025, uang triliunan rupiah dapat terkumpul dari sitaan kasus korupsi. Dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang melibatkan Duta Palma Group, misalnya Mei 2025, Kejagung berhasil menyita 6,86 triliun rupiah. Pada Juni 2025, Kejaksaan Agung berhasil menyita 11,8 triliun rupiah 5 terdakwa korporasi di bawah Hilmar Group terkait korupsi ekspor crude palm oil atau CPO atau turunannya bahan baku minyak goreng periode 2021-2022. Pada 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13.255.244.538.149 rupiah dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan. Pada Rabu tanggal 13 Mei 2026, Kejaksaan Agung kembali menyerahkan uang hasil sitaan dan denda senilai fantastis, yakni 10,27 triliun rupiah ke kas negara. Rencana penggunaan dana sitaan kasus korupsi untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas tentu disambut positif masyarakat. Di tengah banyaknya ruang kelas rusak, fasilitas kesehatan minim, hingga pelayanan publik yang belum merata, masyarakat berharap uang hasil kejahatan bisa kembali dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Namun persoalannya tidak sederhana itu. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana memastikan dana sitaan korupsi benar-benar sampai untuk pembangunan, bukan malah dikorupsi lagi di tengah jalan? Ini menjadi tantangan serius, sebab korupsi di Indonesia seringkali bukan hanya soal pelaku tunggal, melainkan lemahnya sistem pengawasan. Jangan sampai uang hasil penyelamatan negara justru kembali hilang karena praktik markup proyek, permainan anggaran.

0: Penggunaan dana sitaan harus transparan dan bisa dilihat publik. Pemerintah perlu membuka data secara rinci. Kedua, perlu pengawasan berlapis, tidak cukup hanya di audit internal pemerintah. KPK, BPK, aparat penegak hukum, hingga masyarakat sipil harus dilibatkan dalam mengawasi penggunaan dana tersebut. Ketiga, proyek harus berbasis kebutuhan nyata, bukan sekadar proyek cepat serap anggaran. Keempat, penggunaan sistem digital sangat penting. Seluruh proses lelang pencairan anggaran hingga proses pembangunan perlu terdokumentasi secara online dan terbuka. Yang juga penting, pemerintah perlu memberi efek jera. Bila ada pihak yang mencoba memainkan dana hasil sitaan korupsi, hukumannya harus lebih berat. Karena artinya mereka bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat yang seharusnya mendapat pendidikan dan pelayanan kesehatan lebih baik. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya ingin mendengarkan kabar uang koruptor dikembalikan ke rakyat. Publik ingin melihat hasil nyata. Sekolah yang layak, puskesmas yang berfungsi baik, dan pelayanan publik yang benar-benar membaik. Sebab jika dana sitaan korupsi masih bisa dikorupsi lagi, maka yang rusak bukan hanya anggaran negara, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap hukum dan pemerintah. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Informasi mancanegara, Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea yang disengketakan dengan Yunani sebagai bagian dari Undang-Undang Yurisdiksi Maritim baru. Undang-undang tersebut diharapkan dapat menetapkan status hukum zona maritim Turki di Laut Hitam, Laut Aegea, Laut Marmara, dan Laut Mediterania. Dan informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin melanjutkan langkah ke perempat final Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, capaian Leo dan Daniel setelah mengalahkan wakil Tiongkok Hu Keyuan dan Li Xiangyi pada babak 16 besar di Bangkok.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Jordan?
1: Iya, Mama.
0: Ditutup keran airnya. Kenapa dibiarkan saja begitu?
1: Ih, Mama cerewet. Padahal kan air kita mengalir tiap hari juga.
0: Apa kamu bilang?
1: Mama, kok Mama bisa di situ?
0: Jordan, dengar ya. Air itu perlu dihemat. Karena air adalah sumber kehidupan. Artinya, kalau tidak ada air, maka tidak akan ada kehidupan di bumi. Bukan hanya pulsa kamu saja.

0: yang harus dihemat air juga tahu.
1: Siap, mamaku sayang.
2: Pendidikan sangatlah penting karena merupakan proses mengantarkan peserta didik ke dalam kebudayaan tertentu. Dalam sejarah pendidikan di Pulau Rote pada umumnya, Foembura alias Benyamin Mesa sangatlah besar jasanya. Karena begitu antusiasnya beliau mendapatkan berbagai ilmu dan teknologi itu di Batavia, ia mulai menerapkan pada masyarakat Rote. Mula-mula pendidikan masih bersifat kursus,

Mula-mula pendidikan berjalan tanpa bantuan dari pemerintah Belanda. Sehingga atas inisiatif para raja, dibukalah sekolah desa. Gaji guru ditanggung oleh rakyat dalam bentuk natura, dengan ketentuan tiap rumah tangga memberi padi, jewawut, jagung, dan gula air.

Pada awalnya, hanya sedikit sekolah yang dibangun oleh Belanda atau VOC. Setelah masuknya organisasi penginjilan Belanda atau Nederland Zendeling Genootschap atau NZG pada tahun 1819 di Rote dan di Timor. Pada masa itu sudah ada 13 sekolah desa dan 18 sekolah Zendeling. Namun, selang beberapa saat kemudian, rakyat mengalami kesulitan dalam masalah biaya pendidikan. Maka, beberapa sekolah desa ditutup. Kemudian, sekolah desa dijadikan sekolah gereja dan dibuka tambah beberapa buah lagi. Pada tahun 1931, terdapat 23 Volksschool, 3 buah Vervolksschool, dan 35 buah sekolah gereja bersubsidi. Jumlah itu terus bertambah seiring berjalannya waktu, hanya untuk memberantas buta huruf dan membuat masyarakat Rote kala itu semakin sejahtera.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi ini. Dan pendengar, saya Alif Ndulu dan juga rekan Dina Yulianti akan menemani Anda di Rote Menyapa Pagi untuk edisi hari ini, Jumat 15 Mei 2026. Dan kebersamaan kita di Rote Menyapa Pagi ini hingga di pukul 10 pagi nanti. Dan kami akan menghadirkan berbagai informasi terbaru, terupdate untuk pendengar semua yang lagi memantau, mendengarkan kami dari rumah, dari portal kami rri.co.id, dan juga menghadirkan informasi musik untuk pendengar semua di pagi hari ini. Dan pendengar yang lagi berliburan di hari ini, kami mengucapkan selamat menikmati libur Anda di hari ini, karena hari ini cuacanya sangat bagus, cerah berawan hingga bisa beraktivitas, berjalan-jalan bersama keluarga, menikmati suasana

rekreasi di tempat wisata atau berjalan-jalan mengunjungi keluarga. Kami ucapkan selamat beraktivitas di pagi ini. Dan pendengar, mengawali kebersamaan kita di Rote Menyapa hari ini, saya dirikan lagu pengantar untuk kita di pagi ini, yaitu Arti Cinta dari Ari Lasso.

Ekspor pupuk ke Australia capai 7 triliun rupiah. Ekspor pupuk urea Indonesia ke Australia mencapai nilai 7 triliun rupiah. Angka ini terungkap saat Menteri Pertanian Amran Sulaiman melepas ekspor perdana ke Australia pada Rabu 14 Mei 2026. Ekspor perdana dilakukan PT Pupuk Indonesia melalui PT Pupuk Kalimantan Timur di Pelabuhan Bontang, Kalimantan Timur. Pengiriman tahap awal mencapai 47.250 ton pupuk urea senilai sekitar 600 miliar rupiah. Pemerintah menargetkan pupuk ke Australia mencapai 250 ribu ton pada tahap awal dan volume ekspor selanjutnya ditingkatkan hingga 500 ribu ton dengan total nilai 7 triliun rupiah. Menurut Amran, keberhasilan ekspor menunjukkan daya saing industri pupuk nasional semakin kuat. Sebelum negara juga mulai berminat terhadap pupuk Indonesia. Di saat yang sama, pemerintah juga mencatat penurunan harga pupuk bersubsidi sebesar 20%. Volume pupuk subsidi juga bertambah 700 ribu ton tanpa tambahan anggaran negara. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi bagian penguatan sektor pupuk nasional dari hulu hingga hilir. Pemerintah juga memperluas akses pupuk bagi petani. Pemerintah Presiden Prabowo Subianto mengingatkan alokasi pupuk subsidi dari 4,55 juta ton menjadi 9,55 juta ton. Kebijakan tersebut diarahkan mendukung swasembada pangan nasional. Pemerintah juga melakukan deregulasi 145 aturan lintas kementerian dan lembaga. Langkah dilakukan untuk mempercepat distribusi pupuk ke petani. Sistem distribusi pupuk kini dipangkas menjadi lebih sederhana. Pola distribusi dilakukan langsung dari Kementerian Pertanian ke kelompok tani dan koperasi. Selain itu, pemerintah mereformasi mekanisme subsidi pupuk nasional. Reformasi dilakukan dengan menghapus sejumlah komponen inefisiensi biaya produksi. Pemerintah memproyeksikan reformasi mampu menghemat 14 triliun rupiah per tahun. Penghematan subsidi pupuk hingga 2035 diperkirakan mencapai 112 triliun rupiah. Pemerintah juga menjalankan 7 proyek strategis revitalisasi industri pupuk nasional. Dan total investasi proyek mencapai 72,84 triliun rupiah. Modernisasi dilakukan melalui penggantian pabrik lama yang boros energi. Biaya produksi pupuk baru tercatat 26% lebih rendah dibanding fasilitas lama. Dan Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Gita Kamat, mengapresiasi kerjasama pupuk kedua negara. Kerjasama dinilai memperkuat ketahanan pangan Indonesia dan Australia. Menurut Amran, seluruh pembenahan sektor pupuk diarahkan memperkuat kedaulatan pangan nasional. Pemerintah juga ingin mengingatkan atau meningkatkan kesejahteraan petani Indonesia. Dan mendengar informasi ini, Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan pendengar, saya hadirkan lagi satu lagu dari mancanegara dari Katy Perry dengan judul Roar.

0: moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etik dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
6: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
7: Ya, pendengar, tepat pukul 9 pagi kita masuk cek fakta. Dan cek fakta pagi ini dengan judul Hoaks Polri Pekerjakan Ribuan Narapidana untuk Memasak di Dapur MBG. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri memperkerjakan ribuan narapidana untuk memasak di dapur makanan bergizi gratis. Namun pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar atau dikatakan hoaks. Dilansir dari turnbuckshoax.id, hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan di radar ciderebon.com dengan judul Pekerjakan Napi di Dapur MBG, SPPG Tangerang pastikan sudah lewati proses tes psikologi yang ketat. Dan yang dimuat di Minggu 26 April 2026, diketahui 11 narapidana dipekerjakan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Babakan di Tangerang untuk mencuci omprang bukan memasak. Dan informasi tersebut adalah bohong dan tidak benar. Demikian cek fakta untuk pagi ini.
6: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
8: Awi, ini rumah kok pun bagus, Lai.
9: Ini kan dibantu sama warga di sini, Bu.
8: Oh, seperti itu. Zaman sekarang masih ada juga yang mau bantu. Mau kerja sama-sama, gotong royong begitu.
9: Wah, bagus juga hasilnya. Itulah kalau bekerja dengan tulus hati tanpa pamrih.
10: Ya iyalah, gotong royong ini kan warisan dari nenek moyang kita yang harus kita pertahankan.

Lepaskanlah segalanya, menghapus jejakmu dari BCL dan Ariel Noah. Dan pendengar, kita di Rote Menyapa Pagi masih bersama saya, Alif Ndulu, yang menemani Anda di pagi ini. Dan pendengar, kita selingi lagi dengan informasi. Menperin sebut SDM kompeten jadi kunci pertumbuhan industri nasional. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan penyiapan tenaga kerja kompeten menjadi kunci pertumbuhan industri nasional. Pemerintah terus menyiapkan sumber daya manusia yang adaptif terhadap perkembangan teknologi agar mampu bersaing secara global. Sektor manufaktur nasional mencatat nilai indeks kepercayaan industri sebesar 51,75% pada April 2026. Angka tersebut menunjukkan aktivitas industri masih berada pada level ekspansi. Industri manufaktur pada triwulan 1 2026 tercatat tumbuh sebesar 5,06% secara nasional. Sektor tersebut memberikan kontribusi sebesar 1,03% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Nilai indeks kondisi dan prospek bisnis industri manufaktur tercatat berada pada level 51,37. Data tersebut dirilis oleh Badan Pusat Statistik. Kementerian Perindustrian melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri terus memperluas kerjasama internasional. Peningkatan kualitas pendidikan vokasi dilakukan untuk mendukung transformasi industri 4.0. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, Dodi Rahadi, menilai penguatan kompeten SDM merupakan sebuah keharusan. Menurutnya, penguatan tersebut diperlukan untuk mencetak talenta industri yang kompetitif. Pelatihan industri 4.0 diselenggarakan bersama Aerotech Technology. Sebanyak 250 peserta mengikuti kegiatan untuk mempelajari sistem industri modern. Direktur Pusat Pengembangan Pendidikan Industri Mekanik Tiongkok, Seng Limei, mengatakan program tersebut memperdalam pertukaran pendidikan vokasi Indonesia-Tiongkok. Program itu juga menjadi bagian penguatan kerjasama ekonomi digital kedua negara. Pelatihan difokuskan pada platform industri 4.0 yang sistem otomatisasi produksi. Peserta mengikuti pembelajaran melalui metode daring dan luring. Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri, Wulan Aprilianti Permatasari, berharap program tersebut mendukung persiapan talenta industri Indonesia. Dan kolaborasi internasional juga akan ditingkatkan untuk menghadapi ASEAN World Skill 2027 di Jakarta dan World Skill 2028. Kemenperin saat ini membuka pendaftaran peserta didik baru melalui jalur vokasi industri. Program tersebut mencakup 11 politeknik dan 9 SMK di berbagai daerah. Dan informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan pendengar, saya selingi informasi dengan hiburan musik, dan saya hadirkan musik dari mancanegara, Lady Gaga.

0: Jordan?
1: Iya, Mama.
0: Ditutup keran airnya. Kenapa dibiarkan saja begitu?
1: Ih, Mama cerewet. Padahal kan air kita mengalir tiap hari juga.
0: Apa kamu bilang?
1: Mama, kok Mama bisa di situ?
0: Jordan, dengar ya. Air itu perlu dihemat. Karena air adalah sumber kehidupan. Artinya, kalau tidak ada air, maka tidak akan ada kehidupan di bumi. Bukan hanya pulsa kamu saja yang harus dihemat. Air juga tahu.
1: Siap, mamaku sayang.
2: Masuk.
3: Selamat pagi, Bu.
2: Siang, Mas. Jam berapa ini?
3: Jam 10, Bu.
2: Terus?
3: Ya ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
2: Mau apa?
3: Wawancara kerja, Bu.
2: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
3: Jam 8.
2: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
3: Tuh, kok sama ayam?
2: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
3: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
2: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.

Cikusti, dan ya pendengar juga harus tahu informasi untuk Anda semua di pagi ini. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nusa Tenggara Timur melontarkan kritik keras terhadap rencana pembangunan tambak udang skala besar di Sumba Timur yang dinilai mengancam keselamatan ekologis, ruang hidup masyarakat, dan masa depan lingkungan Pulau Sumba. Proyek tambak udang yang akan dibangun di Desa Palakahembi dan Kelurahan Watumbaka, Kecamatan Pandawai, itu mencakup lahan seluas sekitar 2.000 hingga 2.150 hektar. Menurut Walhi NTT, proyek tersebut bukan sekedar investasi biasa, melainkan ekspansi industri masif yang berpotensi mengubah permanen bentang alam sabana khas Sumba Timur. Walhi menilai narasi kesejahteraan dan penciptaan lapangan kerja yang dibawa dalam proyek itu justru menutupi ancaman besar terhadap lingkungan dan masyarakat lokal. Pembangunan yang mengorbankan lingkungan dan masyarakat demi kepentingan investasi tidak dapat disebut sebagai kemajuan. Bagi masyarakat Sumba Timur, sabana bukanlah lahan kosong yang bebas dialihfungsikan. Kawasan ini memiliki fungsi ekologis penting bagi penyimpanan karbon, mengatur tata air, pelindung struktur tanah sekaligus habitat berbagai flora dan fauna. Selain itu, sabana juga menjadi ruang hidup masyarakat untuk menggembalakan ternak serta menjaga tradisi budaya yang diwariskan turun-temurun. Wali NTT memperingatkan kehancuran lebih dari 2.000 hektar sabana akan menyebabkan kerusakan ekologis yang sulit dipulihkan. Sekali ekosistem sabana rusak, hampir mustahil mengembalikannya kembali ke kondisi semula. Yang lebih mengkhawatirkan, lokasi tambak disebut hanya berjarak sekitar 700 meter dari permukiman warga. Kedekatan ini dinilai berpotensi memicu berbagai persoalan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Tambak udang skala besar dikenal menghasilkan limbah dan dalam jumlah yang besar, mulai dari sisa pakan, bahan organik, antibiotik, hingga zat kimia yang dapat mencemari tanah dan sumber air masyarakat. Dalam banyak kasus di Indonesia, ekspansi tambak udang disebut meninggalkan dampak panjang berupa pencemaran lingkungan, konflik sosial, hingga penurunan kualitas kesehatan warga sekitar. Wali NTT juga menyoroti lokasi proyek yang berada di bentang alam karts, kawasan yang memiliki fungsi vital sebagai menyimpan dan mengatur cadangan air alami. Kerusakan kawasan karts akibat pembangunan tambak dikhawatirkan mengganggu sistem hidrologi alami dan memperparah krisis air bersih di wilayah yang memang rentan kekeringan seperti Sumba Timur. Dalam konteks Sumba Timur yang memiliki karakter iklim kering, penghancuran kawasan karst merupakan tindakan yang sangat tidak bertanggung jawab. Pembukaan lahan yang dalam skala besar juga disebut dapat meningkatkan kadar garam tanah, merusak kesuburan alami, serta mengurangi kemampuan tanah menyerap air. Dan dampak ancaman kekeringan saat musim kemarau dan bencana ekologis saat musim hujan akan semakin besar. Divisi Hukum Wali NTT Yulianto Behar Nggali Mara menilai proyek tambak udang di atau ini menunjukkan bagaimana
kepentingan investasi kembali ditempatkan di

atas keselamatan rakyat dan lingkungan. Ia juga menegaskan bahwa janji kesejahteraan dan lapangan kerja yang selalu dijanjikan alasan proyek besar seringkali tidak sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkan. Menurut Walhi, manfaat ekonomi lebih banyak dinikmati investor dan korporasi, sementara masyarakat lokal justru kehilangan sumber penghidupan tradisional dan menghadapi penurunan kualitas hidup. Dan Wali NTT menegaskan bahwa kesejahteraan tidak boleh dibangun di atas kehancuran alam. Apa yang sedang terjadi di Sumba Timur hari ini merupakan cerminan model pembangunan yang gagal. Model yang mengorbankan rakyat dan alam demi keuntungan segelintir pihak. Dan informasi ini saya kutip dari portal kami rri.co.id.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: bangun nih, Opa. Opa.
1: Tunggu.
0: Hah?
1: Tunggu saya.
0: Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
1: Tunggu.
0: Tunggu apa? Oh, tunggu, Mi. Siramkan kok air baru kau bangun.
1: Iya,
0: tunggu, Mi.
2: Oh, sayang. Ternyata hujan lebat.
0: Rasa.
2: Sama saya kuyup, Mi.
0: Hujan apa? Kau bangun, Mi, cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
2: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
0: Hei, Opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
2: Kau pintar, Di.
3: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Wali Kota Kupang yang dinilainya menghadirkan pelayanan publik dengan ketulusan dan keperbiakan kepada masyarakat. Dalam kunjungan kerjanya di lingkungan pemerintah Kota Kupang, Wakil Menteri Pan-RB Purwai Arianto menegaskan berbagai inovasi yang dijalankan pemerintah Kota Kupang menunjukkan komitmen nyata pemerintah dalam menyelesaikan persoalan masyarakat secara langsung dan cepat. Ia menilai ketulusan melayani menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dan Wamen Pan-RB juga memuji langkah pemerintah Kota Kupang dalam menghadirkan pelayanan publik yang semakin mudah diakses melalui konsep layanan terintegrasi di mal pelayanan publik. Pelayanan jemput bola di Car Free Day, layanan keliling hingga pengembangan command center. Dalam arahannya, Wamen Pan-RB mengingatkan seluruh aparatur pemerintah bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dijaga dengan kerja nyata dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Usai memberikan arahan, Wamen Pan-RB bersama Wali Kota Kupang dan rombongan turut meninjau langsung pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kota Kupang dan RUSD Eskaleri Kota Kupang untuk melihat implementasi berbagai inovasi pelayanan publik pemerintah Kota Kupang. Dan informasi ini saya kutip dari portal kami rri.co.id. Dan informasi ini juga mengakhiri kebersamaan kita di Rote Menyapa pagi ini. Untuk edisi hari ini Jumat 15 Mei 2026. Dan pendengar saya Alif Nulu dan juga rekan Dina Yuliantis serta operator teknik yang bertugas di pagi ini ada Bung Heri Bailau. Kami mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Selamat siang. Selamat pagi. Sampai jumpa. Bye-bye.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Tepat pukul 10.00 kita, atau saya akan menghadirkan lagu Indonesia Raya. Dan pendengar, mari berdiri sambil menyanyi lagu Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

FM 92,5 MHz, Pro 1 RRI Rote, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kembali bersama saya Alif Ndulu yang menemani Anda di Halo RRI. Dan Halo RRI untuk edisi hari ini Jumat 15 Mei 2026. Dan pendengar, tentunya saya akan menghadirkan informasi untuk pendengar, dan juga pendengar bisa menginformasikan untuk kami di studio lewat line telepon kami 085-195-919-250. Dan pendengar, Anda bisa menginformasikan kondisi kejadian terkini di lingkungan Anda, baik kondisi cuaca maupun kejadian di hari ini. Dan pendengar, sambil menanti informasi dari pendengar dan juga saya hadirkan informasi, saya hadirkan beberapa lagu pengantar untuk kita di pagi hari ini menjelang siang hari. Dan saya mengucapkan selamat beraktivitas, selamat mendengarkan kami di Pro 1 RRI Rote.

Sahabat Jadi Cinta dari Sigas dan pendengar, kita masih di Halo RRI. Dan pendengar, belum membagikan informasi terkini untuk kami di studio, saya menghadirkan informasi untuk pendengar di rumah. Pemkot Kupang pertahankan WTP melalui pengelolaan keuangan daerah. Wakil Wali Kota Kupang Serena C. Francis menegaskan komitmen pemerintah Kota Kupang untuk terus menjaga integritas dan kualitas tata kelola keuangan daerah saat memimpin rapat eksekutif pemeriksaan terinci Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan NTT atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2025 di Ruang Garuda Kantor Wali Kota Kupang. Pertemuan tersebut menandai berakhirnya rangkaian pemeriksaan lapangan yang dilakukan tim BPK RI selama lebih dari 35 hari kerja terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah Kota Kupang. Dalam paparannya, Ketua Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan NTT Ekananda Pandu Setiawan menyampaikan rangkuman hasil pemeriksaan yang mencakup sejumlah aspek tata kelola keuangan daerah. Menurutnya, secara umum hasil pemeriksaan menunjukkan pengelolaan keuangan pemerintah Kota Kupang berjalan baik, meski masih terdapat beberapa catatan administratif pada sejumlah perangkat daerah, khususnya terkait pengelolaan kas dan aset. Tim pemeriksa menekankan pentingnya ketelitian dalam penata usahaan keuangan agar tetap sesuai standar dan ketentuan yang berlaku. Meski temuan tersebut dinilai tidak berdampak signifikan terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan, BPK mengingatkan bahwa kecepatan dan keseriusan tindak lanjut menjadi salah satu indikator penting dalam penentuan opini akhir. Dan agenda exit meeting ditutup dengan penyerahan secara simbolis dokumen rangkuman hasil pemeriksaan dari Ketua Tim BPK RI kepada Wakil Wali Kota Kupang untuk segera dipelajari dan ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait. Dan pendengar, informasi ini saya kutip dari portal kami rri.co.id. Dan saya hadirkan lagi satu lagu dari Admes Kamaleng, Jangan Rubah Takdirku.

ada cinta dari Bening. Dan pendengar, kita ke informasi viral di medsos. Odni Neolaka dapat bantuan dari Kapolda NTT. Seorang siswa SD di Desa Taiftop, Kecamatan Molo Utara, Kabupaten Timur Tengah Selatan, mendapat bantuan sosial berupa perlengkapan sekolah dari Kapolda NTT setelah kisah harunya viral di media sosial. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh personel Polwan Polres TTS kepada siswa SD Yaswari 3 bernama Odni Olivianus Neolaka. Kisah Odni sebelumnya ramai diperbincangkan publik usai unggahan media sosial yang memperlihatkan dirinya menyisihkan daging makanan bergizi untuk sang ayah. Unggahan tersebut mengundang perhatian luas dan memunculkan berbagai respon masyarakat. Kapolres TTS AKBP Hendra Dorisen mengatakan,

Manolo Utara, Ibdu Alwin Leonardo Suruko. Dan selain menyerahkan bantuan personil, Poluan juga memberikan motivasi kepada Odni agar terus bersyukur, rajin belajar, dan tidak menyerah dalam meraih impian. Dan informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan selanjutnya saya hadirkan lagi satu buah lagu dari Vicky Salamor dengan Tuhan Beta Mau Dia.

sayang sampai mati dari Republik. Dan pendengar, kita kembali ke informasi. Budidaya jamur tiram jadi peluang usaha menjanjikan bagi petani muda di NTT. Sektor pertanian di Nusa Tenggara Timur kini bukan lagi sekedar pekerjaan konvensional, karena melalui kreativitas dan inovasi, pertanian bertransformasi menjadi peluang usaha menjanjikan yang bernilai ekonomi tinggi. Salah satu komoditas yang kini mulai dilirik petani adalah budidaya jarum tiram. Dan Hiskia Gandhi Runesi, seorang petani muda dari Pas Basecamp Petani, membagikan pengalamannya dalam mengembangkan potensi jamur tiram di Kabupaten Kupang. Menurutnya, bisnis ini sangat potensial karena memiliki siklus panen yang cepat dan bahan baku yang sangat mudah didapatkan. Hiskia mengungkapkan bahwa media tanam jamur atau yang disebut dengan baklok dibuat dengan memanfaatkan limbah serbut kayu halus yang biasanya dibuang atau dibakar di tempat mebel. Adapun komposisi media tanam yang digunakan terdiri dari serbuk halus, dedak padi, kapur, dan air secukupnya. Dari campuran tersebut, petani dapat menghasilkan sekitar 300 hingga 400 baklok. Proses pembuatan jamur tiram membutuhkan ketelitian dan sterilisasi yang tinggi. Tahapannya mulai dari pencampuran media, pengukusan selama 8 hingga 10 jam untuk memastikan sterilisasi, pembibitan, hingga masa inkubasi selama 1 bulan di ruang khusus. Setelah baklok siap dan miselium atau jamur putih memenuhi media, jamur akan mulai tumbuh dalam waktu sekitar 1 minggu setelah disiram air secara rutin. Dan untuk satu baklok seberat 1 kg lebih dapat dipanen berkali-kali selama 3 hingga 4 bulan dan dengan hasil sekitar 200 gram per panen. Sebagai pusat penelitian, Pas Basecamp Petani juga merangkul siswa SMK hingga anak-anak TK untuk belajar mencintai dunia pertanian. Dan Hiskia berharap generasi muda di NTT tidak lagi memandang sebelah mata pekerjaan petani. Dan mendengar informasi ini, Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Saya hadirkan Cinta dan Luka dari Pinkan Mambo.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, tak terasa waktu kita sudah di penghujung acara untuk Halo RRI dan juga di Rote pagi ini. Dan pendengar, kita harus berpisah karena tepat di pukul 11 Anda akan ditemani oleh rekan Nerleolede dan juga Mitra Sinlae. Dan pendengar, saya Alif Ndolu dan juga Kadina Yulianti serta operator teknik yang bertugas di Rote pagi ini ada Bung Heri Bailao. Dan kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita di hari ini, Jumat 15 Mei 2026. Dan pendengar, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya mengucapkan sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Selamat beraktivitas dan berhati-hati.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru.

0: Time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Ya, selamat pagi pendengar, senang sekali kami kembali hadir di ruang dengar Anda di edisi Jumat tanggal 15 Mei 2026. Hari ini ada saya Ner Leolere dan
3: saya Mitra Sinlae akan menemani pendengar semua dari pukul 11 hingga pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah.
2: Oh, kita sunyi sampai pukul 24 tuh kami. Kalau pukul 24 tuh mati ketongnya. Sunyi makan minum lah. Tapi tetap semangat untuk menemani pendengar semua. Dan seperti biasa di hari Jumat ini dengan berbagai macam rangkaian acara, nanti seperti apa aja Kak Mitra?
3: Nanti ada Indonesia Sehat, nanti di pukul 12 nanti ada sholat Jumat dan rotasi yang ini, dan ada di jam 13.00 ada Warta Berita Daerah, ada musik tradisional dan budaya, dan acara kesayangan kita
2: ada pro
3: dangdut.
2: Asik, bukan provokator.
3: Pro dangdut dan ekonomi digital, dan di 17.00 ada Warta Berita Berjaringan.
2: Wah, mantap, kami terlengkap ya hari ini. Ada gaya apa? Ada nama acara bebas enggak? Gaya bebas.
3: Acara pro dangdut aja.
2: Oke, jadi masih semangat ya di hari Jumat ini di tanggal 15 ya. Sudah setengah bulan ya ini, tidak terasa. Dan hari ini juga kedua kali kita bertemu lagi ya Kak Mitra. Hampir 3000 tahun tidak ketemu dan ternyata Kak Mitra tambah cantik sekali.
3: Terima kasih.
2: Resepnya apa? Boleh spill skincare-nya? Oke, pendengar, nanti kembali lagi bersama saya Nerdan
3: dan saya Mitra Sinlae di RRI Pro 1 Rote.

0: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, satu informasi untuk Anda, mendengarkan musik memakai earphone sangat digemari. Selain karena suara terdengar lebih jelas, mendengarkan musik tidak perlu mengganggu orang lain. Namun, kebiasaan memakai earphone terlalu sering dapat menimbulkan gangguan pendengaran, terutama bila volume musik sangat keras setiap waktu. Suara musik berlebihan mampu merusak sel saraf pendengaran sehingga telinga kesulitan menghantarkan rangsangan suara menuju otak secara optimal. Ya, pendengar, jika kerusakan saraf pendengaran terus terjadi, seseorang dapat mengalami kesulitan mendengar suara dengan jelas setiap harinya dalam percakapan. Oleh karena itu, durasi penggunaan earphone sebaiknya dibatasi dan volume musik diatur maksimal 60% agar kesehatan telinga tetap terjaga. Ya, pendengar, penting untuk tahu dampak buruk dari pemakaian earphone secara berlebihan agar kita lebih berhati-hati. Ya, beberapa di antaranya, yang pertama itu tinnitus. Tinnitus merupakan kondisi munculnya suara berdengung akibat kebiasaan mendengarkan musik menggunakan earphone dengan volume tinggi yang terlalu lama setiap hari. Beberapa penelitian menyebut paparan suara keras berkepanjangan dapat mempengaruhi tinnitus sehingga kemampuan pendengaran seseorang menjadi terganggu. Yang kedua, ada gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran dapat terjadi setelah terpapar suara keras sehingga seseorang kesulitan mendengar suara secara normal setiap harinya. Pendengaran bisa saja menjadi berkurang seperti biasanya. Dan yang ketiga, ada potensi hilangnya pendengaran. Hal ini biasanya terjadi perlahan sehingga sering terlambat disadari. Seseorang bisa saja mulai menaikkan volume suara karena kesulitan memahami percakapan atau mendengar suara yang jelas yang justru lebih berbahaya. Pendengar, yang berikutnya adalah infeksi telinga. Infeksi telinga dapat terjadi akibat penggunaan earphone terlalu lama karena meningkatkan pertumbuhan bakteri pada saluran telinga. Penggunaan earphone bergantian yang terlalu lama mampu menghalangi sirkulasi udara sehingga resiko infeksi telinga bisa meningkat. Dan yang terakhir adalah sakit pada telinga. Pemakaian earphone sering menimbulkan rasa sakit pada telinga setelah digunakan terlalu lama setiap harinya secara terus-menerus. Terkadang dengungan telinga atau nyeri pada bagian tertentu muncul akibat menggunakan perangkat audio berlebihan. Ya, pendengar, itu dia beberapa dampak buruk bagi yang memakai earphone secara berlebihan. Ya, pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.co.id.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
2: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
1: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
2: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
1: Iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
3: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya pendengar, kembali lagi masih dengan saya Nair Lelede dan rekan saya Mitra Sinlay. Satu informasi akan saya hadirkan untuk Anda yang kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Ini hal tentang yang suka begadang ya. Mungkin ada beberapa pendengar yang hobi begadang, termasuk teman saya Mitra. Kalau saya rajin tidur tepat waktu. Tidak, kadang begadang, kadang rajin tidur lah. Sesuai dengan kalau pekerjaan terlalu capek ya tidur. Kalau tidak, kalau capek ya begadang. Nah, ini ada beberapa efek sampingnya jika begadang berlebihan. Nah, pendengar, begadang ini seringkali dianggap sepele. Padahal kebiasaan tersebut dapat mengganggu kesehatan fisik serta produktivitas harian seseorang. Nah, rata-rata orang dewasa itu membutuhkan tidur 7 hingga 9 jam setiap malam agar waktu tidur tercukupi. Itu dia, 7 hingga 9 jam ya. Kadang kalau teman saya nih biasa di 1 jam saya dia rasa 10 jam. Kadang 1 jam saya cukup, sudah dapat cas penuh lah. Nah, selanjutnya pendengar, kurangnya waktu tidur karena bergadang membuat tubuh tuh kehilangan kesempatan melakukan perbaikan sel serta konsolidasi memori secara optimal di setiap malam. Nah, pendengar, efek begadang paling umum yakni kantuk berlebihan, kelelahan, sering menguap dan menurunnya konsentrasi selama beraktivitas sehari-hari. Nah, mendengar, kebiasaan begadang biasanya dipicu tuntutan pekerjaan. Nah, betul toh, seperti tadi saya bilang, penggunaan gadget berlebihan, stres maupun aktivitas hiburan lainnya setiap hari, dan itu jika dibiarkan berkepanjangan, pendengar, begadang bisa meningkatkan resiko penyakit kronis serta menurunkan kualitas hidup seorang dalam jangka panjang. Itu dia. Jadi kalau ketemu orang sini bilang umur pendek kalau terlalu banyak begadang deh. Tapi itu sudah. Begadang kalau pas kerja jangan. Yang penting ini jangan dibuat setiap hari. Jangan jadi setiap hari. Kalau setiap hari bahaya sih ini. Sesekali bolehlah. Nah, tapi untuk itu ada beberapa poin penting nih untuk memahami betul-betul resiko kesehatan akibat begadang agar tidak menjadi kebiasaan buruk, yaitu berikut beberapa resiko kesehatan yang dilansir RRI dari berbagai sumber. Yang pertama, penurunan sistem imun. Yang kedua, resiko penyakit kronis. Yang ketiga, peningkatan berat badan dan nafsu makan meningkat. Yang keempat, penurunan fungsi otak dan mudah lupa. Ini nih yang paling bahaya juga sih. Dan yang kelima, masalah kulit dan penuaan dini. Betul. Makanya kulit saya kadang kalau habis begadang tuh rasa kayak warna aspal tuh. Warna tapi aspal pun garis-garis putih, bukan yang hitam. Jadi agak masih terang. Nanti kita bahas nih, ada lima nih faktor-faktor yang bisa menyebabkan resiko kesehatan, yaitu ada penurunan sistem imun, ya, kemudian resiko penyakit kronis, peningkatan berat badan dan nafsu makan meningkat, kemudian penurunan fungsi otak dan mudah lupa, lalu masalah kulit dan penuaan dini. Nanti kita bahas setelah satu lagu lagi yang akan saya hadirkan untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya Ner Leolede dan Mitra Sinlay di Pro 1 RRI Rote.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan. Minuman kaleng? Sudah. Lengkap sudah.
2: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek. Hari ini 2 kantong kresek.
1: Ya ampun Peter. Ini kan cuma kantong plastik kecil. Nanti juga dibuang jadi sampah. Tidak dipakai lagi. Aman kan?
2: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
1: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
2: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
1: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
2: Terserah, tapi ini fakta.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, masih dengan saya Nier Lelede dan Mitra Sinlae. Tadi sudah kami bagikan ada beberapa informasi khususnya tentang begadang yang memberikan efek sampingnya. Nah, tadi ada beberapa resiko kesehatan akibat begadang. Tadi ada penurunan sistem imun, ada resiko penyakit kronis, ada peningkatan berat badan dan nafsu makan meningkat, kemudian penurunan fungsi otak dan mudah lupa, kemudian masalah kulit dan penuaan dini. Nah, kita bahas duluan tentang penurunan sistem imun akibat begadang. Jadi, kurang tidur dapat menurunkan produksi sitokin, pendengar. Ya, sitokin itu apa, pendengar? Yaitu protein penting yang membantu tubuh melawan infeksi serta peradangan secara alami. Kondisi tersebut membuat tubuh lebih mudah terserang virus dan bakteri penyebab flu, batuk, maupun gangguan kesehatan lainnya. Yang kedua, resiko penyakit kronis. Dalam jangka panjang, kebiasaan begadang dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit kronis yang membahayakan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Penyakit tersebut meliputi diabetes tipe 2, hipertensi, penyakit jantung, serta stroke akibat gangguan sistem peredaran darah tubuh. Yang ketiga, peningkatan berat badan dan nafsu makan meningkat. Ya, betul. Biasa begadang itu, makanya kenapa ada warung tengah malam itu, karena warung tengah malam diciptakan untuk orang yang suka begadang. Tidak main gitu. Ini menurut penelitian Nier Lelede dan penelitian Mitra Sinlae. Oke, lanjut, pendengar. Kenapa peningkatan berat badan dan nafsu makan meningkat? Karena begadang dapat mengganggu keseimbangan hormon leptin dan ghrelin yang berperan penting mengatur rasa lapar dalam tubuh manusia. Kemudian hormon ghrelin, pendengar. Jadi hormon ghrelin ini meningkat saat kurang tidur, sedangkan hormon leptin mengalami penurunan sehingga rasa kenyang berkurang drastis. Itu dia. Jadi hormon leptin ini yang bikin kita rasa kenyang. Jadi kalau ada yang tidak pernah lapar, berarti dia punya hormon leptin itu sangat banyak dalam tubuh. Oke, pendengar, lanjut. Kondisi tersebut yang membuat keinginan makan meningkat, terutama terhadap makanan tinggi kalori dan kandungan gula berlebih setiap harinya. Jika berlangsung terus-menerus, kebiasaan begadang dapat memicu penambahan berat badan serta meningkatkan resiko obesitas pada tubuh. Betul sekali. Ini saya sendiri alami langsung, ya. Ini jadi contoh hidup untuk pendengar semua. Perut saya agak lebar karena ini begadang malam, lapar. Jadi sekarang ada proses untuk kasih turun. Nah, semoga pendengar di mana saja tidak, jangan sampai perut melebar kemana-mana. Oke, lanjut. Penurunan fungsi otak dan mudah lupa, pendengar. Ini juga sih, saya juga alami. Kadang lupa absen pulang, lupa absen masuk. Begadang dapat menurunkan kemampuan berpikir, kemudian kemampuan untuk memecahkan masalah, kemudian untuk berkonsentrasi juga sulit, serta menjaga kewaspadaan selama menjalani aktivitas sehari-hari dengan optimal. Kondisi tersebut, pendengar, membuat seseorang sulit fokus sehingga meningkatkan resiko kecelakaan saat berkendara maupun bekerja setiap harinya. Jadi pastikan, pendengar, kalau mau kerja agak larut atau apa, pastikan sudah cukup tidur, ya. Sudah cukup tidur sebelum beraktivitas. Jadi tidak terjadi penurunan fungsi otak, apalagi sampai mengantuk tiba-tiba. Efek terlalu fokus kerja. Jadi pastikan selalu cukup tidur. Dan ini yang terakhir, masalah kulit dan penuaan dini akibat begadang, pendengar. Jadi kurang tidur dapat meningkatkan hormon kortisol yang merusak kolagen serta elastin yang penting untuk menjaga kesehatan kulit wajah. Kondisi tersebut menyebabkan kulit kusam, muncul lingkaran hitam, serta mempercepat tanda penuaan dini seperti kerutan di wajah. Oleh karena itu, pendengar, menjaga pola tidur teratur sangat penting untuk membantu tubuh tetap sehat, bugar, dan berfungsi optimal setiap hari. Mengurangi kebiasaan begadang dapat menurunkan risiko berbagai penyakit sekaligus meningkatkan kualitas hidup serta produktivitas seseorang. Ini dia informasi tentang bahaya begadang, ya, pendengar, dan resiko-resiko akibat begadang. Semoga kita bisa begadang sesuai dengan waktunya, ya. Saat dibutuhkan saja baru begadang, jangan setiap hari, jangan jadi gaya hidup, bahaya sih. Jadi tetap hati-hatilah untuk kita semua. Nanti masih ada informasi lainnya yang akan saya dan Mitra bagikan, jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rote.

0: Belikan Pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis itu belanjaku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan Mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan anakmu jadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak Mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur Mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jago bicara, Dik. Kayak menteri Mi saja. Mana Mi itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana Mi dong belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar Mi dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan...

Tahukah Anda, perjalanan pendidikan di Indonesia telah melalui proses yang sangat panjang. Pada masa awal, pendidikan berlangsung secara tradisional, seperti di pesantren, surau, atau melalui pembelajaran adat di masyarakat. Saat itu, pendidikan lebih menekankan pada nilai moral, agama, dan keterampilan hidup yang diajarkan langsung oleh guru atau tokoh masyarakat. Memasuki masa penjajahan, sistem sekolah formal mulai diperkenalkan. Namun, akses pendidikan saat itu masih sangat terbatas dan hanya diperuntukkan bagi kalangan tertentu. Setelah Indonesia merdeka, pendidikan menjadi prioritas pembangunan bangsa. Pemerintah mulai mengembangkan sistem pendidikan nasional agar lebih merata dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Kini, di era digital, teknologi semakin memudahkan proses belajar melalui berbagai platform daring dan sumber belajar yang dapat diakses dari mana saja. Perjalanan panjang ini menunjukkan bahwa pendidikan terus berkembang mengikuti zaman. Karena melalui pendidikan, kita membangun masa depan bangsa Indonesia.

Ya benar tuh, dia ada Liodra dengan Tentang Kamu yang baru saja kita dengarkan bersama, mengantarkan kebersamaan kita satu menit dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Vero menemani Anda setelah tadi ada rekan saya Sony yang sudah setia juga untuk menemani Anda sejak siang hingga sore hari ini. Vero akan menemani sampai di pukul 12.30 malam nanti dengan berbagai informasi menarik dan lagu-lagu bagus yang sudah Vero siapkan. Namun sebelum dilanjutkan, ada satu informasi dulu yang ingin Vero sharing, tentunya dari portal resmi kami www.lri.co.id, mengenai Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Wamendikti Saintek Fauzan mendorong lulusan perguruan tinggi menjadi generasi unggul menghadapi tantangan global. Pesan ini disampaikan Fauzan saat menghadiri wisuda sarjana pertama dan milad pertama Institut Pendidikan dan Teknologi Aisyah di Riau. Ia juga menegaskan lulusan perguruan tinggi harus bermental tangguh dalam menghadapi perubahan sosial, ekonomi, serta perkembangan teknologi global. Wamendikti Saintek juga mengingatkan pentingnya membangun rasa percaya diri, karakter baik, dan kemampuan beradaptasi dalam menghadapi

persaingan di dunia kerja modern. Kemampuan komunikasi, kepemimpinan, serta penguasaan soft skill sangat penting dalam mendukung keberhasilan lulusan menghadapi perubahan teknologi dengan cepat. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda akses sekali lagi di portal resmi kami di www.lri.co.id.

Tahukah Anda, modus phishing dan pencurian data pribadi kini semakin marak? Ya, di zaman yang semakin modern, pelaku pencurian data kerap menyamar sebagai pihak resmi. Mengirim pesan berisi hadiah, peringatan akun atau permintaan verifikasi data. Tanpa disadari, sekali Anda mengklik tautan mencurigakan, data pribadi seperti nomor identitas, PIN dan kata sandi dapat berpindah tangan. Perlu diingat, lembaga resmi tidak pernah meminta data pribadi melalui pesan singkat, telepon atau tautan tidak dikenal. Karena itu, selalu periksa sumber informasi, jangan mudah panik dan jangan sembarangan membagikan data pribadi. Lindungi diri Anda di ruang digital. Karena menjaga data pribadi sama pentingnya dengan menjaga keamanan diri.

Bayangkan jika malam tiba-tiba gelap, bumi mendadak bergetar. Apa yang pertama kali Anda cari? Tas ini bukan sembarang tas. Bahkan lebih dari kantong ajaib Doraemon. Isinya sederhana, tapi penting. Air minum, makanan tahan lama, senter, baterai, obat-obatan, masker, uang tunai, hingga dokumen penting yang dibungkus dengan rapi. Tas ini bernama Tas Siaga Bencana. Bencana tidak pernah menunggu kita siap. Kita bisa memilih untuk bersiap. Karena di saat segalanya hilang, tas kecil ini bisa menjadi penyelamat hidup Anda.

April itu dia ada Citra Scholastika dengan Patah Hati. Dan saat ini kembali Vero berbagi informasi lagi untuk Anda. Berdengar kenaikan biaya bahan bakar tambahan atau full surcharge tiket pesawat domestik dinilai berdampak pada industri wisata nasional. Bahkan pelaku perjalanan dan maskapai sama-sama menghadapi tekanan operasional akibat kenaikan harga aftur. Ketua Umum Asita Nunung Rusmiati mengatakan tiket menjadi komponen terbesar dalam paket wisata domestik dan kondisi itu membuat harga perjalanan otomatis mengalami kenaikan yang signifikan. Dan bahkan ia menilai kenaikan harga tiket dapat mengurangi minat masyarakat untuk bepergian selama musim libur panjang. Agen perjalanan juga dituntut lebih kreatif untuk menawarkan alternatif perjalanan kepada konsumen. Informasi lengkapnya pendengar dapat Anda akses sendiri di portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Cak O, mau kemana kau buru-buru sekali?
1: Cak O, saya mau pergi kampung sebelah dulu. Kau terdengar kah? Itu musik gawi sudah terdengar. Pesta adat semula.
0: Ah, jangan buru-buru kah? Kita jalan sama-sama, saya juga mau pergi sana, Cak O.
1: Oh, begitu kah? Nah, mari sudah kita jalan sama-sama.

0: Ini malam macam sepi sekali kita pun kampung.
1: Ya, sepi. Kan kita pun masyarakat kumpul semua di kampung sebelah tu buat tari gawi dan jokaju.
0: Kalau dipikir-pikir, luar biasa kita pun masyarakat ya. Kebersamaan masih ketat sekali.
1: Itu sudah jauh. Kita harus bangga. Jauh, omong-omong kemarin saya dengar kau cerita dengan bapak sakit tentang Danau Tiusora, kah?
0: Betul, Jauh. Kau dengar, kah?
1: Ya, kebetulan kemarin saya dengan Jauh Erwin lewat. Saya ada tegur, cuma Jauh terlalu serius jadi tidak dengar.
0: Aduh, maaf, Jauh. Saya tidak dengar kamu tegur. Asik dengar cerita legenda tentang Danau Tiusora dari bapak sakit.
1: Jauh ti keberatan, kah? Kau cerita dengan saya tentang legenda Tiusora. Ya, hitung-hitung isi waktu sambil kita jalan ke kampung sebelah ni.
0: Boleh, boleh. Jadi begini, Jauh. Bapak Zaki kisah sama saya. Kalau dulu, sebelum jadi Danau Tiusora, tempat itu adalah tanah garapan dari seorang yang namanya Sora. Berdasarkan leluhurnya, Sora memiliki sebilang tanah garapan yang luas. Dibandingkan dengan orang lain di daerah itu, lahan milik Sora terbilang banyak. Selain itu, Sora rajin dan tekun. Ia juga memiliki istri yang rajin seperti dirinya. Pada suatu waktu, Sora membuka lahan baru

Sudah saatnya saya buka kebun baru di hutan ini buat tanam padi, jewawut dan jagung. Pohon-pohon di hutan ini sudah tua. Mungkin tibu tu waktu lama untuk bakar ini hutan.

0: Jadi mulai sudah, suara bakar itu hutan. Kau mau buat kebun baru? Singkat cerita Jao, suara senang sekali karena apa yang dia rencanakan semua berjalan baik. Setelah hutan itu terbakar habis, turun hujan yang sangat lebat.
1: Rupanya Mori merestui saya untuk buka kebun baru. Buktinya, hujan turun dengan lebat setelah saya bakar habis ini hutan.

0: Wah, itu berarti Jao Sora beruntung sekali sudah.
1: Ya, begitulah Jao. Pada suatu hari, tiba saatnya untuk menanam padi Jawa di kebun baru itu. Sora kemudian meminta bantuan dari istri dan juga beberapa pekerja

0: Waktu berputar. Sekitar 2 minggu jalan panen, Sora kemudian pergi ke kebun untuk melihat padi yang sudah menguning serta jawawut yang susia panen. Tapi
1: apa, Jao?
0: Tapi begitu sampai di kebun, Jao Sora terkejut karena padi dengan jawawut yang sudah siap panen ternyata dirusak.
1: Babi hutan kalandak?
0: Bukan keduanya.
1: Hah? Terus?
0: Ternyata setelah berhari-hari diselidiki, Jao Sora ketemu seekor belut raksasa.
2: Oh, rupanya belut itu. Alangkah besarnya. Baiknya saya buat jerat sudah.
1: Astaga, belut itu apa dibunuh, Jao?
0: Tidak, Jao. Setelah ditangkap, Sora membawa belut raksasa itu ke kampung. Orang-orang kampung kemudian desak Sora agar buat pesta adat karena mereka pikir tidak biasanya seekor belut ada di kebun di tengah hutan dan memakan padi dan jawawut yang ditanam.
1: Jadi mereka buat pesta adat?
0: Iya, Jao. Pesta adat pun dibuat. Jao Sora pikir apa yang dibilang warga kampung itu ada benarnya juga. Mereka kemudian buat pesta selama berhari-hari, menari keliling itu belut raksasa. Tiba-tiba,
1: tiba-tiba apa leh, Jao?
0: Tiba-tiba waktu warga desa pesta, terus mereka mabuk dengan arak, turun hujan deras. Tapi mereka masih menari juga, sampai tidak sadar kalau air kemudian kasih tenggelam mereka semua beserta Jao Sora.
1: Kasihan sekali ya.
0: Itu sudah Jao. Tapi mau dikata apa, nasi sudah menjadi bubur. Genangan air itu semakin meluas dan kemudian dinamakan Danau Tiusora. Menurut Bapak Saki, kalau kita ke sana waktu-waktu tertentu kita bisa lihat belut putih.
1: Iya betul Jao. Saya pernah dengar juga dari cerita kawan kampus yang pernah ke sana. Tempatnya bagus, cuma medannya berat.

0: Ai, Jao, dirasa ya kita su sampai. Mari kita ikut lingkaran gawi itu. Siapa tahu bertemu jodoh.
1: Betul, Jao. Ayo.

0: Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
1: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
0: Weh kakak sudah leh, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
1: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
0: Sudah leh kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
1: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
0: Sudah nih kakak, sepuas kok. Betul sebisa jalan toh.
1: Sudah sebisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
0: Helm? Kok bepe helm ada dika? Nah, kok bepe helm?
2: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
3: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

Ti Ilangga merupakan topi tradisional yang berasal dari Kabupaten Rotendao. Topi ini terbuat dari anyaman daun lontar. Pada bagian atasnya terdapat antena yang menjulang. Bagian yang meruncing pada topi tersebut makin lama tidak akan tegak, tetapi cenderung miring dan sulit untuk ditegakkan kembali. Konon, hal tersebut melambangkan sifat asli orang Rote yang berpendirian teguh. Ti Ilangga melambangkan jiwa kepemimpinan, kewibawaan, dan percaya diri. Di masa lampau, Ti Ilangga hanya digunakan oleh para petinggi yang ada di Pulau Rote. Namun sekarang, Ti Ilangga sudah menjadi pelengkap untuk pakaian tradisional kaum pria di Rote dan juga sering dipakai untuk acara-acara adat.

Nasional Komodo, berada di antara Pulau Sumbawa dan Pulau Flores di Kepulauan Indonesia Timur. Secara administratif termasuk dalam wilayah Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional Komodo pada tanggal 6 Maret 1980 dan dinyatakan sebagai Cagar Manusia dan Biosfer pada tahun 1977, sebagai Situs Warisan Dunia oleh UNESCO pada tahun 1991, sebagai Simbol Nasional oleh Presiden RI pada tahun 1992, sebagai kawasan pelindungan laut pada tahun 2000, dan sebagai salah satu taman nasional model di Indonesia pada tahun 2006. Taman nasional ini terdiri atas 3 pulau besar, Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar, serta beberapa pulau kecil. Wilayah darat taman nasional ini 603 km persegi dan wilayah total adalah 1.817 km persegi. Taman Nasional Komodo didirikan untuk melindungi Komodo dan habitatnya. Di Taman Nasional Komodo terdapat 277 spesies hewan yang merupakan perpaduan hewan yang berasal dari Asia dan Australia, yang terdiri dari 32 spesies mamalia, 128 spesies burung, dan 37 spesies reptilia. Bersama dengan Komodo, setidaknya 25 spesies hewan darat dan burung termasuk hewan yang dilindungi karena jumlahnya yang terbatas atau terbatasnya penyebaran mereka. Termasuk dalam Coral Triangle, kawasan Taman Nasional Komodo memiliki kekayaan laut tertinggi di dunia. Setidaknya terdapat 253 spesies karang pembentuk terumbu, sekitar 1.000 spesies ikan, dan keindahan ini menarik minat wisatawan asing untuk berenang atau menyelam di perairan yang memiliki kekayaan 76% spesies laut dunia. Tahun 2012, Taman Nasional Komodo di NTT resmi ditetapkan menjadi satu dari 7 keajaiban dunia atau New Seven Wonders of Nature oleh New Seven Wonder Foundation. Sejak itu, jumlah wisatawan pengunjung Taman Nasional Komodo mengalami peningkatan yang sangat besar yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sekitar dan negara.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kenapa oleh kakak? Ada masalah kok?
1: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok taruh babaya di dalam.
0: Sudah oleh kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
1: Lu punya dua tangan toh? Turun kok ambil taruh di dalam. Sekarang.
0: Weh kakak sudah oleh kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
1: Lu mau turun ke beta sepeda lu di sini, ha?
0: Sudah lah kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
1: Ah, begitu baru bagus, ada mata tuh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok, beta sudah bisa jalan tuh.
1: Sudah, sudah bisa jalan, mau ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beli mana dika? Nah, kok beli?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Awi, ini rumah kok pun bagus, Lai.
6: Ini kan dibantu sama warga di sini, Bu.
5: Oh, seperti itu. Zaman sekarang masih ada juga yang mau bantu. Mau kerja sama-sama. Gotong royong begitu.
6: Wah, bagus juga hasilnya. Itulah kalau bekerja dengan tulus hati tanpa pamrih. Ya iyalah, gotong royong ini kan warisan dari nenek moyang kita yang harus kita pertahankan.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kemudian Iran dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
2: Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global.
0: Nilai tukar rupiah menyentuh level Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilisasi global. Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Nilai tukar rupiah menyentuh level Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Konflik Timur Tengah yang kembali memanas dan kenaikan harga minyak dunia membuat nilai tukar rupiah makin tertekan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
1: Dan hari ini pun juga dolar ya menguat cukup tajam, ya kemudian harga minyak pun juga naik dan berdampak terhadap pelemahan mata uang rupiah. Nah, di saat libur,
3: ya. Nilai tukar rupiah yang menguat pada hari Rabu kemarin kembali melemah selama dua hari libur panjang minggu ini. Jumat pagi nilai tukar rupiah sempat menyentuh Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dan pada saat penutupan perdagangan hari ini nilai tukar rupiah terpantau di level Rp17.596 per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan perkembangan di Selat Hormuz yang kembali memanas memicu penguatan dolar Amerika yang hari ini bergerak di level 99. Penguatan dolar AS membuat nilai tukar rupiah kembali tertekan.
1: Ya, dua hari ini ada beberapa tensi geopolitik yang terus memanas, terutama adalah di Selat Hormuz ya, antara Amerika dengan Iran. Ya, pasca Iran melakukan latihan perang secara besar-besaran di Selat Hormuz, ini membuat ketegangan bagi Amerika, kemudian Iran dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
3: Di sisi lain, pertemuan Presiden Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing juga tidak memberikan sentimen positif ke pasar. Sementara di dalam negeri,

0: Ibrahim, kenaikan harga minyak dunia menimbulkan kekhawatiran akan membengkaknya anggaran untuk subsidi energi. Melihat kecenderungan rupiah yang terus melemah, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso, jelang libur panjang kemarin juga mengatakan faktor eksternal yang dominan menyebabkan pelemahan rupiah saat ini. Ramdan Deni menegaskan sejauh ini Bank Indonesia belum mengambil kebijakan lain selain 7 langkah kebijakan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang telah diumumkan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio sebelumnya.
1: BI sangat menyadari kondisi ini sehingga BI terus menguatkan apa yang disebut 7 langkah Bank Indonesia ya dalam membuat rupiah itu stabil dan cenderung menguat. Jadi sampaikan Pak Gubernur, kami tetap meyakini dengan langkah-langkah yang dilakukan itu rupiah akan stabil dan cenderung menguat. Bank Indonesia akan terus berada di pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Jadi begitu pasar Jakarta tutup, kita stand by di pasar Eropa. Kita kemudian stand by di pasar Amerika, ya, untuk menjaga bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah yang kalau di luar negeri itu dipengaruhi oleh transaksi NDF itu tetap stabil.
0: Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso lebih lanjut menegaskan Bank Indonesia tetap optimis nilai tukar rupiah akan kembali menguat seiring langkah yang dilakukan Bank Indonesia serta sinergi antara BI dengan pemerintah. Ramdan Deni maupun analis pasar uang Ibrahim Aswaibi juga mengatakan kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang cukup baik saat ini menjadi penopang optimisme nilai tukar rupiah akan kembali menguat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia untuk mengantisipasi kompleksitas geopolitik. Berikut informasinya Rian Suryadi.
3: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia, yakni melalui Joint Exercise Business Continuity Management System atau BCMS tumpahan minyak di kawasan pelabuhan Tanjung Priuk. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 30 pemangku kepentingan strategis pelabuhan. Kepala KSOP Utama Tanjung Priuk, Kapten Heru Susanto mengatakan penguatan sistem keberlangsungan operasional pelabuhan menjadi kebutuhan strategi. Hal ini dilakukan di tengah meningkatnya kompleksitas resiko geopolitik, gangguan rantai pasok global, serta ancaman kedaruratan pelabuhan modern.
4: Salah satu exercise dari BCMS kita yang waktu itu sudah diluncurkan oleh Pak Dirjen, ya, bahwa KSOP ini sebagai strategi membangun sistem pelanggaran krisis yang terintegrasi di seluruh pelabuhan, juga harmonisasi regulator dan operator merupakan fondasi utama agar respon terhadap kondisi darurat berjalan tidak sendiri-sendiri, namun menjadi satu kesatuan sistem pelabuhan yang resilient.
3: Sebelumnya, Polri bersama para pemangku kebijakan berupaya menjaga stabilitas nasional sekaligus mempertahankan capaian pembangunan pemerintah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan langkah antisipatif dan skema mitigasi risiko untuk menghadapi ketidakpastian global.
5: Kebijakan yang ada di Astacita ini terus bisa berjalan dan kita memitigasi berbagai macam risiko yang akan timbul, dan alhamdulillah dengan gambaran yang kami peroleh maka kita tentunya memiliki gambaran.
3: Diketahui latihan dilakukan untuk menguji kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keberlangsungan operasional pelabuhan nasional saat kondisi darurat. Pelabuhan Tanjung Priuk sendiri menangani lebih dari separuh arus peti kemas internasional Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kebakaran terjadi di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya Jumat pagi. Dua pasien berhasil dievakuasi, namun satu di antaranya meninggal. Berikut informasinya Faiz Putra.
6: Hari ini Jumat 15 Mei 2026 pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat terjadi kebakaran di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu atau PPJT RSUD Dr. Sutomo Surabaya, dan pada kejadian tersebut terdapat dua pasien yang berhasil dievakuasi namun satu diantaranya meninggal dunia. Melalui koordinator evakuasi pasien RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Rizal Konstantius mengatakan proses evakuasi dua pasien tersebut cukup sulit karena berada di lantai 6 dan salah satu pasien masih menggunakan alat bantu hidup. Pihak RSUD Dr. Sutomo juga sempat melakukan pemadaman mandiri dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR sebelum tim pemadam kebakaran tiba di lokasi sekitar pukul 7.35 waktu Indonesia Barat.
7: Dua pasien tersebut memang yang satu kondisinya lebih buruk, yang satu kondisinya relatif lebih baik. Jika kami informasi tetap, dua-duanya kita informasi, yang satu kita informasi yang baik, kita turunkan ke konsultasi di dan saat ini sudah dirawat untuk pindah ke ICU lain yang kondisinya sudah relatif kembali seperti awal. Yang satu lagi,
6: sementara Ketua Tim Operasional Damkar Kota Surabaya, Trian Jaya, menyebut pihaknya mengerahkan total 13 unit kendaraan pemadam kebakaran.
8: Hari ini kita mengerahkan 13 unit TKK, termasuk 2 unit Bronto, Kailit 55 dan 42 meter. Tapi yang kita pakai hanya 42 meter untuk evakuasi korban dari lantai 5.
6: Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran masih dilakukan pendalaman. Dugaan sementara dari petugas Damkar Surabaya, yakni konsleting listrik. Proses mitigasi kejadian juga dilakukan oleh pihak BPBD Kota Surabaya, Polsek Gubeng, Satpol PP Kota Surabaya, dan beberapa pihak lainnya. Faiz Putra melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Tiga penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta dan satu lainnya asal Jawa Barat diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut informasinya Sa'adat Undarain. Ain?
10: Baik, terima kasih pendengar di mana pun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 1.660 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba langsung berkumpul di jalur cepat atau Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 01.35 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7323. Disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat dini hari dengan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5439. Kemudian 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang terbangkan pada pukul 07.50 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5105. Dan selanjutnya adalah jemaah haji dari DKI Jakarta sebanyak 389 yang diterbangkan menggunakan Garuda Indonesia GIA 7324 yang diberangkatkan pada pukul 17.00 petang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Sukanta, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci tahun ini. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
11: Sambal kayak Batman dari diri waktu mendaftar sampai sekarang sudah jalan 10 tahun. Karena masuknya malam siang.

0: Kalau gua apa ya, jangan kalau nggak salah, Asamilan. Nama apa ya? Ya, benar. Hanya paling berat kepala, ini ingat ya, agar paling ingat gitu.
1: Ya, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta ini sebanyak 27.798 jemaah calon haji yang tergabung dalam 66 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari 3 embarkasi, yaitu embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Sedangkan untuk jadwal keberangkatan dari seluruh total calon jemaah haji yang melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, yaitu sebanyak 35.285 calon jemaah haji yang tergabung dalam 84 kloter. Penerbangannya menggunakan 2 maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, jemaah haji yang diberangkatkan melalui embarkasi Batam diimbau menjaga kondisi kesehatan selama berada di Tanah Suci dengan mengikuti arahan dari tim kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas yang berlebihan selama menjalankan ibadah. Berikut informasinya, Faik Iqbar.
3: Pelayanan kesehatan bagi jemaah haji terus menjadi perhatian panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi Batam, terutama dalam memberikan edukasi kepada jemaah agar tetap menjaga kondisi tubuh selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sejumlah jemaah yang akan diberangkatkan melalui Embarkasi Batam juga telah menjalani pemeriksaan kesehatan di daerah masing-masing sebelum keberangkatan. Salah satunya jemaah perempuan asal Jambi dari kloter 21 yang dijadwalkan berangkat pada 16 Mei 2026. Salah seorang jemaah, Siti Rahmawati, mengaku telah mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan kesehatan di Jambi dan kini fokus menjaga stamina menjelang keberangkatan.
4: Sebelum keberangkatan, kami telah menjalani pemeriksaan kesehatan di Jambi. Alhamdulillah, seluruh hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi yang baik. Kami pun juga dihimbau untuk senantiasa menjaga kesehatan, mencukupi waktu istirahat, serta mengonsumsi obat bagi yang memiliki riwayat penyakit.
3: Kloter 21 asal Jambi diketahui tidak transit di asrama haji Batam dan hanya melakukan transit singkat di Bandara Hang Nadim sebelum melanjutkan penerbangan menuju Tanah Suci. Sementara itu, Ketua Bidang Kesehatan PPIH Embarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengimbau seluruh jamaah untuk tetap disiplin menjaga kondisi fisik selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
5: Untuk para jemaah haji, kami sarankan ikuti anjuran dari tim kesehatan kloter, kemudian pembimbing ibadah juga diikuti, jangan melakukan hal-hal yang berlebihan gitu, menguras tenaga berlebihan, jaga kondisi, lihat dengan kondisi badan kita sendiri, jangan memaksakan diri seperti itu, jaga tetap kondisi badan kita, tetap fit untuk melakukan ibadah haji sampai pulang nanti.
3: Ia juga mengingatkan jemaah yang memiliki penyakit tertentu agar tetap rutin mengonsumsi obat dan aktif berkonsultasi dengan dokter kloter apabila mengalami gangguan kesehatan selama berada di Tanah Suci. PPIH Embarkasi Batam berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Dari Asrama Haji Batam, Faiki Permusyadi melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menuju ke Tanah Suci, bus selawat di Masjidil Haram baru dibuka pada pukul 2 siang yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
6: Saat ini saya berada di Masjidil Haram, dapat kami informasikan bus selawat di Masjidil Haram baru saja dibuka sejak pukul 2 siang waktu Arab Saudi yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Dan pendengar, operasional Terminal Syif Amil, Terminal Aijat, dan Terminal Jabal Kabah dan layanan bus selawat yang menghubungkan hotel jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah tadi lebih awal ditutup sejak pukul 8 waktu Arab Saudi pada hari Jumat ini. Langkah antisipasi ini diambil otoritas terkait untuk mendukung pengaturan arus jamaah serta mematangkan persiapan pelaksanaan sholat Jumat di pusat kota suci Arab Saudi. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasannya jamaah dari seluruh dunia pada hari ini juga terus berdatangan dan juga terlihat memang pantauan kami sejak tadi pagi memang banyak sekali jamaah dari Indonesia dan juga jamaah haji dari dunia telah melakukan tawaf

dan melakukan sa'i serta melakukan ibadah di Masjidil Haram ini termasuk sholat Jumat. Dan pendengar, perubahan jadwal penutupan ini merupakan pembaruan dari rencana semula yang direncanakan pada pukul 10 waktu Arab Saudi. Dan dapat kami informasikan bahwasanya penutupan ini untuk mengoptimalkan mobilisasi jamaah di tengah meningkatnya kepadatan yang signifikan di menjelang sholat Jumat tadi. Dan penangguhan sementara arus lalu lintas jamaah dari hotel menuju Masjidil Haram itu dilakukan memang untuk menghindari penumpukan massa di area terbuka di terminal. Sementara itu pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi menyiapkan jalur khusus bagi jamaah lansia dan resiko tinggi atau riski di terminal Aijat Mekah untuk mempermudah akses bus selawat menuju hotel pemondokan atau hotel tempat para jemaah haji Indonesia yang tinggal. Dan jalur khusus tersebut ditempatkan di pintu 3A terminal Aijat. Jalur tersebut disiapkan agar jamaah lansia khususnya yang tinggal di wilayah Misfala tidak bercampur dengan antrian umum yang lebih padat. Ini kan dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Menlu RI menggarisbawahi BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
1: As Indonesia enters the second year as member of BRICS,
2: Menteri Luar Negeri Sugiono menghadiri pertemuan para Menteri Luar Negeri BRICS di New Delhi, India pada 14 hingga 15 Mei. Dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan, sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Salah satunya dengan memimpin penegakan hukum internasional secara adil dan tanpa standar ganda. Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggarisbawahi, BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Sementara 2026 merupakan tahun kedua bagi Indonesia sebagai anggota BRICS yang juga bertepatan dengan perayaan 20 tahun sejak dibentuknya BRICS pada tahun 2026.
3: Kita hidup di zaman di mana mereka yang membangun tatanan internasional juga berkontribusi pada kekacauannya. Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global. Ini dimulai dengan memperjuangkan hukum internasional secara adil, konsisten, dan tanpa standar ganda.
2: Saat membuka pertemuan, Menteri Luar Negeri India, S. Jaishankar, mengatakan, di tengah ketidakpastian dunia, terdapat harapan besar dari negara-negara berkembang agar BRICS memainkan peran konstruktif dan menstabilkan.
4: Kita bertemu di tengah perubahan besar dalam hubungan internasional, konflik yang sedang berlangsung, ketidakpastian ekonomi, dan tantangan dalam perdagangan, teknologi, dan iklim membentuk lanskap global. Terdapat harapan yang semakin besar, khususnya dari pasar negara berkembang dan negara-negara berkembang, bahwa BRICS akan memainkan peran yang konstruktif dan menstabilkan.
2: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyampaikan dukungan penuh terhadap Palestina dan solusi dua negara. Menteri Luar Negeri Sugiono secara khusus mengangkat mengenai gugurnya 4 peacekeepers Indonesia yang bertugas di UNIFIL dan menyerukan akuntabilitas penuh bagi pihak yang bertanggung jawab. Adapun BRICS tahun ini diselenggarakan di bawah keketuaan India dengan tema membangun ketahanan, inovasi, kerjasama, dan keberlanjutan. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Meskipun sudah dipastikan sebagai juara, Bayern masih memburu tambahan rekor gol musim ini. Pelatih Vincent Kompany mengatakan timnya sangat antusias dan bertekad menang di laga ini.
5: Anda selalu memulai musim dengan harapan dan tujuan untuk mengangkat trofi lagi. Dan sekarang waktunya telah tiba, dan kami pasti akan memanfaatkan momen ini. Ini juga selalu menyenangkan bagi keluarga yang ada di sana, orang-orang yang telah mendukung kami di balik layar sepanjang musim. Ini bukan hanya untuk kami, tetapi juga untuk mereka. Dan itulah mengapa saya sangat bahagia.
6: Meine ganze Saison lang, also es ist nicht nur für uns, aber auch für den und
0: Di sisi lain, FC Köln yang berada di peringkat ke-14 sudah aman dari ancaman degradasi. Pada laga sebelumnya, Bayern hanya menang tipis 1-0 atas Wolfsburg karena jadwal padat Liga Champions mempengaruhi tempo permainan mereka. Namun dominasi Bayern sepanjang musim menunjukkan jarak kualitas yang masih sulit dikejar oleh rival-rival mereka di Bundesliga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa, wa ala alihi wa ashabihi ahli al-wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa man taba ma'aka wa la tatgaw bima ta'malun fa innahu bima ta'maluna bashir. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para pendengar RRI Pro 1 Rote yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas berkat karunia nikmat yang Allah masih berikan kepada kita sekalian. Kita masih bisa menikmati indahnya iman dan Islam, serta konsistensi amal ibadah sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan sesuai dengan niat dan keikhlasan kita dalam beramal. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di penghujung bulan Syawal 1447 Hijriah, ada satu hal penting yang patut kita renungkan bersama kaum muslimin semuanya. Mari kita bertanya pada diri sendiri, apakah amal kebajikan kita terus meningkat setelah bulan Ramadan ini, atau justru malah sebaliknya terdegradasi dan menurun? Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah peringatan tentang ayat takwa kepada kita kesemuanya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai manusia yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sesungguh-sungguh takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Quran Surat Ali Imran ayat 102. Ketahuilah kaum muslimin bahwasanya ketakwaan bukanlah amaliyah yang bersifat musiman, bukan hanya pada bulan tertentu saja, akan tetapi ketakwaan harus terus dijaga hingga akhir hayat kita. Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah mengatakan bahwa balasan dari suatu kebajikan adalah kebajikan ataupun kebaikan berikutnya. Balasan dari satu keburukan adalah keburukan setelahnya. Artinya bahwa jika Ramadan kita baik, maka tanda diterimanya adalah kita tetap istiqomah setelahnya. Tentu Syawal bukanlah akhir, tapi sepatutnya dimaknai sebagai awal peningkatan dan konsistensi amal ibadah kita masing-masing. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis yang sangat masyhur yang sudah sering kita dengar bersama, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in aqal. Amalan yang sangat Allah cintai adalah mereka ataupun hamba-hamba yang terus-menerus melakukan amalan itu. Allah mencintai amalannya dan Allah juga mencintai hambanya karena dia konsisten dan terus-menerus melakukan amalan-amalan itu meskipun sedikit. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syawal juga merupakan bulan pembuktian keimanan dan ketakwaan itu. Setelah sebulan penuh ditempa oleh ibadah di bulan Ramadan, seorang muslim diuji kembali semangat melakukan kebajikan, kemudian masih terus berjalan dan hidup di atas kebaikan itu tanpa memudar sedikit demi sedikit. Di bulan Ramadan, masjid-masjid kaum muslimin dipenuhi oleh jemaah yang melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian lisan yang terbiasa dengan tilawah Al-Quran, tangan yang begitu ringan dalam memberikan sedekah. Namun Ironinya ketika bulan Ramadan berlalu, kemudian memasuki bulan Syawal, dan hari ini kita tiba di penghujung bulan Syawal. Disitulah terlihat siapa yang benar-benar menjaga hasil dari pendidikan bulan Ramadan. Syawal, saya akan bertanya kepada hati kita, apakah solat berjamaah kita masih tetap terjaga seperti biasa di bulan Ramadan? Apakah lantunan tilawah Al-Quran masih menjadi kebiasaan harian? Apakah sedekah masih mengalir sebagaimana ketika hari begitu lembut kita rasakan di bulan puasa? Sejatinya keberhasilan Ramadan tidak hanya terlihat pada kesungguhan ibadah selama sebulan itu, tapi pada kemampuan mempertahankan kebajikan, mempertahankan kebaikan, mempertahankan amal soleh setelah Ramadan itu berlalu, bulan Syawal dan bulan-bulan setelah. Itulah tanda bahwa Ramadan benar-benar meninggalkan jejak dan bekas dalam hati kita, kehidupan hati seorang hamba yang beriman, muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahar. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka seperti puasa sepanjang tahun. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Betapa besar rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Islam. Setelah menjalani ibadah puasa selama sebulan penuh di bulan Ramadan, Allah masih membuka peluang pahala yang luar biasa melalui 6 hari puasa di bulan Syawal. Dengan menunaikan puasa 6 hari tersebut, seorang muslim seakan mendapatkan ganjaran pahala seperti berpuasa sepanjang tahun. Hal ini karena setiap amal kebajikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Puasa Ramadan sebulan setara dengan 10 bulan, sementara 6 hari di bulan Syawal sebanding dengan 2 bulan, sehingga genaplah menjadi setahun penuh. Hamba-hamba dari kaum muslimin, mereka mendapatkan ganjaran puasa selama setahun. Semangat beribadah tidak seharusnya berhenti setelah Ramadan berakhir. Puasa 6 hari di bulan Syawal menjadi tanda kesinambungan ketaatan, penghambaan, dan bukti bahwa seorang hamba tetap menjaga semangat ibadahnya meskipun Ramadan telah berlalu. Ini adalah salah satu bentuk peningkatan spiritual kita, kaum muslimin, para pendengar yang dirahmati oleh Allah setelah Ramadan. Kurang lebih tinggal 2 hari ke depan, waktu yang tersisa di bulan Syawal ini, semoga Allah mudahkan kita semuanya untuk bisa memaksimalkan bulan Syawal yang telah kita lewati. Kemudian datang bulan Zulqa'dah, kemudian bulan Zulhijjah, kemudian 12 bulan itu terus kita konsisten dalam beramal dan menjaga kesinambungan amal soleh kita. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama berkata bahwa barang siapa yang amal kebajikan atau kebaikannya setelah Ramadan lebih baik daripada sebelumnya, maka itu tanda diterimanya semua amalannya. Dan barang siapa yang kembali pada kemaksiatan, dosa, maka ia berada dalam kerugian. Allah mengingatkan dalam surat An-Nahl ayat 92, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Dan janganlah kamu seperti perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, kemudian menjadi tercerai-berai kembali. Allah mengajarkan manusia menjaga apa yang telah dibangun dengan kebajikan, menjaga iman yang telah mendapat hidayah, menjaga persaudaraan setelah terjalin, serta menjaga janji dan amanah yang telah diikrarkan, baik itu dengan Allah Jalla Jalaluh maupun dengan hamba-hambanya. Seorang mukmin yang sejati tidak hanya berusaha melakukan kebajikan, tapi juga berusaha mempertahankan kebaikan itu hingga akhir hayatnya. Ia tidak ingin amalannya runtuh karena kesalahan yang ia lakukan. Melakukan kebajikan hal yang mudah. Setiap orang bisa melakukan kebaikan itu. Akan tetapi mempertahankannya hingga akhir hayat, sepanjang masa, sepanjang tahun, adalah sesuatu yang sangat berat bagi umat Islam. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Tuhanmu, berbuat baiklah sampai datang kepada kalian al-yakin, yaitu kematian. Melalui ayat ini mengingatkan kita untuk selalu istiqomah, menjaga janji, mempertahankan amal soleh, agar kehidupan tidak menjadi seperti benang yang telah dipintal kuat, tetapi kemudian diuraikan kembali menjadi hal yang sia-sia. Jangan sampai kita hanya rajin beribadah di bulan Ramadan, lalu kembali lalai setelahnya, karena keistiqomahan kita dalam melaksanakan ibadah dan amal kebaikan lainnya. Melanjutkan semangat Ramadan di bulan Syawal dan bulan-bulan setelahnya adalah sebuah indikasi yang sangat besar diterimanya amaliah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, sesuai dengan artinya, secara etimologi Syawal adalah peningkatan mutu, peningkatan iman, peningkatan ibadah, akhlak, peningkatan silaturahmi, peningkatan segala amal baik yang dilakukan oleh kaum muslimin, termasuk juga peningkatan terhadap tekad kita dalam menghindarkan diri dari segala macam bentuk kemaksiatan dan dosa. Maka di penghujung bulan Syawal ini, marilah kita berusaha untuk melakukan beberapa hal. Yang pertama, istiqomalah dalam beribadah dan ibadah-ibadah yang wajib. Jangan sampai kita tinggalkan ibadah-ibadah itu. Ramadan yang menjadi wadah kita, sarana kita untuk memperkuat dan mempertajam ibadah-ibadah itu, maka jangan sampai ia hilang begitu saja. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan Allah lah Tuhan kami, kemudian mereka beristiqomah, konsisten dalam melakukan amal dan kebajikan, Allah memberikan mereka keberuntungan yang luar biasa di antaranya, tatanazzalu alaihimul malaika, di mana Allah menurunkan malaikat, para malaikat untuk meliputi mereka, alla takhafu, mereka tidak memiliki sedikit pun rasa ketakutan dari hamba-hamba atau makhluk-makhluknya, wala tahzanu, dan mereka juga sedikit pun tidak merasakan kesedihan, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan sampaikanlah kabar gembira kepada mereka tentang surga yang Allah janjikan sebagai sebuah kenikmatan yang mereka dapatkan nanti di akhir hayat mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain Quran surat Hud, fastaqim kama umirtu wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka tetapkanlah engkau ya Muhammad di jalan yang benar sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang-orang yang bertaubat bersamamu. Janganlah kamu melampaui batas, sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Para pendengar, istiqomah ialah inti peningkatan. Istiqomah bukan hanya semangat beribadah pada waktu-waktu tertentu, tapi juga kemampuan menjaga ketaatan secara terus-menerus dalam kehidupan. Tetap menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan, serta tidak tergoda untuk menyimpang dari jalan yang Allah tetapkan, yaitu jalan lurus, Siratul Mustaqim. Karena itu seorang mukmin tidak hanya memulai kebaikan, tapi juga menjaga dan mempertahankannya. Ia berusaha tetap berada di jalan yang benar dalam setiap keadaan, hingga akhirnya ia menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa iman dan amal soleh. Yang kedua, menjaga amalan-amalan sunnah yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan. Salat sunnah, tilawatul Quran, puasa-puasa sunnah lainnya, kebiasaan bersedekah secara rutin, kemudian berkumpul dengan orang-orang yang baik, bijak, berhati lembut, karena setiap lingkungan sangat mempengaruhi keimanan dan ketakwaan kita. Siapa yang bergaul dengan penjual minyak wangi, meskipun dia tidak memakai minyak wangi itu, pasti dia akan mendapatkan harum daripada penjual minyak wangi itu. Siapa yang bergaul dengan tukang besi, pasti sedikit atau banyak dia akan terkena percikan-percikan api dari besi yang dikeluarkan. Menyambung tali silaturahim juga penting, karena itu ketika kita baru saja menyelesaikan Idul Fitri, maka kita dianjurkan untuk terus menjaga persaudaraan kita, baik persaudaraan sesama muslim maupun persaudaraan kita sesama manusia. Menjauhi segala kemaksiatan, karena tanda diterimanya amal juga adalah semakin menjauhnya kita dari kemaksiatan dan dosa. Menjaga amar ma'ruf nahi mungkar sebagai tuntutan syariat agama kita, agama Islam. Dengan demikian, kita bisa menjadikan bulan Syawal Di akhir, di penghujungnya ini, sebagai momentum untuk menjaga konsistensi ibadah dan meningkatkan kualitas iman, sebagai bukti bahwa kita adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang istiqamah. Semoga Allah menerima amal Ramadan kita dan memberikan kita kekuatan untuk istiqamah hingga bertemu dengan Ramadan selanjutnya, dan memberikan kita istiqamah dalam menjalankan kehidupan ini, yaitu berlaku terus dalam amal kebajikan dan ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluh. Demikianlah yang bisa kami sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.

Pendidikan sangatlah penting karena merupakan proses mengantarkan peserta didik ke dalam kebudayaan tertentu. Dalam sejarah pendidikan di Pulau Rote pada umumnya, Foembura alias Benyamin Mesa

ia mulai menerapkan pada masyarakat Rote. Mula-mula pendidikan masih bersifat kursus. Agama pun mulai diterapkan dengan cara semacam kesasi sidi. Pengajar terdiri dari Foimbura dan dibantu Mbate Moi. Kemudian, Foimbura meminta guru pada pemerintah Belanda, lalu pada tahun 1733 dikirim seorang Kristen lokal dari Kupang bernama Johannes Senghaje. Pesertanya berasal dari beberapa kerajaan di Rote dan kegiatannya berlangsung di Istana Raja.

Mula-mula pendidikan berjalan tanpa bantuan dari pemerintah Belanda. Sehingga atas inisiatif para raja, dibukalah sekolah desa. Gaji guru ditanggung oleh rakyat dalam bentuk natura dengan ketentuan tiap rumah tangga memberi padi, jewawut, jagung, dan gula air.

Pada awalnya, hanya sedikit sekolah yang dibangun oleh Belanda atau VOC. Setelah masuknya organisasi penginjilan Belanda atau Nederlandse Zendeling Genootschap atau NZG pada tahun 1819 di Rote dan di Timor. Pada masa itu sudah ada 13 sekolah desa dan 18 sekolah Zendeling. Namun, selang beberapa saat kemudian, rakyat mengalami kesulitan dalam masalah biaya pendidikan. Maka, beberapa sekolah desa ditutup. Kemudian, sekolah desa dijadikan sekolah gereja dan dibuka tambah beberapa buah lagi. Pada tahun 1931, terdapat 23 Volksschool, 3 buah Vervolksschool, dan 35 buah sekolah gereja bersubsidi. Jumlah itu terus bertambah seiring berjalannya waktu, hanya untuk memberantas buta huruf dan membuat masyarakat Rote kala itu semakin sejahtera.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

bahasa, adat, dan suku. Di tengah keberagaman, mata uang menjadi salah satu alat penyatu bangsa. Rupiah digunakan sebagai alat tukar yang sah, pengendalian harga, dan juga merupakan identitas diri bangsa. Rupiah merupakan kata yang diambil dari bahasa Mongolia yang berarti perak. Rupiah juga seringkali dikaitkan dengan mata uang India, yakni rupee, karena memiliki arti yang sama dan juga sama-sama diambil dari bahasa Mongolia. Pada awal kemerdekaan, mata uang yang digunakan bangsa Indonesia adalah ori atau uang Republik Indonesia. Ori digunakan sejak tahun 1945 hingga 1949. Namun baru diresmikan dan digunakan oleh rakyat sebagai alat tukar yang sah, yakni pada tanggal 30 Oktober 1946. Pada masa awal, ori dicetak oleh percetakan Canisius dengan bentuk dan desain yang sangat sederhana serta menggunakan pengaman serat halus. Bahkan dapat dikatakan ori pada masa tersebut merupakan mata uang yang sangat sederhana, seadanya, dan cenderung berkualitas kurang, apalagi jika dibandingkan dengan mata uang lainnya yang beredar di Indonesia saat itu. Ori beredar luas di masyarakat, meskipun uang ini hanya dicetak di Yogyakarta. Ori sedikitnya sudah dicetak sebanyak 5 kali dalam jangka waktu 4 tahun. Cetakan pertama pada tanggal 17 Oktober 1945. Seri kedua pada tanggal 1 Januari 1947. Seri ketiga dikeluarkan pada tanggal 26 Juli 1947. Pada masa itu, ori merupakan mata uang yang memiliki nilai yang sangat rendah jika dibandingkan dengan uang-uang yang dikeluarkan oleh The Java's Bank. Padahal uang ori adalah uang langka yang semestinya bernilai tinggi. Sejak tanggal 2 November 1949, 4 tahun setelah merdeka, Indonesia menetapkan rupiah sebagai mata uang kebangsaan yang baru. Sebelumnya pada tanggal 8 April 1947, Gubernur Provinsi Sumatera mengeluarkan rupiah, uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera atau URIPS. Tidak semua kepulauan di Indonesia menggunakan rupiah sebagai alat tukar. Kepulauan Riau dan Irian Barat memiliki variasi rupiah mereka sendiri, tetapi penggunaannya dihapus pada tahun 1964 di Riau dan 1974 di Irian Barat. Krisis ekonomi Asia tahun 1998 menyebabkan nilai rupiah jatuh sebanyak 35% dan membawa kejatuhan pemerintahan Soeharto. Pada tanggal 19 Desember 2016, bertepatan dengan Hari Bela Negara Indonesia, Bank Indonesia secara resmi meluncurkan 11 desain baru rupiah yang terdiri dari 7 pecahan uang kertas dan 4 pecahan uang logam. Desain uang baru ini sejalan dengan rencana BI menerbitkan Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Uang NKRI. Hampir semua wajah pahlawan tertera pada uang tunai rupiah, kecuali pecahan Rp100.000 yang tetap menampilkan wajah dua proklamator Republik Indonesia, yaitu Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada uang emisi 2016, wajah dari salah seorang pahlawan NTT, Profesor Dr. Insinyur Herman Yohanes, mendapat kesempatan terpajang pada uang pecahan Rp100.

0: apa? Wah, pasti keren.
1: Hus tuh, namanya orang Rote pasti tahu. Hus, pacuan kuda ini merupakan praktik budaya tradisional yang telah lama dijalani. Itulah sebabnya akrab dikenali dalam bahasa lokal Rote sebagai Hus. Sebagai bagian dari tradisi, Hus bukanlah kompetisi pacuan, melainkan semacam tarian berkuda, di mana secara massal para lelaki Rote menghias kuda-kudanya dengan bendera, kain adat, dan atribut dekoratif lainnya untuk kepentingan ritual adat. Para joki juga mengenakan pakaian adat dengan topi khas lelaki Rote, yaitu tilangga. Tidak juga mengalaskan pelana di punggung kuda, melainkan bahan anyaman dari daun lontar yang dilipat-lipat sehingga cukup layak dan nyaman dijadikan alas. Saya membayangkan kemungkinan di zaman dahulu fungsi pelana digunakan kain-kain adat hasil tenunan. Sejauh ini saya belum menemukan dokumen tertulis maupun foto yang mengkonfirmasinya. Tetapi khususnya dalam ritual Hus memiliki alasan logis lantaran menjadi bagian dari atribut penghias. Hakikatnya, Hus merupakan upacara pertanian yang menjadi jantung kehidupan masyarakat Rote. Jadi di zaman praagama, Hus sama sekali tidak sekedar terkait pacuan kuda, melainkan ritual adat yang kompleks, meliputi serangkaian upacara syukuran dan doa pemujaan kepada Yang Maha Kuasa, serta permohonan berkat bagi kesejahteraan dan kemakmuran. Rangkaian kegiatan itu adalah doa, kebalai, tarian massal dengan lantunan narasi berisi kisah kehidupan, nasihat-nasihat bijak, dan sejenisnya. Konteks kuda hias atau semacam tarian kuda juga biasanya diadakan sesudah panen padi untuk mensyukuri berkat atas hasil panen yang diperoleh, sekaligus doa meminta kesuburan, kemakmuran, dan kelimpahan untuk persiapan musim tanam berikutnya maupun secara umum. Misalnya doa meminta hujan, mata air yang deras, kesehatan bagi masyarakat desa, dan bagi hewan ternak, hasil nira lontar yang lebih banyak, hasil laut yang melimpah, dan sebagainya. Jadi, sudah pasti seru kan?
0: Oh, makasih ya. Beta baru tahu kalau ini namanya Hus.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

Indonesia rumah bersama kita. Rumah besar bangsa yang dibangun di atas cucuran peluh, darah dan air mata para pendiri republik ini dalam perjuangan panjang untuk merdeka. Di rumah bersama ini hidup beragam suku, etnis, bahasa daerah dan agama dalam harmoni indah. Keragaman adalah kekayaan bangsa yang perlu kita hormati dan lestarikan. Karena perbedaan adalah anugerah Sang Khalik untuk Indonesia. Mari bergandengan tangan dalam toleransi, menjaga Indonesia rumah bersama kita, agar panji merah putih tetap berkibar, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Itulah Indonesia.

Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian Tenggara Indonesia dengan kota Kupang sebagai ibu kotanya. NTT juga sebuah provinsi yang memiliki banyak pulau. Orang-orang sering menyebutnya Flobamora, yang merupakan singkatan dari Flores, Sumba, Timor, dan Alor. Ya, itu adalah pulau-pulau besar yang ada di Nusa Tenggara Timur. Selain pulau-pulau tersebut, ada juga beberapa pulau lain yang cukup terkenal, yaitu

29 pulau lainnya tidak berpenghuni. Yang lebih mencengangkan lagi, hanya 432 pulau yang telah memiliki nama. 760 pulau belum diberi nama. Saat ini, pemerintah provinsi sedang melakukan percepatan penamaan pulau-pulau tersebut dengan fokus utama pada pulau-pulau terdepan agar tidak diklaim oleh pihak lain.

Pendengar, di Pulau Rote salah satu objek wisata terkenal yaitu Bukit Mando yang juga merupakan wisata kebanggaan suku Lole. Apabila kita berdiri di puncak Mando, kita dapat melihat pesona kawasan pantai dan permukiman desa Kuli yang eksotis. Hamparan laut yang bernuansa biru dan hijau menyatu dengan pohon bakau yang rimbun. Di arah utara, kita juga dapat melihat bukit yang menjulang ke atas yang diselimuti dengan pohon-pohon begitu indah. Untuk menuju Bukit Mando'o, kita harus melewati anak tangga yang jumlahnya 388 anak tangga. Inilah yang menyebabkan Bukit Mando'o lebih dikenal dengan sebutan Tangga 300. Selain dengan pesona alamnya yang begitu indah, Bukit Mando'o juga memiliki sejarah di mana pada zaman dahulu Raja Lole pernah mendiami Bukit Mando'o dan membangun kerajaan di atas bukit.

Indonesia termasuk negara yang saat ini telah memasuki fenomena bonus demografi. Bonus demografi adalah sebuah istilah yang dikenal luas. Bonus demografi sebenarnya membandingkan antara usia produktif dan usia non-produktif. Setiap negara memiliki penduduk yang berusia produktif. Usia produktif adalah usia antara 15 sampai 64 tahun. Usia ini disebut produktif karena pada usia 15 sampai 64 tahun, seseorang sanggup melakukan pekerjaan tertentu dengan tujuan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau kebutuhan orang lain di sekitarnya. Ciri-ciri kelompok penduduk usia produktif adalah masih sanggup dan produktif untuk bekerja, masih bisa berkarya, bekerja keras dan bekerja secara cerdas, memiliki pandangan dan rencana hidup ke depan, serta mandiri. Selain penduduk usia produktif, ada juga usia non-produktif. Usia non-produktif adalah kelompok masyarakat dengan usia lebih dari 64 tahun. Orang yang termasuk kelompok ini adalah sudah tidak memungkinkan lagi untuk melakukan sejumlah pekerjaan karena umur yang sudah menua dan tenaga yang sudah semakin berkurang. Kelompok usia non-produktif tidak memiliki pandangan ke depan tentang karir dan memikirkan pada langkah yang ditempuh untuk menikmati masa tua. Selain itu, usia 15 tahun ke bawah dapat dikategorikan sebagai usia belum produktif. Indonesia merupakan salah satu negara berpopulasi tinggi di dunia dengan jumlah penduduk usia produktif 15 hingga 64 tahun sangat besar. Dengan adanya bonus demografi ini, Indonesia diuntungkan dan memiliki peluang untuk dapat menggenjot pertumbuhan produktivitas masyarakatnya. Bonus demografi adalah suatu fenomena di mana struktur penduduk sangat menguntungkan karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar, sedang proporsi usia muda sudah semakin kecil dan orang usia lanjut belum banyak. Bonus demografi dapat menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia. Pada tahun 2020 hingga 2030, Indonesia akan memiliki sekitar 180 juta orang berusia produktif, sedang usia tidak produktif sekitar 80 juta jiwa. Jika Indonesia tidak mampu menyiapkan terjadinya bonus demografi, maka akan terjadi permasalahan berupa terjadinya pengangguran yang besar dan akan menjadi beban negara. Persiapan untuk menghadapi bonus demografi dapat dilakukan melalui penyediaan lapangan kerja, peningkatan kualitas SDM berupa pendidikan dan pelayanan kesehatan serta gizi yang memadai. Pada bonus demografi, pergerakan dan peluang ekonomi masyarakat akan didominasi oleh usia produktif. Artinya, pada 2020 sampai 2030, Indonesia akan memiliki sumber daya manusia yang usianya didominasi oleh usia produktif yang dapat berkontribusi pada pembangunan bangsa. Bonus demografi dapat menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia apabila masyarakat serta pemerintah dapat bekerja sama mempersiapkan kedatangan bonus demografi tersebut. Jika pemerintah tidak memiliki persiapan dalam menyambut bonus demografi, tidak menutup kemungkinan tingkat kemiskinan akan bertambah serta pengangguran akan semakin meningkat. Bonus demografi yang sedang dialami Indonesia merupakan buah dari keberhasilan dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk selama 4 dekade terakhir. Tingkat kelahiran total terus menurun secara konsisten. Pada tahun 1970-an, perempuan usia 15-49 tahun rata-rata akan mempunyai 5-6 anak hingga akhir masa reproduksinya. Angka ini berkurang menjadi 2,49 pada tahun 2010. Penurunan tersebut merupakan keberhasilan program keluarga berencana yang mulai dijalankan pada tahun 1970-an. Pada saat yang sama, keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan berhasil menekan angka kematian bayi dari sekitar 145 kematian untuk setiap 1000 kelahiran pada awal 1970-an menjadi 21 kematian per 1000 kelahiran hidup pada 2010. Keberhasilan tersebut berbuah peningkatan angka harapan hidup dari sekitar 50 tahun menjadi 69,8 tahun pada periode yang sama, sehingga memicu transisi demografi. Bonus demografi mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita,
Struktur penduduk yang didominasi penduduk usia produktif atau penduduk usia kerja berpotensi meningkatkan tabungan masyarakat. Hal ini dikarenakan penurunan pendapatan yang dialokasikan untuk membiayai pengeluaran atau konsumsi penduduk usia 0 sampai 14 tahun. Untuk memetik manfaat bonus demografi, peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia harus menjadi prioritas utama mulai saat ini. Generasi yang masuk dalam usia produktif diharapkan mempersiapkan diri untuk memanfaatkan bonus demografi tersebut dengan melakukan berbagai upaya seperti memanfaatkan kemampuan diri yang dimiliki serta melakukan hal-hal positif dengan menambah wawasan ke depannya. Selain itu, pemerintah perlu melakukan sosialisasi tentang datangnya bonus demografi kepada masyarakat agar mereka siap menerimanya.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

bahasa, adat, dan suku. Di tengah keberagaman, mata uang menjadi salah satu alat penyatu bangsa. Rupiah digunakan sebagai alat tukar yang sah, pengendalian harga, dan juga merupakan identitas diri bangsa. Rupiah merupakan kata yang diambil dari bahasa Mongolia yang berarti perak. Rupiah juga seringkali dikaitkan dengan mata uang India, yakni rupee, karena memiliki arti yang sama dan juga sama-sama diambil dari bahasa Mongolia. Pada awal kemerdekaan, mata uang yang digunakan bangsa Indonesia adalah ori atau uang Republik Indonesia. Ori digunakan sejak tahun 1945 hingga 1949. Namun baru diresmikan dan digunakan oleh rakyat sebagai alat tukar yang sah, yakni pada tanggal 30 Oktober 1946. Pada masa awal, ori dicetak oleh percetakan Canisius dengan bentuk dan desain yang sangat sederhana serta menggunakan pengaman serat halus. Bahkan dapat dikatakan ori pada masa tersebut merupakan mata uang yang sangat sederhana, seadanya, dan cenderung berkualitas kurang, apalagi jika dibandingkan dengan mata uang lainnya yang beredar di Indonesia saat itu. Ori beredar luas di masyarakat, meskipun uang ini hanya dicetak di Yogyakarta. Ori sedikitnya sudah dicetak sebanyak 5 kali dalam jangka waktu 4 tahun. Cetakan pertama pada tanggal 17 Oktober 1945. Seri kedua pada tanggal 1 Januari 1947. Seri ketiga dikeluarkan pada tanggal 26 Juli 1947. Pada masa itu, ori merupakan mata uang yang memiliki nilai yang sangat rendah jika dibandingkan dengan uang-uang yang dikeluarkan oleh The Java's Bank. Padahal uang ori adalah uang langka yang semestinya bernilai tinggi. Sejak tanggal 2 November 1949, 4 tahun setelah merdeka, Indonesia menetapkan rupiah sebagai mata uang kebangsaan yang baru. Sebelumnya pada tanggal 8 April 1947, Gubernur Provinsi Sumatera mengeluarkan rupiah, uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera atau URIPS. Tidak semua kepulauan di Indonesia menggunakan rupiah sebagai alat tukar. Kepulauan Riau dan Irian Barat memiliki variasi rupiah mereka sendiri, tetapi penggunaannya dihapus pada tahun 1964 di Riau dan 1974 di Irian Barat. Krisis ekonomi Asia tahun 1998 menyebabkan nilai rupiah jatuh sebanyak 35% dan membawa kejatuhan pemerintahan Soeharto. Pada tanggal 19 Desember 2016, bertepatan dengan Hari Bela Negara Indonesia, Bank Indonesia secara resmi meluncurkan 11 desain baru rupiah yang terdiri dari 7 pecahan uang kertas dan 4 pecahan uang logam. Desain uang baru ini sejalan dengan rencana BI menerbitkan Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Uang NKRI. Hampir semua wajah pahlawan tertera pada uang tunai rupiah, kecuali pecahan Rp100.000 yang tetap menampilkan wajah dua proklamator Republik Indonesia, yaitu Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada uang emisi 2016, wajah dari salah seorang pahlawan NTT, Profesor Dr. Insinyur Herman Yohanes, mendapat kesempatan terpajang pada uang pecahan Rp100.

Nusa Tenggara Timur memiliki beragam kebudayaan. Salah satu budaya NTT yang sering dipertunjukkan adalah tarian jai. Tarian jai merupakan tarian tradisional masyarakat Ngada di Flores, Nusa Tenggara Timur. Tarian jai dilakukan secara massal sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan kegembiraan. Biasanya tarian ini ditampilkan di tengah kampung atau lokasi yang disakralkan sebagai tempat pemujaan.

0: Tarian jaim memiliki karakteristik gerak dan penggunaan ruang yang sedikit dalam bentuk barisan dan dilakukan secara berulang-ulang. Sebagai tarian massal atau tarian komunal, keindahan dan daya pikat jai terletak pada keseragaman serta energi dari para penari. Alat musik yang digunakan untuk mengiringi tarian jai adalah 5 buah gong dan 3 buah tambur atau gendang. Pola bunyi dan tempo yang dihasilkan dari alat musik tersebut terdengar statis dan monoton, namun tetap terdengar indah untuk mengiringi para penari. Jai merupakan tarian tradisional yang cukup terkenal bukan hanya di Flores, khususnya bagi masyarakat Ngada saja. Namun tarian jai saat ini sering ditampilkan dalam berbagai acara seperti perayaan, upacara adat, menyambut tamu kehormatan, pesta pernikahan, acara syukuran, dan sering dipentaskan pada lomba tarian daerah.
1: Duit, mana duit? Apa pengen gua hajar? Ah, ini lagi pakai helm. Ah, cepetan buka. Berhenti. Mana duit? Cepet. Apa pengen gua hajar? Buka helmnya.
2: Apa kamu? Tua duit. Berani kamu sama bapakmu. Sini, maju kalau berani.
1: Bapak!
2: Anak kurang ajar. Biar anakku sendiri perlu lapor polisi.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio.

Dengar, di Pulau Rote salah satu objek wisata terkenal yaitu Bukit Mandok yang juga merupakan wisata kebanggaan suku Lole. Apabila kita berdiri di puncak Mandok, kita dapat melihat pesona kawasan pantai dan permukiman desa Kuli yang eksotis. Hamparan laut yang bernuansa biru dan hijau menyatu dengan pohon bakau yang rimbun. Di arah utara, kita juga dapat melihat bukit yang menjulang ke atas yang diselimuti dengan pohon-pohon begitu indah. Untuk menuju Bukit Mandok, kita harus melewati anak tangga yang jumlahnya 388 anak tangga. Inilah yang menyebabkan Bukit Mandok lebih dikenal dengan sebutan Tangga 300. Selain dengan pesona alamnya yang begitu indah, Bukit Mandok juga memiliki sejarah di mana pada zaman dahulu Raja Lole pernah mendiami Bukit Mandok dan membangun kerajaan di atas bukit.

Dengan atau tanpa kita sadari, beberapa kebudayaan yang ada di Nusa Tenggara Timur dipengaruhi oleh kebudayaan asing yang sudah lama berintegrasi dengan budaya Indonesia dan dianggap sebagai budaya ciptaan atau budaya asli kita. Sebagai contoh tarian Polonaise, tarian ini selalu ditarikan pada akhir acara resepsi pernikahan. Pengantin atau pihak keluarga akan menganggap acara pernikahan kurang lengkap ketika tarian ini tidak dipentaskan. Polonaise selalu dilakukan secara berpasangan atau lebih tepatnya seperti sebuah parade yang dipimpin oleh seorang pemimpin tarian dan diikuti oleh pengantin, orang tua, serta beberapa pasangan yang bisa mencapai 15 hingga 20 pasangan. Tarian ini biasanya dijadikan sebagai tarian pembuka untuk mengawali pesta dansa. Namun, tahukah Anda? Polonaise merupakan salah satu dari 5 tarian yang ada di Polandia. Tarian yang sudah ada sejak abad ke-15 ini berasal dari tarian petani yang dikenal dengan berbagai nama. Selain itu, Polonaise digambarkan sebagai tarian kemenangan seorang pejuang, barulah kemudian diadopsi oleh bangsawan Polandia sebagai pawai formal pada awal tahun 1573 untuk penobatan Henry of Anjou sebagai Raja Polandia. Dalam bentuk aristokratinya, para penari bersama pasangan masing-masing berdiri sesuai dengan posisi sosial mereka dan tampil di sekitar ballroom dengan langkah meluncur yang beraksen sambil sesekali menekuk lutut sedikit di setiap langkah ketiga. Musik Polonaise biasanya menggunakan musik karya komposer terkemuka seperti Beethoven, Handel, dan Chopin. Polonaise pertama kali populer di kalangan bangsawan dan penduduk kota, yakni pada abad ke-17 di pengadilan Prancis. Meskipun tarian ini berasal dari Polandia, namun sangat populer di seluruh benua Eropa. Tarian yang berirama 3/4 dengan musik ringan juga dirancang untuk menghibur istana kerajaan Prancis. Istilah Polonaise digunakan pada awal abad ke-18 yang dalam bahasa Prancis berarti orang Polandia. Tarian yang awalnya dibawa oleh bangsa Portugis masuk ke Maluku pada abad ke-19 kini sudah membudaya di Indonesia dan paling banyak tersebar

0: Hidup ini memang indah.
1: Indah apanya, amat, amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah, wah, wah, wah. Ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau Amat, dari mana?
0: Dari masjid. Eh, John, Putu kemana, Putu?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

mendengar dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini, Jumat 15 Mei 2026. Kami akan kembali menjumpai saudara besok pagi pada Sabtu 17 Mei 2026, pukul 5 waktu Indonesia Tengah, melalui frekuensi 92,5 MHz Radio Republik Indonesia Stasiun Rote. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Rote, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: sekali sendawamu. Kalah sapi kau buat.
1: Jadi kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin.
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin ya. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi, dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Komite Disiplin PSSI menghukum Persipura Jayapura dengan larangan bertanding dengan penonton dalam laga kandang selama satu musim plus denda totalnya 240 juta rupiah. Sanksi itu tertuang dalam SK Komdis PSSI tertanggal 13 Mei 2026. Hukuman ini disebabkan pelaku perilaku penonton yang diduga merusak fasilitas dan juga membakar mobil di Stadion Lukas NMB Sentani pada Jumat 8 Mei 2026. Informasi selengkapnya bisa Anda baca ya di laman resmi kami di www.rri.co.id. Baik, kita beralih ke informasi lainnya, di mana nilai tukar rupiah menyentuh level 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan di Jumat ini. Konflik Timur Tengah yang kembali memanas dan kenaikan harga minyak dunia disebut membuat nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Berikut informasinya disampaikan Mahdalena.
1: Dan hari ini pun juga dolar ya menguat cukup tajam, ya kemudian harga minyak pun juga naik dan berdampak terhadap pelemahan mata uang rupiah. Nah, di saat libur
2: ya. Nilai tukar rupiah yang menguat pada hari Rabu kemarin kembali melemah selama dua hari libur panjang minggu ini. Jumat pagi nilai tukar rupiah sempat menyentuh 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat dan pada saat penutupan perdagangan hari ini nilai tukar rupiah terpantau di level 17.596 rupiah per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan perkembangan di Selat Hormuz yang kembali memanas memicu penguatan dolar Amerika yang hari ini bergerak di level 99. Penguatan dolar AS membuat nilai tukar rupiah kembali tertekan.
1: Ya, dua hari ini ada beberapa tensi geopolitik yang terus memanas, terutama adalah di Selat Hormuz ya, antara Amerika dengan Iran. Ya, pasca Iran melakukan latihan perang secara besar-besaran di Selat Hormuz, ini membuat ketegangan bagi Amerika, kemudian Iran dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah, ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
2: Di sisi lain, pertemuan Presiden Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing juga tidak memberikan sentimen positif ke pasar. Sementara di dalam negeri, tambah Ibrahim, kenaikan harga minyak dunia menimbulkan kekhawatiran akan membengkaknya anggaran untuk subsidi energi. Melihat kecenderungan rupiah yang terus melemah, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso jelang libur panjang kemarin juga mengatakan faktor eksternal yang dominan menyebabkan pelemahan rupiah saat ini. Ramdan Deni menegaskan sejauh ini Bank Indonesia belum mengambil kebijakan lain selain 7 langkah kebijakan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang telah diumumkan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio sebelumnya.
3: BI sangat menyadari kondisi ini sehingga BI terus menguatkan apa yang disebut 7 langkah Bank Indonesia ya dalam membuat rupiah itu stabil dan cenderung menguat. Jadi sampaikan Pak Gubernur, kami tetap meyakini dengan langkah-langkah yang dilakukan itu rupiah akan stabil dan cenderung menguat. Bank Indonesia akan terus berada di pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Jadi begitu pasar Jakarta tutup, kita standby di pasar Eropa. Kita kemudian standby di pasar Amerika, ya, untuk menjaga bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah yang kalau di luar negeri dipengaruhi oleh transaksi NDF itu tetap stabil.
2: Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso lebih lanjut menegaskan, Bank Indonesia tetap optimis nilai tukar rupiah akan kembali menguat seiring langkah yang dilakukan Bank Indonesia serta sinergi antara BI dengan pemerintah. Ramdan Deni maupun analis pasar uang Ibrahim Aswaibi juga mengatakan, kondisi fundamental

0: Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia menyapa malam. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyebut kenaikan pangkat Kapolda Metro Jaya menjadi Jenderal Bintang 3 atau Komisaris Jenderal Komjen merupakan tindak lanjut atas arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Listio juga mengatakan Pangdam Jaya pun kini sudah diemban perwira tinggi TNI Angkatan Darat berpangkat Letnan Jenderal yang juga berbintang 3. Kapolri mengatakan Presiden Prabowo sebelumnya telah mengarahkan jabatan Pangdam Jaya dan Kapolda Metro Jaya di Jakarta diisi oleh perwira tinggi berpangkat bintang 3. Jadi dengan keputusan ini, Kapolda Metro Jaya yang saat ini yaitu Asep Edi Suheri pun naik pangkat dari Inspektur Jenderal atau Irjen yang berbintang 2 menjadi Komisaris Jenderal atau Komjen berbintang 3 di pundaknya. Peningkatan pangkat Kapolda Metro Jaya jadi bintang 3 itu baru terjadi pada pekan ini. Sementara itu, kalau untuk peningkatan pangkat Pangdam Jaya terjadi pada Maret 2026 lalu. Kala itu Pangdam Jaya Dedi Suryadi naik pangkat dari Mayjen bintang 2 menjadi Letjen bintang 3. Nah, ini membuat Pangdam Jaya satu-satunya Kodam yang dipimpin oleh Letnan Jenderal, demikian juga dengan Polda menjadi satu-satunya Polda Metro Jaya dipimpin oleh perwira Polri bintang 3.
2: Jaringan Berita Nasional.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

0: Indonesia menyapa malam. Jemaah haji yang diberangkatkan melalui embarkasi Batam diimbau menjaga kondisi kesehatan selama berada di tanah suci dengan mengikuti arahan tim kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas yang berlebihan selama menjalankan ibadah. Berikut laporan selengkapnya Faik Iqbar.
1: Pelayanan kesehatan bagi jamaah haji terus menjadi perhatian panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi Batam, terutama dalam memberikan edukasi kepada jamaah agar tetap menjaga kondisi tubuh selama menjalankan ibadah di tanah suci. Sejumlah jamaah yang akan diberangkatkan melalui Embarkasi Batam juga telah menjalani pemeriksaan kesehatan di daerah masing-masing sebelum keberangkatan. Salah satunya jamaah perempuan asal Jambi dari kloter 21 yang dijadwalkan berangkat pada 16 Mei 2026. Salah seorang jamaah, Siti Rahmawati, mengaku telah mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan kesehatan di Jambi dan kini fokus menjaga stamina menjelang keberangkatan.
2: Sebelum keberangkatan, kami telah menjalani pemeriksaan kesehatan di Jambi. Alhamdulillah, seluruh hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi yang baik. Kami pun juga dihimbau untuk senantiasa menjaga kesehatan, mencukupi waktu istirahat, serta mengonsumsi obat bagi yang memiliki riwayat penyakit.
1: Kloter 21 asal Jambi diketahui tidak transit di asrama haji Batam dan hanya melakukan transit singkat di Bandara Hang Nadim sebelum melanjutkan penerbangan menuju Tanah Suci. Sementara itu, Ketua Bidang Kesehatan PPIH Embarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengimbau seluruh jamaah untuk tetap disiplin menjaga kondisi fisik selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
3: Untuk para jemaah haji, kami sarankan ikuti anjuran dari tim kesehatan kloter, kemudian pembimbing ibadah juga diikuti, jangan melakukan hal-hal yang berlebihan gitu, menguras tenaga berlebihan, jaga kondisi, lihat dengan kondisi badan kita sendiri, jangan memaksakan diri seperti itu, jaga tetap kondisi badan kita tetap fit untuk melakukan ibadah haji sampai pulang nanti.
1: Ia juga mengingatkan jemaah yang memiliki penyakit tertentu agar tetap rutin mengonsumsi obat dan aktif berkonsultasi dengan dokter kloter apabila mengalami gangguan kesehatan selama berada di tanah suci. PPIH Embarkasi Batam berharap seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Dari Asrama Haji Batam, Faiki Barmuzaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia menyapa malam.
4: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengungkap pihaknya memanggil dua aparatur sipil negara ASN di lingkungan Kementerian PU yang tengah menempuh pendidikan di luar negeri karena diduga bermasalah. Salah satu ASN diduga terlibat kasus suap saat menjalani pendidikan di Jepang, sementara ASN lainnya yang berkuliah di London diduga melakukan pelanggaran etik, termasuk kerap memamerkan gaya hidup atau flexing hingga menghina program prioritas pemerintah seperti makan bergizi gratis atau MBG. Dodi menjelaskan ASN yang diduga menerima suap telah dipanggil aparat penegak hukum atau APH untuk menjalani pemeriksaan. Sementara ASN yang sedang menempuh pendidikan di London disebut masih dalam proses pemanggilan pulang ke Indonesia. Dodi memperkirakan ASN tersebut akan tiba di tanah air dalam waktu dekat untuk menjalani pemeriksaan internal.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Sen.
2: Uy.
1: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
2: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
1: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
2: Oh iya, coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
1: Zombie? Maksudmu apa?
2: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
1: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
2: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
1: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.
3: Begadang boleh saja.
4: Temenin kakak belanja yuk.
5: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
4: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
5: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
4: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
5: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
4: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
5: Siap kakakku.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Indonesia menyapa malam. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan museum dan rumah singgah pahlawan buruh Marsinah hingga 1.061 unit koperasi Desa Merah Putih di Nganjuk, Jawa Timur pada Sabtu besok. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Andi Gani Nenawea, menyebut peresmian Museum Marsinah akan dilakukan pada Sabtu pagi. Andi mengatakan sebanyak 7.000 buruh dari wilayah Nganjuk, Surabaya, Mojokerto hingga Jombang diperkirakan akan hadir dalam acara tersebut. Andi menyampaikan Presiden dijadwalkan tiba di Nganjuk pada pukul 8.45 waktu Indonesia Barat dan akan meresmikan Museum Marsinah pada pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Marsinah adalah tokoh aktivis buruh perempuan yang meninggal diduga diburu tentara pada masa Orde Baru. Sosoknya kemudian abadi menjadi simbol perlawanan kelas pekerja atau buruh di Indonesia. Tahun lalu, Presiden menaikkan keputusan Presiden atau Kepres yang menetapkan pengakuan negara untuk menjadikan Marsinah sebagai pahlawan nasional. Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan sebagai kekuatan selatan global BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Menlu RI menggarisbawahi BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
1: As Indonesia enters the second year as member of BRICS,
2: Menteri Luar Negeri Sugiono menghadiri pertemuan para Menteri Luar Negeri BRICS di New Delhi, India pada 14 hingga 15 Mei. Dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan, sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Salah satunya dengan memimpin penegakan hukum internasional secara adil dan tanpa standar ganda. Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggarisbawahi, BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Sementara 2026 merupakan tahun kedua bagi Indonesia sebagai anggota BRICS yang juga bertepatan dengan perayaan 20 tahun sejak dibentuknya BRICS pada tahun 2026.
3: Kita hidup di zaman di mana mereka yang membangun tatanan internasional juga berkontribusi pada kekacauannya. Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global. Ini dimulai dengan memperjuangkan hukum internasional secara adil, konsisten, dan tanpa standar ganda.
2: Saat membuka pertemuan, Menteri Luar Negeri India, S. Jaishankar, mengatakan, di tengah ketidakpastian dunia, terdapat harapan besar dari negara-negara berkembang agar BRICS memainkan peran konstruktif dan menstabilkan.
4: Kita bertemu di tengah perubahan besar dalam hubungan internasional, konflik yang sedang berlangsung, ketidakpastian ekonomi, dan tantangan dalam perdagangan, teknologi, dan iklim membentuk lanskap global. Terdapat harapan yang semakin besar, khususnya dari pasar negara berkembang dan negara-negara berkembang bahwa BRICS akan memainkan peran yang konstruktif dan menstabilkan.
2: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyampaikan dukungan penuh terhadap Palestina dan solusi dua negara. Menteri Luar Negeri Sugiono secara khusus mengangkat mengenai gugurnya 4 peacekeepers Indonesia yang bertugas di UNIFIL dan menyerukan akuntabilitas penuh bagi pihak yang bertanggung jawab. Adapun BRICS tahun ini diselenggarakan di bawah keketuaan India dengan tema membangun ketahanan, inovasi, kerjasama, dan keberlanjutan. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro 3, jaringan berita nasional.

Jaringan Berita Nasional. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Welcome.

0: Indonesia menyapa malam. Peringati Hari Keluarga Internasional, isu keluarga sehat kembali menjadi perhatian. Para ahli menilai membangun keluarga sehat tidak cukup dengan melalui edukasi, tapi juga perlu didukung oleh lingkungan dan kebijakan publik yang berpihak pada kesehatan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama.
1: Keluarga kerap disebut sebagai tempat pertama bagi anak-anak untuk belajar hidup sehat. Namun di tengah mudahnya akses terhadap makanan dan minuman olahan, keluarga tidak bisa dibiarkan berjuang sendiri. Project Lead for Policy CISDI Nida Azila Auliani pada Jumat 15 Mei 2026 mengatakan bahwa keluarga memang memiliki peran penting dalam membentuk kebiasaan sehat. Tetapi menurut Nida, kebiasaan itu juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan, termasuk makanan yang tersedia di sekolah, iklan di media sosial, serta informasi gizi yang diterima masyarakat. Karena itu, Nida menekankan bahwa edukasi nutrisi perlu berjalan bersama dengan kebijakan yang lebih kuat. Mulai dari label nutrisi yang mudah dipahami, pembatasan pemasaran makanan tidak sehat kepada anak-anak, lingkungan pangan sekolah yang lebih sehat, hingga kebijakan fiskal seperti pajak atas konsumsi gula.
2: Nutrition education alone is not enough. We need a systemic change.
3: Edukasi nutrisi saja tidak cukup. Kita membutuhkan perubahan sistemik, seperti label nutrisi yang lebih jelas, pembatasan pemasaran makanan tidak sehat kepada anak-anak, lingkungan makanan sekolah yang lebih sehat, serta kebijakan fiskal, seperti pajak konsumsi gula. Sebab, keluarga yang sehat tidak terbentuk secara kebetulan, mereka dibentuk oleh sistem yang sehat.
1: Sementara itu, Senior Lecturer University Kebangsaan Malaysia, Dr. Samiha Mojamil, membagikan pengalaman Malaysia dalam mengembangkan regulasi pangan yang lebih sehat. Ia mengatakan sejumlah langkah intervensi telah dilakukan, namun regulasi yang ada masih perlu diperkuat agar tidak hanya bergantung pada kepatuhan sukarela dari industri.
4: We have several important interventions, though many experts argue that
5: kami telah melakukan beberapa langkah penting, meskipun banyak pakar berpendapat bahwa regulasi masih terfragmentasi dan masih sangat bergantung pada kesadaran industri untuk mematuhi aturan.
1: Di Indonesia, langkah serupa mulai terlihat melalui penerapan sistem Nutri-Grade atau peringkat nutrisi A hingga D yang dimulai Kementerian Kesehatan sejak April 2026. Nida menilai kebijakan tersebut menjadi kemajuan penting, tetapi masih perlu diperkuat dengan profil nutrisi yang lebih akurat agar masyarakat benar-benar terbantu dalam membaca kualitas produk pangan. Dr. Samiha juga menyoroti tantangan lain, yakni iklan makanan tidak sehat yang kini semakin banyak muncul di media sosial. Menurutnya, pengawasan terhadap promosi pangan tidak sehat, terutama yang menyasar anak-anak, perlu menjadi perhatian bersama. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia menyapa malam. Selanjutnya, Wisnu akan bersama Anda. Saya Zaini, selamat malam.
6: Pro 3, jaringan berita nasional.

RRINET. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRINET di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRINET, tonton yang Anda dengar.

RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual.

0: Dan hari ini pun juga dolar ya menguat cukup tajam, ya kemudian harga minyak pun juga naik dan berdampak terhadap pelemahan mata uang rupiah. Nah, di saat libur,
1: ya. Nilai tukar rupiah yang menguat pada hari Rabu kemarin kembali melemah selama dua hari libur panjang minggu ini. Jumat pagi nilai tukar rupiah sempat menyentuh Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dan pada saat penutupan perdagangan hari ini nilai tukar rupiah terpantau di level Rp17.596 per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan perkembangan di Selat Hormuz yang kembali memanas memicu penguatan dolar Amerika yang hari ini bergerak di level 99. Penguatan dolar AS membuat nilai tukar rupiah kembali tertekan.
0: Ya, dua hari ini ada beberapa tensi geopolitik yang terus memanas, terutama adalah di Selat Hormuz ya, antara Amerika dengan Iran. Ya, pasca Iran melakukan latihan perang secara besar-besaran di Selat Hormuz, ini membuat ketegangan bagi Amerika, kemudian Iran dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah, ini yang secara geopolitik ya secara eksternal membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
1: Di sisi lain, pertemuan Presiden Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing juga tidak memberikan sentimen positif ke pasar. Sementara di dalam negeri, tambah Ibrahim, kenaikan harga minyak dunia menimbulkan kekhawatiran akan membengkaknya anggaran untuk subsidi energi. Melihat kecenderungan rupiah yang terus melemah, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso jelang libur panjang kemarin juga mengatakan faktor eksternal yang dominan menyebabkan pelemahan rupiah saat ini. Ramdan Deni menegaskan sejauh ini Bank Indonesia belum mengambil kebijakan lain selain 7 langkah kebijakan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang telah diumumkan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio sebelumnya.
2: BI sangat menyadari kondisi ini sehingga BI terus menguatkan apa yang disebut 7 langkah Bank Indonesia ya dalam membuat rupiah itu stabil dan cenderung menguat. Jadi sampaikan Pak Gubernur, kami tetap meyakini dengan langkah-langkah yang dilakukan itu rupiah akan stabil dan cenderung menguat. Bank Indonesia akan terus berada di pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Jadi begitu pasar Jakarta tutup, kita standby di pasar Eropa. Kita kemudian standby di pasar Amerika, ya, untuk menjaga bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah yang kalau di luar negeri dipengaruhi oleh transaksi NDF itu tetap stabil.
1: Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso lebih lanjut menegaskan, Bank Indonesia tetap optimis nilai tukar rupiah akan kembali menguat seiring langkah yang dilakukan Bank Indonesia serta sinergi antara BI dengan pemerintah. Ramdan Deni maupun analis pasar uang Ibrahim Aswaibi juga mengatakan, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang cukup baik saat ini menjadi penopang optimisme nilai tukar rupiah akan kembali menguat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lainnya. Pendengar, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
1: As Indonesia enters the second year as member of BRICS,
2: Menteri Luar Negeri Sugiono menghadiri pertemuan para Menteri Luar Negeri BRICS di New Delhi, India pada 14 hingga 15 Mei. Dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan, sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Salah satunya dengan memimpin penegakan hukum internasional secara adil dan tanpa standar ganda. Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggarisbawahi, BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Sementara 2026 merupakan tahun kedua bagi Indonesia sebagai anggota BRICS yang juga bertepatan dengan perayaan 20 tahun sejak

0: Dibentuknya BRICS pada tahun 2026.
1: Kita hidup di zaman di mana mereka yang membangun tatanan internasional juga berkontribusi pada kekacauannya. Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global. Ini dimulai dengan memperjuangkan hukum internasional secara adil, konsisten, dan tanpa standar ganda.
0: Saat membuka pertemuan, Menteri Luar Negeri India, S. Jaishankar mengatakan, di tengah ketidakpastian dunia, terdapat harapan besar dari negara-negara berkembang agar BRICS memainkan peran konstruktif dan menstabilkan.
2: Kita bertemu di tengah perubahan besar dalam hubungan internasional, konflik yang sedang berlangsung, ketidakpastian ekonomi, dan tantangan dalam perdagangan, teknologi, dan iklim membentuk lanskap global. Terdapat harapan yang semakin besar, khususnya dari pasar negara berkembang dan negara-negara berkembang, bahwa BRICS akan memainkan peran yang konstruktif dan menstabilkan.
0: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyampaikan dukungan penuh terhadap Palestina dan solusi dua negara. Menteri Luar Negeri Sugiono secara khusus mengangkat mengenai gugurnya 4 peacekeepers Indonesia yang bertugas di UNIFIL dan menyerukan akuntabilitas penuh bagi pihak yang bertanggung jawab. Adapun BRICS tahun ini diselenggarakan di bawah keketuaan India dengan tema membangun ketahanan, inovasi, kerjasama, dan keberlanjutan. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: GameFest is really where the World Cup will come to life in Kansas City.

0: Emily Bryce. Emily meyakini semangat yang dimiliki masyarakat Kansas akan dapat dirasakan oleh para penggemar sepak bola yang datang ke kotanya.
1: Olahraga menyatukan semua orang. Tempat-tempat di kota ini akan mengingatkan kita tentang asal kita dan siapa kita. Saya sangat bangga akan kota ini.

Saya rasa penyelenggaraan Piala Dunia akan menempatkan kota ini dalam peta sepak bola dunia. Ini adalah olahraga yang senang saya mainkan. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar

0: pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

pemberian tanah air PETA yang melakukan pemberontakan. Pemerintah Jepang melakukan eksekusi mati kepada mereka buntut dari pemberontakan PETA pada 14 Februari 1945 silam. Saat itu pemberontakan yang dipimpin oleh Supriyadi terjadi berdasarkan rasa kekecewaan akibat penindasan brutal Jepang terhadap rakyat Indonesia. Kendati PETA merupakan tentara bentukan Jepang, Supriyadi menilai program Romusa Jepang tidak manusiawi. Banyak rakyat Indonesia meninggal karena kelelahan, kelaparan, dan penyakit karena Romusa. Selain itu, pemberontakan terjadi karena adanya diskriminasi terhadap prajurit pribumi yang diwajibkan memberi hormat kepada tentara Jepang meski berpangkat lebih rendah. Pada tanggal 6

0: Transportasi Nasional Indonesia. Pemerintahan PDRI didirikan di Kota Bukit Tinggi dan dipimpin oleh Safrudin Prawira Negara.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali dapat hadir di ruang dengar Anda membawakan Indonesia Menyapa Dini Hari hingga pukul 5 pagi nanti. Seperti biasa kami akan menghadirkan kembali rekaman-rekaman dialog pilihan yang berlangsung sepanjang hari Jumat kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Dan juga kami akan bacakan warta berita tiap jamnya. Dan seperti biasa hingga pukul 2 pagi nanti kami hadir dengan segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3, di mana di segmen tersebut Anda dapat berkesempatan berinteraksi langsung dengan kami, membahas topik pilihan yang sudah dipilih oleh tim redaksi Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan topik untuk dini hari ini ialah uang koruptor akan digunakan untuk perbaikan puskesmas dan sekolah. Apa yang menjadi dasar tim Indonesia Menyapa Dini Hari memilih topik ini sebagai topik Kopi Pro 3? Tentu saja ini bukan keputusan sendiri dari saya sebagai presenter. Ini adalah keputusan bersama tim Indonesia Menyapa Dini Hari, di mana saya tidak sendirian, ada Bung Zahran dan Bung Wisnu di ruang gatekeeper sebagai pengarah acara. Kita coba tanyakan saja langsung kepada Bung Wisnu ya, sebagai pengarah acara. Apa nih dasar kita memilih topik uang koruptor akan digunakan untuk perbaikan puskesmas dan sekolah? Selamat dini hari, Bung Wisnu.
1: Selamat dini hari, Bung Sabil. Dan juga selamat dini hari pendengar setia Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada.
0: Iya.
1: Ya, ini kita telah memilih ini ya, yaitu uang koruptor akan digunakan untuk perbaikan puskesmas dan sekolah. Nah, di mana Presiden Prabowo Subianto ini secara resmi mengalokasikan uang sitaan dari para koruptor dan dana denda administratif untuk membiayai perbaikan fasilitas publik, khususnya puskesmas dan sekolah di seluruh Indonesia. Nah, hal ini menarik ya kita bahas, Bung Sabil, karena hal ini pastinya langsung bersentuhan dengan masyarakat ya, terutama fasilitas pendidikan dan juga kesehatan ya. Dan di mana kebijakan ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo dalam sambutannya saat menyaksikan penyerahan denda administratif sebesar 10,27 triliun dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH kepada negara di Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada Rabu tanggal 13 Mei kemarin. Nah, ini ada target renovasinya, Bung Sabil, untuk puskesmas ya. Ini dana awalnya ini ada 10,27. Nah, ini akan diproyeksikan untuk merenovasi sekitar 5.000 puskesmas di berbagai daerah terpencil di Indonesia. Nah, namun Kementerian Kesehatan ini sebenarnya melaporkan ada sekitar 10.000 puskesmas, Bung Sabil, yang belum pernah diperbaiki sejak era Presiden Soeharto. Nah, ini estimasinya, karena tadi itu kalau 10,27 triliun itu 5.000. Nah, ini ada 10.000 puskesmas, jadi artinya ada 20 triliun ya kebutuhan nasional untuk mencapai perbaikan 10.000 puskesmas itu. Selain puskesmas tadi ada sekolah juga ya, di mana uang ini nantinya akan digunakan untuk perbaikan sekolah-sekolah yang rusak. Nah, pemerintah juga

0: target menargetkan perbaikannya ini sebanyak 70 ribu sekolah pada tahun 2026 dan meningkatkan menjadi 100 ribu sekolah pada tahun berikut-berikutnya, termasuk menyasar madrasah itu sendiri, Bung Sabil.
1: Oke, baik Bung Wisnu. Jadi ini uang dana korupsi ya, bukan pribadi dari koruptor itu ya.
0: Iya.
1: Jadi uang hasil korupsi mereka yang ini khusus dari Satgas PKH berarti ya, dari kawasan hutan itu ya.
0: Iya.
1: 10,27 triliun akan langsung digunakan untuk tadi 10.000 puskesmas, namun belum cukup, jadi bertahap 5.000 dulu.
0: Yep.
1: Dan juga untuk sekolah. Baik, Bung Wisnu, terima kasih atas paparannya.
0: Iya.
1: Dan pendengar, kami tentunya mengundang Anda untuk berpartisipasi nanti di sesi interaktif ya. Dan kita tentu saja harus melihat ini secara proporsional ya, dimana tentu saja ini menjadi pro kontra juga. Bagi mereka yang mendukung, ya tentu saja uang hasil korupsi bisa dirasakan langsung oleh masyarakat dan juga sekolah dan puskesmas. Ini yang merupakan kebutuhan dasar, ini bisa bisa kembali optimal pelayanannya karena ada 10.000 yang rusak dan belum diperbaiki sejak katakanlah sejak 98 ya, sejak runtuhnya Orde Baru gitu. Ini luar biasa angkanya. Namun ada juga yang kontra nih pendengar. Anda mungkin juga kontra dengan hal ini. Ada yang menilai uang sitaan tetap harus masuk mekanisme APBN APBD supaya tertib administrasi dan juga bisa secara efektif melihat sebetulnya sektor mana yang perlu dibenahi. Apakah betul-betul di pendidikan dan kesehatan? Memangnya anggaran yang ada untuk pendidikan dan kesehatan selama ini belum cukup untuk melakukan renovasi tersebut? Apakah harus menunggu ada uang korupsi dulu baru diperbaiki itu 10.000 puskesmas dan juga sekolah-sekolah yang rusak gitu ya? Dan juga dikhawatirkan akan munculnya pencitraan politik dari penggunaan dana ini. Disangkanya ini adalah berkat dari Satgas PKH atau keputusan pribadi presiden. Padahal seharusnya dalam hal penganggaran untuk hal-hal seperti itu ya bisa dilakukan secara musyawarah gitu ya. Harus juga rapat dulu dengan DPR dan lain sebagainya. Kemudian juga pengelolaan dana hasil sitaan ini rawan disalahgunakan lagi jika pengawasannya lemah. Dan juga bisa memunculkan kesan seolah negara itu tadi ya mengandalkan uang korupsi untuk pembangunan. Kan sudah ada masing-masing anggarannya untuk pendidikan, untuk kesehatan. Kenapa tidak maksimalkan dana yang ada untuk itu? Sedangkan dana hasil sitaan ini ya bisa dirundingkan kembali, dimasukkan dulu ke kas negara dan selanjutnya bisa dibahas bersama-sama harusnya dikemanakan ini atau disebar ke semuanya begitu, tidak harus di sektor pendidikan dan kesehatan saja. Nah, kami mengundang Anda untuk berkomentar dan beropini terkait itu. Banyak sekali alasan untuk pro dan alasan untuk kontra terkait hal ini. Silakan Anda nanti bisa bergabung sama kami di line telepon 021 352 3172 atau 021 384 4545, 021-386-2375 dan 021-386-6712, serta bisa juga melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Nanti akan dibantu untuk dihubungi kembali oleh pengarah acara kami yang bertugas. Sebelum saya buka sesi interaktifnya, pendengar ya, seperti biasa saya akan hadirkan terlebih dahulu rekaman dialog terkait topik ini yang sudah dibahas kemarin. Kali ini rekaman dialog bersama mantan Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT UGM, Oce Madril. Dan langsung saja saya akan putarkan rekamannya. Selamat menyimak dan mendengarkan.
2: Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan uang sitaan koruptor sebesar 10 triliun rupiah untuk perbaikan sekolah dan puskesmas. Mengingat masih terdapat 10.000 puskesmas yang belum tersentuh sejak era Orde Baru dan targetnya adalah 70.000 sekolah yang akan diperbaiki pada tahun ini atau 2026. Dan anggaran ini menjadi tumpuan besar. Bagaimana kita memastikan bahwa uang hasil kejahatan ini berubah menjadi manfaat nyata tanpa dikorupsi kembali? Keterlibatan masyarakat, pengawasan, dan juga distribusinya seperti apa? Kami sudah tersambung bersama dengan

0: narasumber kami, yaitu mantan Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT UGM periode 2018-2021, Oce Madril. Kabar baik ya, Oce ya?
1: Kabar baik ya, Alhamdulillah. Ya,
0: rencana uang koruptor untuk perbaikan puskesmas dan sekolah yang akan dilakukan. Tanggapan dari PUKAT UGM soal ide menggunakan uang sitaan langsung untuk proyek fisik bagaimana nih, Oce?
1: Ya, sebetulnya kalau misalnya kita bisa mencegah kebocoran anggaran yang itu katakanlah tidak dikorupsi begitu ya, maka sebetulnya anggaran itu kan memang diperuntukkan bagi prioritas pembangunan seperti layanan dasar, kesehatan, pendidikan, kemudian perumahan gitu ya. Tetapi karena korupsi di pemerintahan kita masih cukup tinggi, masih sering terjadi, maka memang pada akhirnya yang kita lakukan adalah menyita dulu hasil korupsinya, kemudian baru kemudian menggunakannya untuk kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Nah, jadi dua kali kerja sebenarnya, tapi tidak ada masalah sebetulnya untuk alokasinya ya. Memang alokasinya kalau bisa memang anggaran-anggaran itu kan untuk layanan dasar masyarakat. Tetapi kalau kita bisa mencegah kebocoran di proyek-proyek pemerintah, di program-program pemerintah, kalau itu bisa dicegah, maka sebenarnya tidak perlu itu melalui penegak hukum gitu ya, disita dulu oleh penegak hukum baru digunakan. Nah, seperti seharusnya kan bisa langsung kita bisa mencegah kebocoran gitu.
0: Oke. Tetapi kan saat ini memang sudah ada nih uang hasil sitaan atau uang hasil kejahatan yang disita negara. Nah, yang dipertanyakan masyarakat adalah atau kekhawatirannya gimana nanti sistem yang paling aman agar uang ini kembali tidak bernasib sama di tengah jalan ini.
1: Sebetulnya isu soal pemulihan aset ya atau perampasan hasil tindak pidana itu adalah satu, transparansi, yang kedua akuntabilitas. Transparansi itu maksudnya perlu ada kejelasan berapa hasil tindak pidana yang disita dan kemudian dirampas dari tindak pidana. Kemudian itu harus jelas ya, dari KPK, dari kejaksaan, itu harus clear. Kemudian yang kedua, akuntabilitas, sejauh mana dana yang disita itu, dirampas itu bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Nah, penggunaannya untuk apa? Penggunaannya tentu dikembalikan kepada pemerintah, kepada politik hukum anggarannya pemerintah. Dan memang sebaiknya anggaran atau dana hasil sitaan korupsi itu digunakan untuk program-program layanan publik begitu.
0: Perlu nggak dibentuk tim pengawas khusus dari luar pemerintah untuk hal itu?
1: Sebetulnya sekarang hasil sitaan itu masih terpencar ya. Minimal ada di kejaksaan, kemudian ada di kejaksaan itu ada pembadan pemulihan aset, kemudian di KPK, kemudian ada juga yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Jadi ke depan sebenarnya kalau RUU perampasan aset itu, hasil tindak pidana itu sudah ada, maka memang ke depan harus dia menjadi satu lembaga tersendiri dengan sistem pengawasan yang juga tersendiri. Jadi yang ada di yang terpencar di beberapa penegak hukum itu kemudian mungkin juga di kepolisian ya, itu kemudian dikelola oleh sebuah lembaga yang akuntabel, profesional, kemudian dengan pengawasan yang lebih ketat begitu ya. Kalau sekarang kan memang masih terpencar. Jadi kita harus melihat per institusi akhirnya, dan boleh jadi datanya bisa berbeda-beda gitu ya, antara kejaksaan, KPK, penegak hukum lain itu bisa beda-beda gitu.
0: Walaupun terpecah, tapi sejauh mana sih Pak Oce transparansi data sitaan korupsi ini bisa diakses oleh publik?
1: Ya memang sebetulnya pertama diakses oleh publik atau tidak, sebetulnya mungkin data umum boleh diakses publik ya, tapi kalau detail boleh jadi dilihat kebutuhannya gitu. Tapi data umum berapa yang disita oleh KPK misalnya sampai saat ini, berapa yang disita dikelola oleh kejaksaan, dan untuk apa saja digunakan, itu saya kira perlu itu mudah diakses sebagai bagian dari informasi publik ya. Perlu ditaruh di website ya, perlu kemudian ada laporan berkala misalnya 3 bulan sekali, karena kan ini hubungannya dengan harta-harta, aset-aset yang disita dari berbagai pihak, kemudian dikelola oleh satu institusi penegak hukum dan digunakan untuk apa gitu. Itu perlu publik tahu ya. Per 3 bulan misalnya bayangan saya perlu kemudian disampaikan kepada publik ya untuk apa penggunaannya. Tetapi kalau kita mau lebih ketat tentu saja sebisa mungkin ada kemudian pengawasan terhadap aset-aset sitaan ini. Pengawasan dalam artian ada perencanaan begitu ya, untuk apa aset itu dialokasikan, kemudian bagaimana mekanismenya dan bagaimana pengawasannya, siapa yang mengawasi. Okay. Sejauh ini kan pengawasan dilakukan oleh institusi sendiri, belum dilakukan oleh lembaga lain begitu. Mungkin perlu audit sesekali, mungkin perlu juga ke DPR gitu ya.
0: Angka 10 triliun ketika dibandingkan dengan total kerugian negara kan sangat kecil sekali, karena seingat saya catatan Kejaksaan Agung aja sudah sekitar 300 triliun lebih, belum lagi dari KPK yang sudah direcovery baru berapa. Tetapi ini tidak sebanding dengan kerugian negara. Kenapa? Pengembalian aset ataupun sitaan ini persentasenya masih kecil ini, Pak Oce.
1: Ya memang ada dua hal ya. Satu ada yang disebut dengan perhitungan kerugian negara. Satu lagi ada yang disebut dengan pemulihan atau sitaan aset. Okay. Nah memang kadang angkanya tidak match begitu ya, antara kerugian yang dicatat, antara kerugian yang dicatat oleh negara dengan yang bisa dikembalikan. Nah, dengan berbagai macam alasan ya, bisa karena teknis alat buktinya nggak cukup, bisa karena pelacakan asetnya yang tidak maksimal ya, sehingga ketika asetnya nggak bisa dilacak secara maksimal, maka juga tidak bisa dikembalikan atau disita dengan maksimal gitu. Nah sebetulnya Mas Rudi, kalau bisa penegak hukum itu bekerja sama dengan PPATK ya untuk aset tracing ya, pelacakan, karena PPATK memiliki kewenangan dan kemampuan ya untuk melacak aset itu disembunyikan di mana saja begitu.
0: Oke, selama ini memang tidak ada kerjasama atau untuk penelusuran aset itu ada di mana saja nih, Pak Oce?
1: Sebetulnya ada kerjasama, cuma memang kadang efektivitas kerjasama itu kan selalu perlu pembuktian ya, efektif apa tidak begitu. Karena kadang PPATK sebagai sebuah institusi intelijen keuangan itu kadang tidak bisa berinisiatif begitu, harus menunggu permintaan dari penegak hukum. Okay. Ya. Jadi kalau tidak ada permintaan, terkadang PPATK tidak bisa langsung mempublikasikan atau melaporkan temuan-temuan itu.
0: Ya. Efektivitas kerjasamanya gimana nih? Ketika ada permintaan dari penegak hukum untuk kerjasama dengan PPATK?
1: Menurut saya data yang ada dari PPATK itu data valid ya, karena memang mereka punya kewenangan untuk masuk ke sistem keuangan, sistem perbankan, bahkan juga sistem yang non-konvensional, termasuk kalau kemungkinan aset itu dilarikan atau disimpan di luar negeri, mereka punya kemampuan itu begitu. Nah, tinggal kemudian sejauh mana penegak hukum bisa memanfaatkan data itu secara maksimal. Kadang memang dalam beberapa hal yang saya lihat data-data dari PPATK itu tidak ditelusuri secara maksimal ya. Nah, karena data itu kan data awalan yang perlu ditindaklanjuti oleh penegak hukum. Nah kalau penegak hukumnya tidak menindaklanjuti data yang tersedia, ya PPATK nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, jadi informasi itu menjadi informasi yang terbengkalai gitu ya.
0: Baik, Nah, kembali lagi ke permasalahan dana sitaan ini akan digunakan untuk infrastruktur fisik, puskesmas, dan renovasi sekolah ini, Pak Oce. Walaupun kita tadi Anda singgung belum ada undang-undang atau instrumen hukum tentang perampasan aset, tetapi hal ini nanti kan akan dikembalikan ke negara untuk pengelolaannya, terutama pemerintah daerah di sini. Sejauh mana Pukat melihat potensi konflik kepentingan, terutama dalam penunjukan pihak-pihak tertentu untuk melakukan pekerjaan fisik ini, Pak? Dan pencegahnya seperti apa itu yang paling?
1: Seharusnya memang harus ada kebijakan khusus dari pemerintah digunakan untuk apa ya aset-aset sitaan itu. Bayangan saya ada roadmap yang dibuat oleh pemerintah. Prioritasnya misalnya untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur publik, dan lain-lain. Sehingga kita bisa tahu sebetulnya anggaran itu, hasil sitaan itu untuk apa, satu hal. Yang kedua, proses pengadaannya menurut saya kalau mau lebih transparan dan lebih baik, alternatifnya bisa serahkan saja ke LKPP misalnya, Lembaga Kebijakan Pengadaan, yang mereka memang sudah terbiasa dengan kerja-kerja pengadaan pemerintah, baik itu secara e-procurement, secara apa digital, mereka sudah teruji. Jadi kalau kalau itu dihandle penegak hukum tentu mungkin tidak pas ya, karena mereka nggak punya keahlian di situ. Lebih baik serahkan misalnya aset itu dikelola oleh biasanya oleh Kemenkeu melalui pendekatan aset manajemen yang ada di Kementerian Keuangan, sehingga aset itu lebih bermanfaat secara ekonomi, atau kepada lembaga pengadaan barang dan jasa pemerintah yang memang sehari-hari mereka kerjaannya adalah mengelola e-procurement secara digital gitu. Sehingga isu-isu soal kesulitan pengadaan, pemilihan vendornya, kontraktornya, dan seterusnya, ya itu bisa dibuat skema yang lebih profesional dan akuntabel.
0: Kenapa nggak langsung dikirim aja rekening sekolah yang betul-betul rusak setelah diverifikasi, ataupun puskesmas yang memang sangat membutuhkan untuk pengembangannya atau renovasinya juga nih Pak?
1: Ya memang direct transfer semacam itu satu hal yang bisa dipertimbangkan ya. Cuma kadang memang sejauh mana pemerintah memiliki data yang valid dan komprehensif mengenai kebutuhan di lapangan ya, di daerah-daerah. Nah, sekolah kah itu atau puskesmas kah itu. Kadang direct transfer itu kalau tidak diikuti dengan sistem untuk memastikan apakah dana itu sampai atau tidak, atau pengawasan, maka kadang juga masing-masing daerah itu memiliki kondisi yang berbeda-beda. Ya, jadi kadang memang tetap membutuhkan mekanisme lain ya untuk memastikan direct transfer itu berjalan.
0: Sejauh
1: tapi
0: mana,
1: itu satu opsi yang menurut saya bisa dipertimbangkan. Cuma datanya harus tersedia di lapangan gitu. Ya,
0: paling tidak memastikan bahwa langkah-langkah yang dilakukan nanti ini tetap menjaga kepercayaan publik. Bagaimana saran Anda?
1: Ya sebetulnya pertama harus clear ya penggunaannya untuk apa, harus clear, jelas gitu. Kemudian yang kedua, mekanisme yang digunakan seperti apa. Direct transfer menurut saya satu hal yang bisa dipertimbangkan, seperti halnya bansos ya, kepada keluarga yang membutuhkan atau orang yang membutuhkan. Tetapi memang pemerintah harus punya list kebutuhan sekolah atau misalnya puskesmas misalnya ya, atau rumah sakit daerah yang membutuhkan, dan list itu terbuka begitu. Jadi supaya tidak ada dugaan-dugaan misalnya satu daerah itu lebih banyak alokasinya dari daerah lain. Nah, nanti itu bisa dikaitkan dengan politik dan begitu-begitu ya. Oh, kenapa daerah X itu lebih banyak mendapatkan penggunaan dana ini dibanding daerah ini? Nah, itu kalau bisa listnya dari Aceh sampai Papua itu ada list kebutuhan sekolah ya, puskesmas yang listnya bisa dicek. Kemudian data itu kalau bisa juga terbuka, sehingga kalau misalnya ada sekolah yang merasa dia nggak masuk di list itu,
0: baik,
1: dia bisa usul begitu kan. Itu saya kira lebih sederhana mungkin, dan boleh juga kalau itu dikendalikan, dikontrol oleh saya nggak tahu, mungkin nggak perlu tim khusus, tapi kan kita punya banyak nih, ada kantor staf presiden yang bisa mengawasi itu, ada juga tim badan komunikasi presiden atau banyak itu kan yang bisa mengawal itu.
0: Terakhir Pak Oce, kalau menurut Anda atau menurut PUK atau UGM, indikator apa yang menunjukkan keberhasilan dari program presiden ini?
1: Saya kira tentu indikator sederhana di lapangan tentu program ini berjalan ya. Program ini berjalan, kemudian tujuannya tercapai. Kalau tujuannya adalah memperbaiki sekolah, puskesmas, maka clear berapa targetnya, berapa yang terlaksana. Dan yang lebih penting sebetulnya harus ada semacam timeline ya, batas waktu. Misalnya itu cukup dilakukan 6 bulan, cukup dilakukan 7 bulan, sehingga ada evaluasi, monitoring yang jelas oleh pemerintah pusat terutama, sejauh mana penggunaan hasil-hasil korupsi itu betul-betul bisa digunakan di lapangan untuk kebutuhan publik begitu. Harus ada batas waktu lah, jangan kemudian tahun ini rencana, tahun depan baru pengadaannya, tahun 2028 karena ini menjelang pemilu baru dikerjakan gitu. Nah itu sakwa sangka muka publik itu baik. Cukup tinggi, sensitif kalau hal-hal seperti itu.
0: Ya. Pak Oce Madril, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami ya. Pro 3 RRI. Saya selalu Pak. Demikian tadi mantan Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT UGM, Oce Madril.
2: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di segmen Kopi Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan saatnya kami mengundang Anda untuk berpartisipasi, memberikan komentar dan pendapat Anda secara langsung bersama kami terkait dengan uang koruptor akan digunakan untuk perbaikan puskesmas dan sekolah. Baru saja tadi sama-sama kita simak rekaman dialog bersama mantan Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT UGM, Oce Madril. Beberapa poin yang disampaikan oleh Pak Oce Madril terkait dengan kapasitas dan juga kapabilitas dari pihak yang nantinya akan mengeksekusi aliran dana hasil sitaan korupsi kepada pembangunan puskesmas dan rumah sakit. Jangan sampai nanti pembagiannya malah dikorupsi lagi, uang korupsi dikorupsi lagi, begitu ya. Dan juga pastinya banyak sekali perspektif dari topik ini yang bisa Anda sampaikan ya, karena ini juga kebanyakan adalah penemuan dari Satgas PKH yang terkait dengan penertiban kawasan hutan. Ini ada juga yang berpendapat bahwa sebaiknya dikembalikan untuk pendanaan perbaikan hutan atau semacam reboisasi begitu. Namun karena tadi ya, fasilitas kesehatan dan juga pendidikan merupakan kebutuhan esensial, sehingga Presiden Prabowo Subianto berinisiasi untuk langsung mengalihkan uang korupsi yang sebesar kemarin terakhir didapat 10,2 triliun ini untuk perbaikan puskesmas dan juga sekolah-sekolah, di mana disebutkan puskesmas ini ada 10.000 yang kondisinya rusak dan belum pernah diperbaiki sejak era Presiden Soeharto. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar dan beropini, langsung saja telepon di line telepon kami dan juga chat WhatsApp ya. Dan sepertinya sudah ada pendengar yang masuk, saya sapa terlebih dahulu dari Makassar, ada Pak Wibi. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Wibi. Halo.
1: Selamat dini hari Bang.
0: Iya, bagaimana Pak Wibi tanggapannya?
1: Begini Bang ya, saya sampaikan. Di Makassar itu ada puskesmas, namanya Puskesmas Ujung Bandang Baru. Lokasinya di Jalan Haji Insinyur Juanda, Kecamatan Talo, Kota Makassar. Ini puskesmas yang lama ini dibongkar, kemudian dibangun mau dijadikan puskesmas rujukan 8 tingkat, 8 lantai. Tapi sejak COVID itu berhenti bang, pembangunan Bang. Padahal sampai 8 tingkat. Pokoknya sejak ada COVID itu pembangunan berhenti.
0: Tapi ini berarti sudah dimulai, sudah kelihatan bangunannya begitu?
1: Sudah sampai 8 lantai, tapi
0: sudah ada.
1: Gara-gara COVID dulu itu, kata-katanya banyak pecah sekarang ini.
0: Wah, sayang sekali kalau sudah jadi sampai 8 lantai, rangkanya begitu ya, kalau tidak diselesaikan, sayang sekali itu.
1: Ya, karena gara-gara COVID dulu itu.
0: Iya, tapi kan sudah berapa, 5 tahun anggaran, masa tidak ada anggaran untuk menyelesaikannya?
1: Saya tidak tahu, maka banyak yang tanya-tanya. Bahkan halaman rumah saya sudah ditumbuhi semua-semua belukar tumbuhan liar.
0: Waduh.
1: Sehingga puskesmas Ujung Bandang Baru terpasang ngontrol rumahnya orang, Bang. Ngontrol masyarakat. Paling ini rencananya jadi puskesmas rujukan ini.
0: Puskesmas rujukan tadi di Kecamatan Talo ya?
1: Kecamatan Talo, Jalan Insinyur Haji Juanda, Kota Makassar.
0: Iya.
1: Ya mudah-mudahan ini dapat perhatian dari pemerintah ya, karena sudah 8 lantai, baru sudah 6 tahun macet, sehingga terpaksa pegawainya puskesmas harus pindah-pindah rumah, ngontrak-ngontrak rumah supaya bisa melayani masyarakat.
0: Iya,
1: itu saja Bang, saya sampaikan dari Makassar.
0: Iya, Pak Wibi. Baik, terima kasih Pak Wibi atas komentarnya. Tadinya saya ingin coba kaitkan dengan kebijakan presiden ini ya, yang akan menganggarkan. Artinya Pak Wibi kemungkinan besar setuju nih kalau saya menduga sebetulnya kemungkinan besar setuju kalau uang ini kemudian dipakai untuk memperbaiki atau menyelesaikan program-program renovasi puskesmas atau fasilitas kesehatan yang selama ini mangkrak atau belum dilakukan. Tapi kalau udah 8 lantai rangkanya sudah jadi gitu ya, sudah betul-betul 8 lantai dibangun tinggal finishing gitu, sayang sekali kalau tidak diteruskan ya, rangkanya jadi tadi dipenuhi semak belukar. Ya mudah-mudahan nanti ada upaya untuk menyelesaikannya karena sayang sekali sudah 5 tahun berlalu belum dianggarkan. Kita lanjut ke Pariaman atau Pak Ismail. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Ismail.
2: Waalaikumsalam, selamat dini hari juga Bung Sabil ya.
0: Iya betul. Aduh. Pak Ismail setuju gak nih uang koruptor buat pembangunan puskesmas dan sekolah?
2: Ya kalau berpikir rasional, nah harus setuju lah kita.
0: Iya.
2: Nah cuman gini Bung Sabil ya. Saya pikir ya pemerintah tidak usah banyak pikiran lah, yang penting uang korupsi itu kan uang negara. Nah uang negara gunakan lagi untuk bangsa dan negara, itu siapa yang akan tentang? Tidak ada salah itu kalau ada yang menentang. Cuman ini jangan sampai nanti uang itu dari lepas dari mulut buaya nanti masuk lagi ke mulut harimau.
0: Nah itu tadi disinggung juga narasumber ya.
2: Pelaksanaan di lapangan ini kebanyakan ya seperti misalnya demikian jujurnya Bapak Presiden bikin program itu makan begi gratis, ini juga kayaknya harus ada itu penelitian bagaimana apakah cocok itu. Misal anggaran yang demikian besar dari negara kan juga diteliti ya sampai ada, di uang
0: ya, ada analisa kajian mendalam ya dari sistem ya. Pengawasannya juga ya.
2: Iya, pengawasan ini yang sangat penting, jangan dilepas lapang aja kayak gitu. Jangan anggaran yang demikian besar 15.000 untuk anak sekolah sampai di anak sekolah yang akan dimakan seharga 7.000-8.000an. Ini bahaya, ini harus diperhatikan dan ada sangat ada kemungkinan karena anggaran-anggaran yang dikucurkan pemerintah itu tidak kecil.
0: Iya.
2: Tidak kecil, dan ini untuk peluang-peluang untuk dimainkan itu tetap ada. Yang tidak bisa korupsi itu cuma penyiar dan orang buta. Penyiar mau korupsi apa? Berita dibeliin, oh motor berita bagus juga tidak bisa.
0: Baik kak.
2: Itu gitu ya, jadi selebih dari penyiar orang buta itu peluang korupsi ada. Jadi tolong pemerintah ini dilihat juga program-program yang sudah dijalankan ini, jangan juga banyak kebocoran-kebocoran dana nanti yang akan mengecewakan kejujuran pemerintah di pusat.
0: Baik, Pak Ismail, terima kasih atas komentarnya. Makasih
2: ya
0: Pak.
2: Terima kasih banyak Pak Ismail, ini tidak dapat juga ini syarat penting di beberapa dunia sampai sekarang.
0: Oh masih gangguan. Baik Pak Ismail, semoga segera diperbaiki ya.
2: Nyoba jam pertigaan di jam kopi pertigaan saya coba masuk tadi.
0: Baik, terima kasih Pak Ismail, semoga sehat selalu ya.
2: Betul, Pak Ismail diingatkan itu syarat pertigaan tidak dapat.
0: Baik, nanti kita tindak lanjuti kembali Pak Ismail. Selanjutnya kita ke Sibolga, ada Pak Matauli. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Matauli.
3: Ya, assalamualaikum, selamat dini hari Bung.
0: Salam
3: Sabil.
0: Ya, betul, Sabil di sini, silakan.
3: Iya, hasil sitaan itu dipakai ke perbaikan rumah sakit dan sekolah ya.
0: Iya.
3: Sebelum sekian sama Pak Prabowo. Sebenarnya sebelum Pak Prabowo mengatakan ini, ya Pemda dalam hal ini sudah melakukan bagiannya ya. Harusnya ini tanggung jawabnya, karena emang kita kan terstigma, terstagnan di apa ya, di jalur-jalur birokrasi kita ini.
0: Harusnya dari anggaran yang ada saja harusnya bisa tuh untuk perbaikan ya.
3: Ya berarti kan ada yang lengah di sini ya, pengawasan di Pemda yang 10.000 dari tahun 98 ya reformasi.
0: Iya, masa ada 10.000 yang masih mangkrak atau belum pernah diperbaiki, dibiarkan rusak begitu. Memang anggarannya enggak ada, selama ini harus nunggu ada uang sitaan dulu.
3: Mindset masyarakat jadi demikian gitu kan. Selama ini mereka buat proyek pengadaan, pembangunan dari awal, rehab itu enggak maksimal, enggak berdasarkan SNI gitu lah, standar mutu. Proyek. Jadi ya inilah penyakit kita Bung Sabil. Artinya deteksi ini ada awal kita lengah, tapi pas sudah ada cita seperti ini kita semangat. Itu framing-framing itu kan dibangun sama pemerintah sendiri.
0: Tapi
3: zaman era.
0: Secara umum Pak Matauli setuju ya dengan inisiasi presiden ini untuk langsung memberikan dana hasil sitaan korupsi kepada perbaikan ini rumah sakit dan sekolah.
3: Iya, soal setuju-setuju aja. Cuman kembali lagi kan sebelum dana rampas aset ini ada kan undang-undang perampasan aset, kita kenapa nggak digolkan DPR sih?
0: Iya, masih dalam pembahasan.
3: Jadi maksudnya Bung Sabil bukan hanya dengan nominal 10 triliunnya kita bicara. Terlalu kecil itu Bung Sabil dari tahun 98 ke sekarang kita 10 triliun ini. Berarti ada yang nggak bekerja di sini atau bekerjanya pun secara bancakan kan. Maksud saya gini, ada nggak garansi atau jaminan 10 triliun ini tidak akan dikorup atau tidak akan terjadi lagi proses?
0: Betul-betul 100% akan tersalurkan ke 5.000 puskesmas sesuai keinginan Presiden ya. Gimana, terjamin nggak atau tidak itu ya?
3: Iya, tadi kan ada LPSK. Karena kita kan terapa dengan jurnasi-jurnasi kita nih. Barat nih, guru dan kesehatan. Harusnya tarik aja statusnya ke pusat aja, Bu Sabir. Karena itu kan bukan tipanya cari laba.
0: Oh, harusnya sentralisasi ya untuk urusan esensial seperti pendidikan, kesehatan dan juga fasilitasnya disentralisasi begitu.
3: Iya, itu punya negara aja. Jadi guru pengajarnya, medis orangnya, SDM manusianya. Jadi jangan lagi Pemda dikasih status ini guru Pemda, ini dokternya Pemda. Kan ketika terstigma di situ-situ kan iya, lingkaran setannya akan begitu lagi, dia berputar. Sementara yang kerja siapa, yang korupin siapa? Kalau udah misalnya nggak Pak Prabowo lagi presiden, siapa Pemda yang mau jawab? Kan saya nggak satu partai itu dengan Pak Prabowo, katakan.
0: Kalau semuanya diurus pusat, apakah akan lebih menjamin, akan lebih sempurna pelaksanaannya, Pak Matoli?
3: Pasti dong. Kita saja kan ada status gelarnya TNI, Tentara Nasional Indonesia. Semua fasilitas TNI itu kan standar nasional. Polri, Polisi Republik, masa untuk guru aja Pemda yang beginilah kejadiannya SDM untuk kita. Seharusnya negara yang bayar apa MBG kan, bayar makan gizi gratis itu kan negara yang apa kan, programnya Pak Prabowo. Ah, sekolah gratis wajib belajar 13 tahun itu Bung Sabil. Seharusnya negara yang bayar SPP-nya dari STK sampai SMA 13 tahun. Itu aja dibikin dulu sistemnya.
0: Jadi bukan itu hanya sebagai penyalur kemudian diserahkan ke masing-masing daerah ya.
3: Itu ibarat kita sakit kepala nih. Kita disuruh apa namanya minum obat yang enggak pas obatnya gitu. Itu diinikan. Oke, saya mengeluarkan perpu presiden, tidak ada lagi gedung infrastruktur sekolah dan rumah sakit itu Pemda yang megang karena itu bukan tujuan komersil. Itu status kualitas bangunannya akan status seperti standar negara, badan negara presiden misalnya kan. Jadi yang dibawa-bawa juga gak main proyek dalam hal itu, terus standar mutu bangunannya kelas 1 gitu, bukan kelas 3, KW gitu maksudnya.
0: Baik, Pak Matoli, kita tangkap poinnya. Waalaikumsalam warahmatullahi agar fasilitas esensial seperti rumah sakit dan puskesmas tadi dibuat sentralisasi aja biar pusat yang langsung atur gitu, jangan ke Pemda masing-masing. Itu pendapat dari Pak Matoli. Kita ke pendengar terakhir di sesi pertama, kita ke Lampung, ada Pak Leman. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Leman.
4: Halo, selamat dini hari. Waalaikumsalam Bang Sabil.
0: Iya, silakan langsung saja Pak Leman komentarnya.
4: Iya, saya jawab pendapatnya. Saya setuju sekali Bang Sabil. Kalau angkut itu digunakan untuk fasilitas umum. Ya, yang tadi itu kan untuk puskesmas dan sekolah itu kan.
0: Iya, kenapa nih setujunya?
4: Iya, setuju itu untuk jangka panjang Bang Sabil. Jadi bukan untuk sesaat gitu. Untuk kepentingan publik gitu kan. Jadi bisa ada manfaatnya gitu. Jadi uang itu tidak sia-sia gitu kan. Kemana tujuannya gitu Mas Abil.
0: Tapi kan bisa saja sektor lain lebih butuh. Artinya bisa dirembukin dulu, dimusyawarahin dulu, nggak langsung ke pendidikan yang kesehatan. Kenapa harus kedua sektor itu?
4: Ya betul. Jadi ya dua-dua kan sifatnya kan umum. Kalau ke yang ketiga ini Mas Abil, kalau bisa untuk pembangunan jembatan Mas Abil gitu. Tuh. Jadi dia lebih penting gitu kan. Maksudnya itu supaya publik itu, masyarakat itu bisa beraktivitas. Kalau dia ada jembatan yang belum kebangun di Posambil itu kan.
0: Jadi Pak Leman setuju untuk pendidikan yang kesehatan dan juga kalau bisa untuk infrastruktur ya, jembatan gitu ya.
4: Iya betul. Jadi supaya aktivitasnya enak, supaya ekonominya jalan Posambil itu. Jadi tidak terhambat. Jadi untuk kepentingan publik lah, Posambil yang jangka panjang dan jangka berguna sekali bahasa Indonesia itu gini. Jadi jangan sampai uang tadi itu yang katakan Mas Tadi tadi uang korupsi dikutuk lagi, jangan jadi pengawasan sih, pengawasan itu mesti diketat Mas Tadi. Jangan sampai uang itu hilangnya kemana, tujuannya kemana Mas Tadi gitu.
0: Iya, iya.
4: Ya itu saja Mas Abil, makasih, selamat juga, salam sehat selalu, selamat pagi, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu juga Pak Leman dari Lampung ya. Tadi menutup sesi interaktif kita di sesi pertama. Dan ya dari empat pendengar tadi, tentu saja secara umum menyatakan setuju atas inisiatif dari Presiden langsung yang mengatakan bahwa uang sitaan hasil korupsi ini agar langsung diberikan untuk perbaikan puskesmas ya disebutnya, dan juga sekolah-sekolah. Jadi perlu diketahui bahwa sudah berulang kali ini dari pihak Kejaksaan Agung ya, disebutkan 4 kali menggelar acara penyerahan uang hasil sitaan. Ini kalau yang terbaru kemarin, bukan kemarin, hari Rabu 13 Mei, di mana ada sekitar 10,27 triliun dan juga 2,3 juta hektar lahan ini dikembalikan kepada negara. Dan di momen itu kemudian Presiden Prabowo Subianto menyebut ada laporan sekitar 10 ribu puskesmas ini belum pernah diperbaiki sejak era Presiden kedua Soeharto. Dan beliau mengatakan uang ini nanti 10,2 triliun akan diberikan untuk perbaikan puskesmas. Artinya ya kalau satu puskesmas ini diperkirakan butuh 2 miliar, maka bisa untuk memperbaiki 5 ribu di antara 10 ribu puskesmas yang belum diperbaiki itu. Dan tentu saja ini kabar baik ya, karena dengan demikian fasilitas kesehatan bagi masyarakat khususnya di daerah-daerah yang masih terisolir atau faskesnya belum maksimal karena itu tadi belum pernah diperbarui, belum pernah dimodernisasi sejak lama. Dan ini tentu saja akan membuat masyarakat khususnya di daerah-daerah yang masih jauh dan juga kesulitan mengakses puskesmas yang masih belum diperbaiki sejak lama ini bisa mendapatkan kualitas pendidikan dan kesehatan yang memadai. Kita nanti akan kembali sesi kedua nanti, namun kita jelang warta berita terlebih dahulu pukul 1 waktu Indonesia Barat.

dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana kehadiran Koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat desa. Laporannya disampaikan Jevan Zaluhu.

0: Pihak bank. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Irono Gebah, Karisma Jega, mengatakan koperasi membuka pelayanan rutin 3 kali dalam seminggu, yakni setiap Senin, Kamis, dan Sabtu. Warga yang ingin bergabung cukup menunjukkan KTP sebagai bukti domisili, kemudian membayar simpanan pokok sebesar Rp100.000 dan iuran wajib Rp20.000 per bulan.
1: Memang itu telah berjalan dengan baik, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun peraturan-peraturan khusus yang telah dibuat.
0: Ia menambahkan pada minggu ini koperasi akan menerima pasokan beras dan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan anggota sekaligus mengembangkan unit usaha koperasi. Sementara itu, Bendahara Koperasi Desa Merah Putih Irono Gebah, Erlin Susilawati, mengatakan pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab agar seluruh anggota dapat merasakan manfaat koperasi.
2: Kami juga mengecek apakah benar ini anggota sudah membayar.
0: Salah seorang warga desa Irono Gebah, Laras Mendrova, kepada RRI menyampaikan apresiasinya terhadap program pembentukan Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
3: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
0: Dengan dukungan pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat, Koperasi Desa Merah Putih Irono Gebah diharapkan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga secara mandiri dan berkesinambungan. Jevan Zaluhu melaporkan.

0: Mendengar pada peringatan kenaikan Yesus Kristus, Gereja Kristen Jawi Wetan, Jombang, mengajak umat Kristiani untuk mewujudkan damai sejahtera dan memulihkan relasi dengan sesama manusia. Laporannya disampaikan Cantia dari Surabaya.
1: Peringatan kenaikan Isa Almasih di Gereja Kristen Jawi Wetan Jombang tahun ini membawa pesan mendalam tentang pentingnya menghadirkan kasih Tuhan dalam realitas kehidupan sehari-hari. Pendeta GKJW Jombang, Joko Hadiwibowo, menekankan bahwa momen kenaikan Yesus ke surga bukanlah tanda bagi umat untuk berhenti dan terpaku menatap langit, melainkan sebuah instruksi untuk kembali ke dunia dan menjadi saksi bagi sesama. Dalam khotbahnya, Pendeta Joko mengingatkan kembali teladan Yesus yang selalu hadir memulihkan mereka yang terpinggirkan, mulai dari penyembuhan orang sakit dan buta hingga memberikan kekuatan bagi kaum miskin. Saat ini umat ditantang untuk meladani sikap tersebut dengan aktif memulihkan relasi antar manusia dalam lingkungan keluarga, persekutuan hingga masyarakat luas.
2: Intinya adalah setiap ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, kemudian malaikat ketika bertemu dengan para murid, kemudian ketika para murid hanya terpaku melihat ke langit, kemudian malaikat mengingatkan, Yesus yang kau lihat itu sudah naik ke sorga, maka kembalilah. Yang artinya para murid dan setiap umat Tuhan itu diajak ketika kenaikan Tuhan itu kemudian diajak kembali melihat kehidupannya, yaitu mewartakan.
1: Semangat ini juga dipertegas oleh Ahmad Soleh, Panatua Jemaat GKJW Jombang sekaligus Pegiat Lintas Iman, yang menyoroti pentingnya mewujudkan hukum kasih melalui pembangunan jejaring sosial yang melintasi batas budaya dan etnis.
3: Ya, dan kebetulan saya sebagai Pegiat Lintas Iman, Lintas Budaya, Lintas Etnis, dan itu yang kami bawa tentang hukum-hukum kasih kita wujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari melalui jalan kami membangun jejaring.
1: Meskipun dunia saat ini masih diwarnai dengan tantangan berat seperti penindasan dan ketidakadilan yang dipicu alasan politik, sosial maupun keagamaan, umat Tuhan diminta untuk tidak berhenti berkecil hati. Dengan mengedepankan kesabaran dan kerelaan berkorban, umat diajak untuk senantiasa membawa damai sejahtera dan mengasihi Allah serta seluruh ciptaannya demi keselamatan umat manusia. Cantia

dijadwal dalam portal resmi kami di rri.jawa.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 2026 berlangsung.
1: It's a significant undertaking.
2: Ini adalah upaya yang signifikan. Kami telah memulai proses bersama semua agensi keamanan. Pendekatan yang kami lakukan multi cabang.
0: Sementara itu, dari segi akomodasi, Philadelphia juga akan memaksimalkan semua lini properti yang ada. CEO Biro Konvensi

0: With five new properties,
1: kami memiliki 5 properti baru dengan kapasitas mencapai 14.400 kamar. Itu baru di pusat kota saja. Dan untuk agenda besar seperti Piala Dunia, kami juga akan memaksimalkan semua daerah di wilayah ini, di mana beberapa tempat telah memiliki nama dan reputasi untuk menangani agenda seperti ini.
2: Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Philadelphia sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lincoln Financial Field. Di antaranya,

0: daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Jaringan Berita Nasional.

Baik, pendengar, kita memasuki sesi kedua dari segmen Kopi Pro 3 kali ini, di mana kami sedang membahas uang koruptor akan digunakan untuk perbaikan puskesmas dan sekolah.

Uang hasil korupsi seharusnya bisa dikembalikan untuk kepentingan masyarakat. Dan prioritas penggunaan dana sitaan bisa diarahkan ke sektor yang paling dekat dengan rakyat, yaitu sekolah dan puskesmas. Banyak sekolah yang masih mengalami kerusakan. Dan juga di sektor pendidikan, ruang kelas, toilet, perpustakaan, hingga fasilitas belajar masih banyak yang rusak dan juga belum memadai di berbagai tempat. Banyak puskesmas juga masih kekurangan alat kesehatan, ruang layanan, atau fasilitas penunjang. Dana hasil sitaan koruptor bisa menjadi simbol bahwa uang rakyat kembali kepada rakyat. Masyarakat akan lebih menyetujui jika uang sitaan dipakai untuk pembangunan sosial secara langsung, secara nyata gitu ya, dibanding hanya kemudian masuk kas negara tanpa terlihat dampaknya. Dan juga ini penting untuk transparansi ya. Masyarakat perlu tahu uang sitaan ini nantinya betul-betul dipakai secara langsung, real gitu ya, ke 5.000 puskesmas di tahap pertama itu. Dan juga kerugian akibat korupsi ini sebaiknya memang ditebus dengan manfaat yang nyata bagi publik. Kadang-kadang kita sering mendengar uang sitaan KPK, uang sitaan Polri dari kasus korupsi dan juga Kejaksaan Agung sebelumnya. Ini hanya sekedar angka yang disebutkan di media-media. Namun secara real kemudian uang itu dikemanakan? Biasanya dikembalikan dulu ke kas negara. Namun ini Presiden Prabowo kali ini ingin langsung dialihkan ke pembangunan fisik ya, puskesmas dan sekolah secara langsung gitu ya. Nah, ini juga sebelumnya disampaikan, dibahas oleh narasumber pertama Pak Oce, mantan direktur Pukat UGM, yang menyebut sebaiknya dalam hal pengaplikasian atau realisasi dari ide Presiden Prabowo ini agar sepenuhnya diurus oleh LKPP. LKPP yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, di mana lembaga ini bertanggung jawab langsung pada Presiden yang bertugas merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan kebijakan serta regulasi terkait pengadaan barang jasa pemerintah guna menciptakan proses yang transparan, efisien, dan akuntabel. Dan ini juga tentunya untuk menghindari uang ini kemudian salah tangan ya, artinya pihak yang dipercaya kemudian ya uang hasil korupsi dikorupsi lagi begitu ya. Sehingga tadi narasumber kami menyarankan agar pemerintah memanfaatkan LKPP ini sebagai penanggung jawab terkait dengan pengelolaan dan rumusan-rumusannya nanti, sehingga uang ini bisa betul-betul terrealisasi kepada 5.000 puskesmas ya, seperti yang disampaikan Presiden. Karena satu puskesmas butuh anggaran 2 miliar, uang yang disita 10,2 triliun, maka baru bisa untuk 5.000 puskesmas. Di sesi kedua ini kami juga akan memberikan ruang bagi Anda untuk berkomentar dan beropini di sesi interaktif nanti. Namun seperti biasa, sebelum saya buka sesi interaktifnya, saya hadirkan terlebih dahulu rekaman dialog kali ini bersama dengan pakar ekonomi dan ekonomi politik ya, Pak Ihsanuddin Nursi. Sebelum kami putarkan rekaman dialog bersama Ihsanuddin Nursi, saya akan sandingkan dulu terlebih dahulu dengan sebuah lagu dari Hindia berjudul Rumah ke Rumah.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kata tokoh dunia. Anda di sini hanya untuk persinggahan yang singkat. Jangan terburu, jangan khawatir. Yakinlah bahwa Anda menghirup wangi bunga sepanjang perjalanan. Walter Hagen.
2: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
3: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papedang khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
2: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
3: Dengarkan Kuliner Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di

0: jaringan berita nasional.
1: Kami telah tersambung bersama dengan pakar ekonomi politik Ihsanuddin Nursi. Pak Ihsanuddin, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, Mas.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah sehat, Pak. Iya.
2: Sehat ya, Pak.
1: Alhamdulillah. Ini ingin mendapatkan pandangan Anda, Pak, terkait dengan uang koruptor untuk perbaikan puskesmas dan sekolah sebesar 10 triliun rupiah. Seberapa signifikan sih bagi anggaran pendidikan dan kesehatan kita 10 triliun itu, Pak Ihsan?
2: Sangat signifikan, Mas. Karena dalam konsep saya yang saya sampaikan juga ke penguasa, sektor pendidikan dan sektor kesehatan itu sepenuhnya tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab negara. Swasta, swasta lokal ya, bukan swasta asing, itu sifatnya kontributif, atributif.
1: Yeah.
2: Kalau kita melihat kesehatan dan pendidikan di tangan swasta, Anda bisa melihat Iran. Anda bisa melihat cerita tentang Kuba. Anda bisa melihat tentang negara-negara yang menjamin sepenuhnya tentang pendidikan dan kesehatan. Itu 10 triliun itu kalau cuma sekedar untuk memperbaiki, sesungguhnya bahkan masih kurang. Itulah yang namanya para guru itu belum terpenuhi janjinya, janji dari pemerintah. Gitu. Dan para dokter keluar. Jadi artinya negara masih jauh dari tanggung jawab. Itu 10 triliun itu benar apa-apa gitu. Okay. Kan saya baru saja menulis misalnya tentang merawat kebodohan, menjaga tersesatan gitu. Itu karena saya kritik habis-habisan tentang kebijakan yang muncul sejak Republik Indonesia Serikat hingga. Jadi kalau ngambil 10 triliun dari hasil korupsi, mestinya bukan dari situ ngambilnya. Yang gede-gede itu, yang korupsi gila-gila itu diambil lagi gitu, lebih banyak lagi kalau saya. Benar sih. Saya ada kegelisahan amat sangat ketika menyaksikan dunia pendidikan, dunia kesehatan itu diperlakukan kayak gini sejak dunia ini liberal, sejak Indonesia mengidap habis panggung liberalisme di semua sisi, semua sektor. Itu Mas Budi ngeliat.
1: Nah, hal-hal seperti ini tuh bisa menjadi solusi permanen atau hanya untuk bantuan sementara nih, Pak Ihsan? Gimana nih, Pak?
2: Ini ad hoc, ini caranya.
1: Ad hoc ya?
2: Ini cara ad hoc. Karena itu saya jadi yang disebut dengan 20% menurut
1: APBN.
2: Konstitusi, dari tata belajar. Mestinya jelas-jelas 20% itu bukan pengertian fisik, karena fisiknya harus dipahami sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur. Kalau kita bicara tentang infrastruktur kesehatan dan infrastruktur pendidikan, itu bagian dari PU. Sementara 20%-nya itu memang untuk
1: kualitas pendidikannya.
2: Bagaimana untuk research-nya, bagaimana untuk pendidikannya. Jadi betul-betul yang disebut dengan membina orang. Saya gini, Mas.
1: Gimana, Pak?
2: Ketika saya dulu kuliah di UPI gitu ya, saya melihat ada kesalahan besar gitu. Kenapa dunia pendidikan diarahkan untuk menjawab tantang lapangan kerja gitu? Betul, itu bukannya salah, tapi kesalahan besar saya adalah, yang saya maksud adalah, dia mestinya tidak hanya menjawab lapangan kerja, dia juga harus menjawab lapangan perkembangan keilmuan, lapangan penelitian. Dia juga harus menjawab anak-anak mahasiswa yang kreatif gitu ya, yang tidak mau masuk ke dunia pendidikan, yang tidak mau masuk ke dunia lapangan kerja,
1: terakomodasi.
2: Tapi membangun kreativitas gitu, yang membangun kreativitas risetnya gitu misalnya, itu kan nggak disediakan di dunia perguruan tinggi. Karena dulu dunia perguruan tinggi hanya bicara link and match kan, konsepnya Wardiman Joyonegoro dulu itu, ingat ya, konsepnya Wardiman itu. Nah itu yang itu kemudian diukur sebagai produktivitas gitu. Nah, ternyata kalau kita lihat bagaimana dua negara terakhir ini, bagaimana Iran gitu, bagaimana kemudian Cina, Cina yang hari ini ketemu dengan Amerika gitu ya, itu dahsyat kan, dahsyat luar biasa. Orang-orang di Cina di sana tidak diarahkan murid sekolahnya itu menjadi pegawai negeri, tidak diarahkan jadi pegawai negeri gitu. Nah, ini padahal mereka punya penduduk 1,4 miliar. Bisa begitu gitu, itu karena pendidikannya memang diambil penuh oleh negara dan negara tidak mengarahkan anak didiknya itu menjadi pegawai negeri gitu, menjadi pekerja. Kalau bukan ASN ya udahlah, tapi tidak dilahirkan sebagai bermental pekerja gitu maksud saya. Nah ini kan artinya pendidikan tidak perlu bicara soal bagaimana memberi pengetahuan, tapi membentuk karakter gitu, membentuk karakter. Jadi andai kata 20% itu diarahkan memang dalam rangka pembentukan karakter, istilah saya pendidikan itu, peradaban, gitu. Mm-hmm. Pendidikan peradaban.
1: Yeah.
2: Itu akan lain. Nah, di situ kita ngejawab kemanusiaan yang adil dan beradab itu mas.
1: Wah, nah, kebuka saya langsung pikiran ini pak.
2: Gini karena gimana? Saya dalam sebulan ini saya menulis beberapa tulisan saya yang sesungguhnya
1: ya.
2: dalam kacamata akademik gitu ya. 4 artikel saya itu artikel yang menghantak secara akademik gitu ya. Mm-hmm. Itu karena saya punya kerisauan amat sangat gitu kok. Kok jadi bangsa saya jadi begini
1: gitu. Tapi paling tidak
2: ribut
1: pak
2: untuk ribut untuk hal-hal yang tidak perlu diributin gitu loh.
1: Iya. Tapi paling tidak dengan anggaran atau dengan langkah yang ad hoc ini, sebanding gak sih ini dengan meningkatkan sedikit kualitas kesehatan ataupun akses pendidikan bagi masyarakat kita ketika infrastruktur fisik itu menjadi lebih baik nantinya nih Pak Iksan?
2: Mas kalau tambah sulam kan tidak mau memperbaiki struktur fundamental fungsional nih mas ya.
1: Iya.
2: Jadi kalau pertanyaan anda bagus, signifikan bagus sekali. Saya setuju tuh. Karena anda mengarah ke persoalan bagaimana dibalik pertanyaan anda tentang signifikan. Mm-hmm. Itu kuncinya adalah apakah satu alokasi itu relevan dan signifikan. Betul. Dengan struktural fundamental dan fungsional.
1: Iya,
2: dengan,
1: iya,
2: dengan arahan kemanusiaan yang adil dan beradab gitu. Hmm. Dengan arahan bagaimana pendidikan harus melahirkan manusia yang berkarakter.
1: Yeah.
2: Berkarakter seperti yang diharapkan oleh kata pembukaan gitu.
1: Yeah.
2: Orang-orang yang merasa betul tidak tertindas dari segi segala aspeknya.
1: Okay.
2: Dalam bahasa Isanuddin Nursi, dia tidak perlu menjadi slavery system.
1: Yeah. Yeah.
2: Dia tidak perlu menjadi slavery modern system. Dia tidak perlu menjadi budak dari sistem yang modern, yang katanya modern ternyata hanya membudaki gitu loh. Serius kalau ngambilnya begitu gitu. Ini terus terang karena saya 22-23 sampai dengan 24 gitu ya. Saya berpikir tentang sebenarnya kalau Radel dia baru ngomong kemarin 22-25, saya ngomong 22-23 bahwa sebenarnya Barat gagal seabad.
1: Oke.
2: Indikatornya sederhana, indikatornya pada kualitas kehidupan keluarga.
1: Kualitas kehidupan keluarga, oke.
2: Jadi bukan kualitas kehidupannya dari segi materinya banyak, jabatannya bagus, bukan itu gitu.
1: Iya. Atau saya coba ganti pertanyaannya kalau gitu, Pak Iksan ya. Dibandingkan untuk hal lain, tepat dong alokasi dana ini untuk sasaran pendidikan dan kesehatan, Pak?
2: Saya tidak menyalahkan, saya tidak menyatakan juga tidak tepat. Tapi kalau pertanyaan anda dengan signifikan dan kemudian alokasinya begitu gitu ya, kita tinggal anda di Jakarta Pusat nih,
1: saya
2: di Jakarta Selatan gitu.
1: Yeah.
2: Coba kita ngitung 50 km dari sini, itu yang namanya infrastruktur untuk menuju sekolah itu berantakan sih. Baik itu nggak usah jauh-jauh, baik itu di Bogor maupun di Banten atau kemudian bahkan di Bekasi.
1: Mm-hmm.
2: atau bahkan di Depok atau bahkan di Tangerang tak?
1: Iya.
2: Itu saja sudah kayak jadi kan artinya problematiknya sangat besar. Hanya jarak begitu dekat, jangkauan dari Jakarta yang pendek aja 40-50 kilo
1: ada permasalahan di situ.
2: Untuk menuju pendidikan aja, untuk menggapai pendidikan saja masyarakat tetap punya daya juang tuh. Itu artinya alokasi yang anda maksud memang alokasi yang cukup dalam rangka bertahap kita memperbaiki. Jadi saya setuju kalau itu. Saya bukan tidak. Cuma sekali lagi
1: ada yang lebih besar lagi.
2: Bukan. Yeah. Artinya begini. Mari kita bayangkan dia sebagai bagian dari perencanaan besar atas pendidikan, gitu maksud saya.
1: Perencanaan besar dari pendidikan kita. Iya.
2: Betul. Jadi istilah saya kita harus punya yang namanya. Ini karena kesalahan sistemnya. Karena kita tidak punya GBHN, kita tidak tahu bagaimana master plan pendidikan kita secara baik.
1: Ya, garis besar haluan negara. Ya.
2: Kita tidak punya garis besar haluan pendidikan kita. Maksudnya kita tidak punya garis besar haluan kesehatan kita. Yang terjadi adalah seperti undang-undang kesehatan, segalanya serba komersial. Bahkan kemudian kita tunduk pada aturan-aturan WHO yang belum tentu cocok sama bangsa kita. Dan itu dituang dalam pasal 400 coba. Dan itu akan digugat di Mahkamah Konstitusi coba.
1: Yeah.
2: Anda bayangkan negara ini mau kemana kalau bicara
0: garis besar haluan kesehatan. Oh, tunduknya pada undang-undang kesehatan. Undang-undang kesehatan itu tunduk pada yang namanya WHO. Loh, Anda punya kedaulatan kok? Begitu juga yang namanya pendidikan. Anda bikin yang namanya garis besar haluan pendidikan. Ternyata pendidikan kita hanya mengekor, kita jadi follower.
1: Itu maksud saya. Jadi, berarti saya. Pak Ihsan, apa yang harus segera dilakukan? Tidak hanya ya bergantung pada langkah-langkah ad hoc seperti ini, tetapi betul-betul menjawab seluruh permasalahan yang kita hadapi saat ini ketika kita bicara kualitas kesehatan, ketika kita ingin menggapai namanya kualitas pendidikan, Pak Ihsan.
0: Kembalikan sistem ketatanegaraan kita sesuai dengan semangat para pendiri bangsa yang bertujuan mencerdaskan kehidupan. Kehidupan kita sekarang tidak cerdas. Itu ya, kembalikan itu. Itu artinya sistem demokrasi liberal, sistem demokrasi politik itu yang sekarang ini terbukti begini, itu tidak mencerdaskan kehidupan masyarakat. Yang terjadi adalah paling bikin ribut masyarakat. Itu yang disebut dengan civility war, dan itu saya ulang-ulang kemana-mana. Artinya para ini, supaya para petinggi ini tidak masuk dalam kategori bodoh dan sesat seperti tulisan saya gitu ya, pahami betul bahwa sumpah jabatan Anda itu mengarahkan agar Anda mencapai kehidupan masyarakat yang cerdas. Mengarahkan kehidupan masyarakat sesuai dengan amanat konstitusi. Itu makronya begitu, makronya. Baru kemudian turun ke langkah berikutnya. Anda harus bikin garis besar haluan negara di bidang masing-masing. Seperti yang pernah kami lakukan dulu. Ada kejelasan gitu loh. Sekarang ini kan subjektivitas, segelintir orang gitu ya, dijadikan sebagai RPJP yang tidak rujuk ke dalam posisi konstitusi,

0: Undang-Undang Dasar 45 menjadi Undang-Undang Dasar palsu atau disebut dengan Undang-Undang Dasar 2002 itu berantakannya pola pikir kita, berantakan gak kurang-kurang. Bangsa lain meniru tentang cara berpikir jangka panjang kita melalui GBHN. Vietnam meniru, beberapa negara meniru gitu ya, dan kemudian mereka akhirnya memang punya jangka panjang. Masya Allah, kalau sudah sampai di sini luar biasa sekali. Wow. Yang pernah kita miliki, tapi kemudian kita sia-siakan, kita lepas, kita hianati. Nah, ketika masuk dunia pendidikan, 10 triliun ini sesungguhnya bisa dibayangkan, andai kata memang rancangannya untuk memperbaiki apa yang disebut mencerdaskan kehidupan masyarakat, menyehatkan kehidupan masyarakat, dan menyehatkan itu bukan cuma sekedar menyehatkan fisik.
1: Yeah.
0: Saya pernah menjadi pembicara tunggal di Kementerian Kesehatan menjelang 2015 betul. Ya, betul, 2015, jadi sekitar 10 tahun lalu. Saya menjadi pembicara tunggal. Saya bilang, mari kita berpikir, bukan hanya bicara tentang kesehatan dalam perspektif fisik. Bagaimana kita berpikir tentang kesehatan, kesehatan pikiran, kesehatan jiwa, kesehatan hati, kesehatan pikiran, dan kesehatan fisik. Tiga-tiganya kita pikirin. Gitu.
1: Yeah.
0: Bagaimana wujudnya? Itu ketemu dengan dunia pendidikan gitu loh, Mas, maksudnya.
1: Iya, iya, iya. Jadi semua fundamental dari akar permasalahan dulu yang harus dibangun semuanya ini. Baik.
0: Ya, maaf ya kalau pikiran saya agak nyeleneh-nyeleneh.
1: Menarik ini, Pak. Justru ini kan kita harus mendapatkan perspektif dari seorang pakar ekonomi politik Anda yang begitu luar biasa membuka kita berpikir untuk lebih jauh lagi ke depan. Baik, Sanudi Rursi, terima kasih ya. Banyak loh, Pak, untuk waktunya.
0: Sama-sama,
1: sudah berbincang
0: Mas.
1: Bersama dengan kami Pro 3 RRI. Selalu sehat, Pak.
0: Baik.
1: Selalu semangat. Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan pakar ekonomi politik Iksan Nudin Nursi.
2: Wawancara Pro 3. Kabar Tanah Suci.
3: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
4: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
5: Sendiri.
4: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
5: Insya Allah.
2: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
6: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
7: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
2: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di segmen Kopi Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kita masih membahas terkait dengan uang koruptor yang akan digunakan untuk perbaikan puskesmas dan sekolah. Setelah kemarin ya ramai pengungkapan kasus dari penyalahgunaan kawasan hutan, kemudian juga ada penyerahan hasil sitaan dari Satgas PKH sebesar 10,2 triliun yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dan juga dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyatakan seluruh uang sitaan tersebut nantinya akan digunakan untuk memperbaiki 10.000 puskesmas. Dan tentu saja dengan uang 10,2 triliun ini belum cukup dan baru akan bisa menyelesaikan 5.000 puskesmas. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar terkait dengan topik tersebut bisa di line telepon dan chat WhatsApp kami ya. Dan sepertinya sudah ada pendengar yang masuk. Saya sapa terlebih dahulu ada Pak Caswa di Brebes. Assalamualaikum, selamat ini hari Pak Caswa.
1: Halo.
0: Halo Pak Caswa, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Baliknya bu, sambil sehat ya.
0: Sehat, alhamdulillah kita semua sehat di sini. Bagaimana?

0: Pak Caswa melihat apa namanya ide dan juga ini akan direalisasikan ya. Presiden mengatakan uang koruptor akan digunakan untuk puskesmas dan sekolah.
1: Saya mau komentar ya.
0: Iya.
1: Yeah. Komentarnya seperti ini ya, Bung Sabil. Saya setuju saja. Uang tersebut di untuk puskesmas maupun sekolah ataupun program-program yang lainnya. Tapi ada syaratnya, Bung Sabil.
0: Oh, ya apa tuh?
1: Syaratnya itu sebelum menggelontorkan dana tersebut harus ada pengecekan dulu dari pemerintah, dari presiden, karena biar tidak ada kejadian yang berulang kali seperti ini. Karena Indonesia ini kan hukumnya lemah, gak ada hukuman mati secara ibaratkan korupsi. Nantinya kalau enggak pengecekan dulu asal digelontorkan uang tersebut, otomatis akan terjadi lagi, Bung Sabil.
0: Korupsi yang lagi?
1: Iya.
0: Korupsi dari uang hasil sitaan korupsi ini atau korupsi dari yang lain ya? Ada lagi kasusnya?
1: Iya, ada lagi kasusnya. Jadi ini uang hasil korupsi. Nah, sekarang mau digunakan lagi kepada masyarakat. Puskesmas, sekolah, dan lain-lain intinya dana tersebut. Tapi nantinya ujung-ujungnya kalau tidak ada pengawasan sebelum kejadian pembangunan tersebut, itu nantinya akan seperti itu juga, Bung Sabil. Contoh kecil seperti ini, dari segi PKH, dari segi dari segi pembantuan memberikan beras, kan itu harus dicek biar tahu loh di lapangan seperti apa. Karena banyak orang yang seperti itu. Gitu, Bu.
0: Seperti dulu pernah ada bansos yang dikorupsi ya.
1: Ya, itu juga seperti itu. Terus juga masyarakatnya juga, orang punya pun kan pada mau. Orang yang punya motor 3 yang pakai emasnya gede banget, mau ngambil uang tersebut pakainya motor, pakainya emasnya dipakai, kan itu nggak pantas. Terus kalau pembantuan beras dari pemerintah itu setiap orang per orang dipinta 5.000 rupiah, itu uangnya untuk apa? Karena itu dari pemerintah udah diberikan. Berarti kalau untuk memberikan untuk masyarakat kita, berarti kan itu udah ditanggung semuanya dari pihak pemerintah.
0: Berarti nantinya harus ada pengawasan ketat, jangan sampai uang yang 10,2 triliun ini nantinya nyampe di masyarakatnya hanya setengahnya, jangan-jangan yang harusnya 5.000 harusnya 5.000 puskesmas, nyatanya nanti hanya 3.000, yang anggaran untuk 2.000-nya habis untuk bayar sana sini lah, dan tanda petik ya.
1: Ya bisa jadi 2.000 juga, Bung.
0: Baik, Kocas.
1: Karena kan seperti ini, Bung. Jadi ketika dari pihak presiden intinya mengecek lapangan, ini anggaran ini misalkan satu contoh puskesmas misalkan akan dibaguskan misalkan, apa akan membuat kembali, ini harus menghabis dananya berapa?
0: 2 miliar katanya satu puskesmas.
1: Iya, 2 miliar itu berarti kan harus gitu, jangan sampai lebih.
0: Iya.
1: Maka dari itu semuanya program maupun program kecil ataupun program gede pihak pemerintah, kalau saya sih sebagai masyarakat awam itu setuju. Cuma sebelum menggelontorkan uang harus mengecek di lapangan.
0: Baik.
1: Jangan mempercayakan yang di bawahnya. Di bawahnya itu banyak yang melenceng.
0: Baik, Pak Caswa, kita tangkap poinnya. Harus ada perencanaan yang matang, pengawasan yang ketat ya.
1: Baik. Pengawasan yang ketat. Jadi kan orang tersebut kayak gini, misalkan.
0: Iya, Pak Caswa, sudah kita tangkap poinnya, kita berbagi dengan pendengar yang lain ya, Pak.
1: Iya, satu kali lagi.
0: Iya, dipersingkat, Pak. Silakan.
1: Ini misalkan ya, sama Bung Sabil. Ini saya dekat, misalkan perumahan dekat. Bung Sabil, saya perjuangkan ini dong, orang-orang sukses padahal orang kaya lah intinya. Nah, Bung Sabil pasti asalkan ada songkokannya seperti itu, Bung. Jadi itunya harus pengecekan dulu, Bung, sebelum uang digelontorkan tersebut dengan program apapun. Makasih.
0: Oke, ya. Baik. Terima kasih kembali, Pak Caswa. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kata BLC ya. Itu sudah biasa dalam budaya. Budaya Indonesia itu kalau ada pembangunan apa-apa ya, itu seringkali banyak pihak lain dalam tanda petik, yang terlibat, dan anggarannya seringkali tidak 100% habis untuk pembangunan fisik, namun ada sebagiannya yang dimakan oleh oknum-oknum tersebut. Kita ke Tebet, ada Ibu Ria. Assalamualaikum, selamat ini hari Ibu Ria.
2: Halo.
0: Halo ya.
2: Halo, selamat dini hari. Aduh, saya musik backgroundnya. Jadi sekarang jadi kedengaran ada suara presenter dan ganteng Handani Stabil serta pengacaranya Jaran dan Bisnis. Selamat dini hari ya.
0: Selamat dini hari Bu Ria. Sehat sekali sepertinya Bu Ria ini ya.
2: Oh iya, baru kebangun. Jadi jadi kelihatannya enak gitu langsung ada. Wah, temanya uang koruptor akan digunakan untuk perbaikan puskesmas dan sekolah. Begitu kan Bang
0: Stabil? Setuju kan Bu Ria pastinya? Setuju dong.
2: Nah, itu komentar dan analisisnya dari situasi atau perma ini 2026, aksi nyata nih dan skala prioritas. Pemerintah itu menunjukkan komitmen mengembalikan uang yang segera ke rakyat dengan menggunakan uang asli sitaan. Fokus pada puskesmas dan sekolah adalah tepat karena kedua fasilitas ini merupakan pelayanan dasar yang apa namanya yang krusial, benar nggak Bang Fabian? Target yang masif, apa sepertinya apa tadi Presiden menargetkan perbaikan 10.000 puskesmas atau yang dilaporkan belum pernah direnovasi sejak era apa namanya di era Soeharto ya aku itu katanya, dan 70.000 hingga 100.000 sekolah pada 2026 begitu. Sumber dananya ya dana berasal ini dari denda administratif, satgas PKH, benar ya, atau hutan dan sitaan korupsi dengan estimasi kebutuhan 20 triliun ini untuk puskesmas yang sebagian sudah terpenuhi dari sitaan 10,2 triliun pada Mei 2026 yang aku tahu begitu Bang Sabi. Dari pandangan saya ini dari sisi positifnya atau optimismenya, efek jera pasti ada. Apa itu efek jeranya? Langkah ini memberikan pesan kuat bahwa hasil korupsi tidak akan dinikmati pelaku, benarkah? Melainkan kembali menjadi aset publik begitu. Yeah. Nah, yang selanjutnya pemerataan fasilitas. Apa ini dapat mempercepat perbaikan fasilitas di daerah terpencil atau 3T yang membutuhkan renovasi segera begitu. Pemanfaatan akses gang anggur. Nah, ini apa itu? Mengubah tumpukan uang sitaan atau aset sitaan menjadi fisik atau bangunan sekolah atau puskesmas adalah bentuk efisiensi daripada hanya menjadi tumpukan tenda administratif begitu Bang Nukmantara. Jadi pasti ada itu tantangannya. Apa tantangannya? Ya transparansi eksekusi, kecepatan renovasi, payung hukum, udah pasti. Jadi kesimpulan saya nih Bang Lukman malam ini temanya, ini sangat baik dan populer di mata publik, benar kan? Namun kunci keberhasilannya bukan pada seberapa besar tumpukan uang yang disita, melainkan pada seberapa efektif dan transparan uang tersebut diubah menjadi bangunan puskesmas dan sekolah yang layak bagi masyarakat. Begitu Bang Sabir.
0: Iya.
2: Saja tema di malam ini Bang Sabir. Tetap mantap. Semangat, salam sehat, salam tangguh. Sekali lagi salam buat semua kru yang lagi tugas maupun di pemancar. Semuanya salam sehat, salam tangguh. Selamat dini hari
0: Bu Ria, sehat selalu. Terima kasih atas komentar dan juga apa tadi insight-nya ya. Sangat lengkap sekali dari Bu Ria. Lanjut kita ke Cirebon, ada Bu Indra. Assalamualaikum, selamat dini hari Bu Indra.
3: Selamat dini hari Bung
0: Sabil, iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bu Indra, langsung saja.
3: Masalahnya, benarkah ini jadi efektif? Sepertinya sulit juga ya Bu.
0: Apanya yang sulit nih?
3: Biasanya ini kalau ada proyek semacam ini, iya dicari celah-celah kebocoran yang bisa diambil untuk menguntungkan diri sendiri itu. Di kita ini sepertinya korupsi sudah demikian merasuk sehingga sudah menjadi kebiasaan, jadi dianggap benar. Iya, misal Bung Sabil ini dibagikan motor
4: motor dinas gratis ya untuk guru-guru SD yang di pelosok misalnya. Nah, tapi yang ada di lapangan boleh kalau berani bayar 1 juta kepada pengelola dibagikan.
0: Harusnya gratis tapi ada oknum yang kemudian ngasih tarif dia.
4: Iya, itu sudah merasuk.
0: Iya.
4: Kebiasaan dan ya udah ya emang kayak gitu. Begitu padahal itu kan yang mesti diberantas.
0: Iya,
4: proyek-proyek pembangunan sekolah, pembangunan puskesmas, pembangunan apa itu kalau ada yang berani bayar baru dikasih proyeknya. Nah, itu yang jelas sudah apa sudah ada anggarannya, tata kelolanya begitu ya.
0: Iya, sebenarnya untuk renovasi puskesmas, sekolah yang jumlahnya puluhan ribu itu harusnya dari anggaran yang sudah ada bisa harusnya ya, Windra.
4: Nah, 21% bayangkan. Iya, dari anggaran.
0: Dari APBN, iya.
4: Tidak bisa, karena apa? Karena habis oleh yang mengelolanya itu.
0: Oknum lah ya, oknum.
4: Iya, kalau ada yang mau mendobrak, wah, itu langsung dimusuhi. Malah dikatakan orang yang tidak tahu apa-apa, mau apa ngatur.
0: Iya. Gitu. Biasanya yang jujur dipindah ke sekolah yang jauh tuh pelosok tuh.
4: Nah, itu iya. Jadi bagaimana yang di pelosok itu mau maju kan? Ya, walau niatnya demikian. Ngomong-ngomong MBG juga Bu Sabil, ini kan di depan rumah Ibu Indra ada SD.
0: Iya, dipersingkat ya Bu Indra ya.
4: Enggak di pelosok-pelosok amat di jalur Pantura, tapi sampai saat ini belum dapat MBG tuh.
0: Sekolah kampingnya yang SPPG-nya sama yang satu kelurahan udah dapat atau belum juga?
4: Ya ini satu kelurahan ini satu.
0: Oh, belum ada semua satu. Oke. Okay. Oh, yeah.
4: Iya. Apa ada SD-nya ini tiap desa satu.
0: Memang belum kali, belum gilirannya.
4: Nah, itu kan tapi kan bagaimana mau menjangkau yang di pelosok?
0: Iya.
4: Jadi apalagi tadi dikatakan oleh Pak apa ya, Ihsanuddin ya, narasumber. Iya, itu ekonomi politik. Kalau sudah masuk ranah politik, nah itu semua jadi payung hukumnya apa?
0: Okay.
4: Iya, walaunya itu jadi rumit lah mungkin.
0: Iya. Baik, Bu Indra.
4: Iya, orang yang harus berani benar-benar berkorban dan nyatanya ya jadi korban kalau mau merokok. Iya. Terima kasih, Bu.
0: Iya, terima kasih kembali, Bu Indra. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pendapat dan juga curhatnya ini sedikit. Ya, mudah-mudahan ya sistem pengawasan kita semakin baik dan ini juga sebenarnya bisa jadi kabar baik ya dari Kejaksaan Agung yang senantiasa terus berhasil mengungkap kasus-kasus korupsi ini. Sudah 4 kali nih Pak Presiden kita diundang oleh Kejaksaan Agung untuk penyerahan uang sitaan. Terakhir kita ke Bandung, ada Pak Sero. Selamat dini hari, Assalamualaikum Pak Sero.
5: Selamat dini hari Mas Hadani Sabil.
0: Iya. Silahkan.
5: Baik. Uang koruptor akan digunakan untuk perbaikan puskesmas dan sekolah. Uang koruptor yang dimaksud mungkin adalah uang atas hasil dari sitaan uang yang dikorupsi oleh orang yang korupsi.
0: Iya.
5: Itu satu pengertian dari dua penafsiran. Penafsiran yang kedua terkait uang koruptor adalah terlepas dari uang yang dikorupsi, yang mengandung arti bahwa uang koruptor itu adalah uangnya orang yang telah melakukan tindakan korupsi. Artinya apa? Berarti uangnya si sang koruptor itu juga turut serta disita alias dirampas. Begitu. Dan seharusnya mesti sebaiknya begitu, turut serta dirampas. Karena koruptor menurut saya adalah sudah berani berkhianat terhadap seluruh pasal undang-undang hukum negara, termasuk pula terhadap falsafah Pancasila. Nah, perkara uang dimaksud mau dipergunakan untuk perawatan, pemeliharaan, atau maupun untuk perbaikan puskesmas dan sekolah, ya monggo-monggo saja. Karena puskesmas juga sangatlah penting bagi turut menjaga kesehatan masyarakat. Pun pula sekolah juga tidaklah kalah penting bagi pertumbuhan generasi penerus bangsa dan negara yang terdidik secara baik dan benar, hingga mencapai derajat pendidikan yang tinggi atau setinggi mungkin. Apa sebab? Karena derajat pendidikan di Indonesia kita ini masih belum mencapai suatu tahapan cita-cita yang merata. Tamatan SD saja, berdasarkan info yang saya tangkap, masih 60%. Artinya, masih terlalu banyak masyarakat kita yang kurang beruntung. Maka jika kemudian bahwa tahapan SD katakanlah tinggal 5%, itu Indonesia akan menjadi keren. Misalnya SD, SMP, sisanya 5% lah. Selebihnya adalah kelas menengah ke atas. Insya Allah Indonesia akan maju jaya.
0: Amin.
5: Selamat Indonesia Raya. Terima kasih Mas Sabil, Mas Wisnu, dan Mas Jahran. Dan selamat pula untuk seluruh pendengar. Sehat walafiat.
0: Amin, amin. Terima kasih Pak Sero. Pak Sero juga sehat selalu ya Pak.
5: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Iya, baik. Pendengar Pak Sero tadi menutup sesi interaktif Kopi Pro 3 di edisi hari ini, dan saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda, dan sudah banyak sekali tadi pendapat-pendapat yang menarik. Ada yang bilang, ada yang menginginkan adanya sentralisasi di sistem pendidikan ya, agar menutup celah-celah korupsi yang bisa dilakukan oleh setiap Pemda, karena banyak sekali ya. Untuk SD SMP sendiri itu diurus oleh tingkat 1 ya, Pemkab dan juga Pemkot, dan juga SMA-nya di urus oleh pemerintah provinsi, sehingga banyak sekali kemudian pengawasan yang harus dilakukan. Kalau sentralisasi akan lebih efektif. Tadi ada yang berpendapat seperti itu. Kemudian juga menginginkan adanya langkah preventif ya. Jadi jangan sampai uangnya dikorupsi gitu. Jadi jangan sampai kita membangun dari uang korupsi, tapi korupsinya yang diberantas. Jadi sebaiknya seperti itu. Namun apapun itu, kita berharap korupsi ini bisa sedikit demi sedikit kita hilangkan, sistem pengawasan diperketat, dan juga hukuman ya untuk memberikan efek jera juga. Ini harusnya bisa lebih dihukum berat lagi koruptor-koruptor ini. Dan kita apresiasi kinerja dari Satgas PKH dan juga Kejaksaan Agung yang tidak henti-hentinya lakukan pengungkapan kasus dan juga menyita uang atau aset hasil korupsi dan dikembalikan kepada negara. Dan kita juga berharap agar RUU atau Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset segera rampung dan disahkan, karena ini juga sudah diminta oleh Kepala Negara Presiden Prabowo Subianto, yang berharap agar RUU yang sudah masuk prolegnas prioritas di tahun ini bisa segera diselesaikan. Dan saya Adeni Sabil menutup segmen Kopi Pro 3 edisi hari ini. Kita akan berjumpa lagi di Kopi Pro 3 edisi esok di jam yang sama. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi Anda. Jangan kemana-mana, karena kami akan terus menemani Anda hingga pukul 5 pagi nanti, mengantarkan rekaman-rekaman dialog pilihan yang mungkin Anda lewatkan pada edisi di hari sebelumnya, hari Jumat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Utama Tanjung Priok menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia untuk mengantisipasi kompleksitas geopolitik. Laporan yang disampaikan Rian Suryadi.
1: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia, yakni melalui Joint Exercise Business Continuity Management System atau BCMS tumpahan minyak di kawasan pelabuhan Tanjung Priuk. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 30 pemangku kepentingan strategis pelabuhan. Kepala KSOP Utama Tanjung Priuk, Kapten Heru Susanto, mengatakan penguatan sistem keberlangsungan operasional pelabuhan menjadi kebutuhan strategi. Hal ini dilakukan di tengah meningkatnya kompleksitas

0: PBCMS kita yang waktu itu sudah diluncurkan oleh Pak Dirjen, ya bahwa KSOP ini sebagai strategi membangun sistem pelanggaran krisis yang terintegrasi di seluruh pelabuhan, juga harmonisasi regulator dan operator merupakan fondasi utama agar respon terhadap kondisi darurat berjalan tidak sendiri-sendiri, namun menjadi satu kesatuan sistem pelabuhan yang resilient.
1: Sebelumnya, Polri bersama para pemangku kebijakan berupaya menjaga stabilitas nasional sekaligus mempertahankan capaian pembangunan pemerintah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan langkah antisipatif dan skema mitigasi risiko untuk menghadapi ketidakpastian global.
2: Kebijakan yang ada di Astacita ini terus bisa berjalan dan kita memitigasi berbagai macam risiko yang akan timbul, dan alhamdulillah dengan gambaran yang kami peroleh maka kita tentunya memiliki gambaran.
1: Diketahui latihan dilakukan untuk menguji kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keberlangsungan operasional pelabuhan nasional saat kondisi darurat. Pelabuhan Tanjung Priok sendiri menangani lebih dari separuh arus peti kemas internasional Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari

0: menelusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dunia 2026 akan kembali memeriahkan khazanah sepak bola dan siap menghibur seluruh masyarakat di seluruh penjuru dunia melalui laga terbaik antar tim nasional. Pesta sepak bola 4 tahunan terbesar dunia ini akan dibuka dengan laga perdana di kota Meksiko, Meksiko, dan ditutup di New Jersey, Amerika Serikat. Kota Meksiko sebagai ibu kota negara Meksiko menyediakan beragam tempat menarik dan syarat akan nilai sejarah seperti reruntuhan Aztec kuno di Teotihuacan, tur jalan kaki di pusat kota yang bersejarah, dan tentu beragam makanan otentik Meksiko seperti taco dan quesadilla. Orang-orang Meksiko yang dikenal dengan budaya dan makanan lezatnya siap menjamu masyarakat dunia, seperti yang disampaikan Paulina Chavira, seorang jurnalis olahraga asal Meksiko. Dia menyebut kota Meksiko adalah sepak bola.
2: Kota Meksiko adalah hidup. Kota Meksiko adalah kebahagiaan. Kota Meksiko adalah kekuatan. Dan Kota Meksiko adalah sepak bola. Masyarakat dan budaya di Kota Meksiko selalu berusaha untuk ramah, untuk membuat semua nyaman di Kota Meksiko. Kami selalu berusaha menyambut semua karena kami senang menerima orang berbagai negara yang ingin tahu lebih dalam tentang kota kami, dan semua tentu dapat ditemukan di sini.
1: Piala Dunia tentu tidak hanya membawa kebahagiaan kepada masyarakat, namun juga efek domino, khususnya di sektor ekonomi. Bagi pedagang, tentu kehadiran Piala Dunia menjadi salah satu momentum positif untuk mendapatkan keuntungan lebih. Tapi hal tersebut jelas membawa tantangan, seperti yang dirasakan Adolfo Lara, seorang pensiunan dan masyarakat umum Mexico City.
3: Dampak yang langsung dirasakan adalah naiknya harga barang.
4: El aumento de los precios.
1: Kendati demikian, Piala Dunia tentu membawa dampak positif bagi seluruh masyarakat, khususnya pecinta olahraga sepak bola. Meksiko akan membuka Piala Dunia 2026 dengan laga perdana menghadapi Afrika Selatan yang berlangsung di Stadion Azteca, Kota Meksiko pada 12 Juni mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
6: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
5: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
6: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
5: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
6: Aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung, tahu?
5: Pantesan. Jadi biar aman gimana nih?

Gembira Tanah Air PETA yang melakukan pemberontakan. Pemerintah Jepang melakukan eksekusi mati kepada mereka buntut dari pemberontakan PETA pada 14 Februari 1945 silam. Saat itu pemberontakan yang dipimpin oleh Supriyadi terjadi berdasarkan rasa kekecewaan akibat penindasan brutal Jepang terhadap rakyat Indonesia. Kendati PETA merupakan tentara bentukan Jepang, Supriyadi menilai program Romusa Jepang tidak manusiawi. Banyak rakyat Indonesia meninggal karena kelelahan, kelaparan, dan penyakit karena Romusa. Selain

0: PDRI untuk Jawa dengan maksud menyatukan kekuatan sipil dan militer. PDRI didirikan oleh kaum Republik Indonesia setelah Belanda menduduki ibu kota Yogyakarta di Jawa Tengah, lokasi ibu kota sementara Republik Indonesia selama Revolusi Nasional Indonesia. Pemerintahan PDRI didirikan di kota Bukit Tinggi dan dipimpin oleh Safruddin Prawira Negara.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan komitmen untuk menggunakan dana hasil sidang korupsi terutama dari kasus-kasus besar untuk mendanai perbaikan dan pembangunan infrastruktur pendidikan seperti sekolah. Seperti disampaikan oleh Presiden ya, bahwa dana hasil sitaan korupsi CPO senilai 13 triliun dapat digunakan untuk memperbaiki atau merenovasi lebih dari 8.000 sekolah. Seperti kita ketahui, pemerintah punya target untuk merevitalisasi 71.000 satuan pendidikan di seluruh Indonesia dengan menggunakan anggaran hasil sitaan koruptor dan dari efisiensi anggaran. Nah, bagaimana kemudian dana sitaan dari koruptor ini juga nantinya digunakan untuk perbaikan sekolah tidak menjadi ladang baru untuk dikorupsi kembali. Kita bahas soal ini ya. Dan kami juga sudah bersama dengan pakar hukum pidana sekaligus wakil rektor Universitas Kristen Indonesia, Uki Henry Pandiangan. Pak Henry, bagaimana kabarnya Pak Henry?
3: Alhamdulillah, kabar baik Pak, puji Tuhan.
2: Ya. Nah, ini kan, oke, sehat juga, terima kasih banyak Pak.
3: Suara saya terdengar jelas Pak?
2: Terdengar, jelas. Nanti pendengar kita juga bisa berkomentar ya Pak Henry ya. Silakan ya, Anda bisa menyampaikan komentar untuk bergabung bersama kami. Nah Pak Henry, yang menjadi pertanyaan besarnya adalah apabila memang dana hasil sitaan koruptor ini digunakan untuk perbaikan sekolah begitu ya. Nah, bagaimana caranya agar jangan sampai nanti dikorupsi lagi begitu?
3: Iya, memang kontrolnya mesti jelas itu Pak, mesti ketat gitu kan. Tapi kalau lihat dari mekanismenya, memang kan tidak hanya jadi penggunaan dana hasil sitaan atau rampasan koruptor itu, kan ada mekanismenya Pak, tidak sembarangan. Oh, even Presiden mengeluarkan kebijakan pun kan ada alurnya gitu. Ada mekanismenya ini dibuat memang untuk fungsi kontrol supaya tidak ada penyalahgunaan terhadap penggunaan dana itu sebetulnya. Gitu.
2: Nah, kalau memang ini digunakan untuk perbaikan sekolah, nah itu jangan sampai dikorupsi lagi, bagaimana caranya?
3: Ya, jadi memang kalau kita lihat Pak, aturan hukumnya kan jelas bahwa kalau memang dana itu misalnya diperoleh gitu ya, dari sitaan koruptor, maka biasanya sitaan itu kan dimulai sejak penyidikan.
2: Ya.
3: Undang-Undang 3199 dan Undang-Undang nomor 20 2001 gitu ya. Ada pidana tambahan berupa perampasan dan juga uang pengganti. Nah, ada yang sifatnya non tunai dan tidak tunai
2: ya,
3: dalam bentuk barang. Nah, yang tunai itu di ketika dikeluarkan keputusan bersifat tetap gitu atau inkrah pangkus itu, maka barulah itu bisa dieksekusi Pak. Nah, yang dieksekusi kan jaksa
2: gitu
3: kan, lalu dimasukkan ke dalam kas negara gitu kan, di kas negara dicatatkan sebagai PNBP, lalu PNBP itu dicatatkan sebagai pendapatan, lalu dialokasikan di APBN Pak. Nah, dari APBN itu kemudian dialokasikan untuk pendidikan, infrastruktur pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Jadi mekanismenya itu, dan menentukan APBN kan tidak pemerintah sendiri, ada pengawasan dari legislatif di sana Pak. Gitu. Itu sih Pak sebetulnya.
2: Nah,
3: jadi mekanismenya itu sebetulnya.
2: Nah, oke. Nah, ini kan kalau dari keterangan pemerintah bahwa dana hasil koruptor untuk perbaikan sekolah itu kan langsung disalurkan ke sekolah yang bersangkutan begitu. Agar ini juga untuk menghindari banyaknya tangan dan menghindari banyaknya kebocoran. Bagaimana menurut Pak Henry Pandiangan?
3: Menurut saya kalau memang itu bisa dilakukan dengan satu pengawasan yang sangat ketat gitu, itu bagus.
2: Iya. Yeah.
3: Tetapi prosedur dan mekanismenya tidak seperti itu.
2: Gitu. Oh,
3: itu justru dengan langsung menyalurkan itu bahaya Pak. Gitu kan, tidak ada proses legitimasi yang jelas dan pengawasan yang jelas. Misalnya ada aset koruptor gitu kan, lalu kemudian pemerintah buat kebijakan langsung dipakai saja.
2: Itu
3: tidak bisa. Nah, pengecualian itu hanya pada aset Pak. Misalnya gini, ada satu aset gedung yang akan digunakan oleh pemerintah untuk dijadikan perkantoran apa.
2: Ya.
3: Itu
2: bisa melalui, atau dijadikan sekolah rakyat misalkan begitu ya.
3: Atau dijadikan sekolah rakyat itu boleh untuk infrastruktur. Tapi kalau bicara kas atau uang, saya kira harus melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan undang-undang, Pak.
2: Ya. Gitu. Jadi meskipun proses hukumnya sudah selesai begitu ya, kemudian dicairkan oleh negara, tidak sekonyong-konyong bisa langsung disalurkan ke sekolah begitu.
3: Tidak bisa, Pak.
2: Tidak bisa.
3: Tidak bisa. Tidak bisa, karena masuk ke kas negara itu, kalau kas negara itu kan bersifat unitas, artinya menyeluruh, keseluruhan. Jadi digabung, Pak. Nah, dan dicatatkan sebagai pendapatan negara, bukan pajak.
2: Yeah.
3: Gitu. Gitu. Lalu kemudian alokasinya tetap melalui mekanisme APBN, tidak bisa langsung. Gitu.
2: Dan itu pun berdasarkan rekomendasi dari kementerian terkait, misalkan kalau sekolah dasar sampai SMP, Kemendikdasmen misalkan begitu ya.
3: Ya, pasti Pak, pasti Pak. Tidak bisa sembarangan kemudian presiden mengeluarkan kebijakan, lalu kemudian kebijakan itu, oh dana ini untuk ini, dana ini untuk ini. Oh, itu bahaya. Itu bahaya. Abuse of power. So, kelemahan kita pengawasannya yang agak susah di sana, Pak.
2: Iya. Nah, ini kan memang ada satu kekhawatiran juga dari publik ya, jika memang itu dananya disalurkan langsung ke sekolah. Dan abos saja kan juga diselewengkan itu kayaknya, Pak Henry ya. Nah, itu bagaimana caranya pengawasan itu ya, Pak? Mekanisme pengawasannya bagaimana harusnya begitu? Nah,
3: jadi memang Pak kan gini, kalau pengawasan dana dari pemerintah kepada rakyatnya langsung gitu kan Pak, memang banyak kendala yang terjadi gitu ya. Si kita tidak tahu mata mau dana bos kah, mau misalnya bantuan ke kelurahan, ke desa dan sebagainya. Memang kalau makin banyak jalur distribusinya, makin banyak potongannya, makin banyak peluang untuk korupsinya.
2: Yeah.
3: Gitu kan. Betul, saya setuju kalau memang langsung kepada orang yang bersangkutan, misalnya kepada sekolah si ini, gitu kan, boleh. Tapi pengawasannya mesti betul-betul ketat. Bila perlu, pemerintah buat lembaga khusus untuk mengawasi itu.
2: Gitu. Yeah.
3: Karena kan kalau kejaksaan, kepolisian, KPK dan sebagainya sudah sibuk dengan tupoksinya masing-masing. Bisa bentuk yang tadi Pak Arman tadi katakan, bentuk satgas misalnya, gitu kan.
2: Yeah.
3: Itu bisa jadi solusi.
2: Terdiri dari berbagai kalangan misalkan begitu satgasnya.
3: Betul, yeah. Betul Pak. Gitu. Tapi jangan sampai satgasnya jadi korupsi. juga.
2: Mungkin bisa tanggapi sedikit mengenai dana OSUS. Silakan sedikit saja Pak.
3: Iya. Memang ya itu Pak, kalau bicara otonomi khusus dan sebagainya sudah ada penganggaran Pak. Gitu kan.
2: Yeah.
3: Memang kelemahan kita ini di bidang pengawasan. Pak, mohon izin.
2: Yeah.
3: Kalau kita bicara dana pendidikan saja nih Pak ya. Itu konstitusi kita mengatur pasal 31 itu angka 4 ayat 4 itu bahwa alokasinya itu 20%
2: dari APBN.
3: Dari APBN kita.
2: Yeah.
3: APBN kita tuh 3.000 sekian triliun, Pak.
2: Yeah.
3: Artinya dana untuk pendidikan saja kita punya 760 sekian triliun gitu kan. Nah, sekarang dengan adanya 13 triliun gitu kan untuk membangun infrastruktur. Menurut saya nggak tahu, ini ya itu, oke lah, saya menyambut baik gitu, positif untuk itu, tetapi kan anggaran yang lebih besar tuh ada yang lebih besar lagi yang diawasi.
2: Iya.
3: Yeah. Gitu, kan yang 13 triliun memang betul. Jadi jangan sampai 13 triliun ini diawasin ketat banget gitu, sementara yang besar ini jadi lepas dari pengawasan. Kan itu bahaya kan Pak?
2: Iya.
3: Yeah. Jadi menurut saya, karena nanti pun, kalau misalnya dana 13 triliun ini bisa digunakan untuk langsung kepada
2: sekolah,
3: pendidikan,
2: yeah,
3: kesehatan misalnya, atau pembangunan infrastruktur pendidikan, saya sih setuju saja. Nah, tetapi ini pengawasannya satu, yang kedua juga Pak, jangan sampai salah sasaran.
2: Yeah.
3: Kan gitu. Nah, ini yang menjadi bahaya kan, kadang-kadang bermainnya di sini karena tentang kebijakan gitu kan, karena sifat kebijakan sehingga terjadi abuse di lapangan gitu, hanya menunjuk ke sekolah-sekolah tertentu saja. Nah, ini kan bisa menjadi kecemburuan sosial juga gitu. Nah, artinya gini, kalau Pak Prabowo ingin melakukan itu dari rampasan itu, maka dia betul-betul melakukan mitigasi sesuai dengan kebutuhan sekolah. Yeah. Mana
2: sekolah seperti apa di daerah mana itu. Begitu ya,
3: sekolah seperti apa. Jadi jangan hanya mendapat laporan dari orang-orang dekat gitu. ini nah, saya lihat Bapak Prabowo ini gitu, pembisiknya ini mesti jelas juga gitu.
2: Yeah.
3: Dan sampai laporannya itu, dan bila perlu Pak Prabowo ngecek sendiri gitu, oh ini yang lebih bagus, ini yang lebih, karena 13 triliun itu bukan uang yang besar loh Pak, untuk membangun se-Indonesia untuk bicara pendidikan ya Pak.
2: Yeah.
3: Gitu. Menurut saya.
2: Nah, ini juga mungkin pengawasan penggunaannya yang perlu di lapangan, misalkan juga jangan sampai terjadi juga markup begitu ya Pak Henry ya, misalkan batu bata yang harusnya harganya 500 per biji begitu jadi 1.000 misalkan begitu ya. Nah, itu juga perlu juga itu pengawasan. Seperti itu tuh.
3: Betul. Memang pengawasan ini salah satu hal yang menurut saya sesuatu yang sangat-sangat penting dalam hal mengawasi alur dana itu. Cuma memang pengawasan ini tidak bisa secara serta-merta gitu Pak, misalnya mempercayakan kepada salah satu institusi. Maka saya katakan kalau Satgas tadi ada gabungan itu mungkin lebih bagus Pak, sehingga saling mengkoreksi kan, saling mengawasi, saling memantau kan gitu. Itu lebih bagus menurut saya.
2: Nah, oke, itu kan satu sisi ya mengenai rencana penggunaan dana hasil sitaan dari koruptor untuk pembangunan sekolah atau untuk kesehatan begitu ya. Kalau kita lihat satu sisi lainnya Pak, untuk penyitaan dana hasil koruptor itu ya, ini kan banyak yang menilai bahwa belum maksimal dilakukan oleh negara kita, padahal kan sebenarnya dananya cukup besar begitu Pak. Itu kenapa sih kalau menurut Pak Hendri?
3: Ya, kalau menurut saya melihat bahwa memang ada prosedur yang dilakukan dan tidak mudah Pak.
2: Ya.
3: Gitu kan? Artinya misalnya gini, kalau misalnya ada, kan dalam tindak pidana korupsi itu, ketika putusan itu berkekuatan hukum tetap atau inkrah tadi, gitu kan, lalu kan ada yang namanya dirampas untuk negara, gitu kan. Nah, ketika dirampas untuk negara, atau sesuatu diambil oleh negara, maka tidak serta-merta itu langsung bisa disebut. Contoh misalnya gini, membayar uang pengganti. Berapa banyak Pak koruptor yang membayar uang pengganti? Uang pengganti misalnya 900 miliar, gitu kan. Itu boleh-boleh dicek Pak, gitu kan. Nah, uang pengganti itu kan ada subsidiarnya.
2: Yeah.
3: Kalau nggak dibalikin, subsidiar 8 tahun ya, daripada dia bayar ke negara 900 miliar, ya sudah saya ikutin aja subsidiarnya.
2: 8 tahun begitu ya.
3: 20 tahun, 4 tahun ya saya ikutin.
2: Yeah.
3: Itu salah satu kendala Pak, sehingga tidak secara apa ya, secara sederhana bahwa setiap uang hukuman uang pengganti dan beda dengan perampasan. Kalau perampasan kan memang sudah didapat sita itu pada saat penyidikan kan gitu Pak. Nah, beda dengan yang tadi, makanya kendala itu misalnya kayak gini kan ngetren. Oh, uang pengganti ya, ini kan Pak Nadiem lagi sampai 5,6 triliun
2: gitu
3: kan. Ditutupnya kan gitu kan. Nah, pertanyaannya ada nggak uangnya kan gitu. Kalaupun misalnya dihukum, dibalikin nggak? Lebih memilih mana? Lebih memilih menjalani hukuman atau membayar kan gitu. Nah, itu kendala-kendala itu Pak sebetulnya yang beda dengan misalnya uang pengganti ya kan, diambil dari ya misalnya undang-undang perampasan aset gitu kan, sampai turun temurunnya gitu kan. Nah, itu lain cerita.
2: Lain cerita. Jadi, tapi kalau kita kebanyakan dari uang pengganti begitu ya.
3: Betul, betul Pak. Dan tidak semua koruptor terpidana korupsi itu atau koruptor tanda petik itu membayar Pak.
2: Gitu. Lebih memilih hukuman penjara begitu sebagai subsidiarnya.
3: Ya, karena ya itu tadi mungkin dengan alasan uangnya tidak ada dan sebagainya.
2: Ya, atau mungkin nanti ada harapan dapat remisi begitu kan? Makin berkurang hukumannya begitu ya.
3: Nah, iya, itu kembali kepada penegakan hukum itu sendiri sih Pak.
2: Ya. Nah, ini kan harusnya kan arahnya kan ke perampasan aset begitu ya. Nah, ini kan katanya kenapa kita lemah dalam perampasan aset koruptor? Karena dari pasal-pasal dikenakan kepada para koruptor itu, yang dikenakan juga TPPU itu kan bisa TPPU bisa dihitung begitu. Itu kenapa Pak Henry?
3: Gini Pak, jadi memang kalau TPPU itu kan karakteristiknya follow the money atau follow the transaction gitu. Transaksinya kan diikutin gitu kan, melalui PPATK dan sebagainya gitu. Sebetulnya bukan persoalan sulitnya. Tetapi masalahnya adalah untuk melakukan itu aparat penegak hukum perlu effort yang besar Pak.
2: Yeah.
3: Gitu. Contoh misalnya gini, ketika ada aset gitu. Nah, aset itu kan tidak serta-merta aset itu ketika sudah dirampas oleh negara dijual terus laku Pak.
2: Yeah.
3: Kan mekanismenya juga melalui lelang di KPK, nah itu take time, butuh waktu gitu kan. Nah, banyak juga kan rampasan-rampasan koruptor yang bank bekas-bekas bank BHS itu sampai sekarang
2: ya, belum laku.
3: Belum laku kan gitu. Nah, artinya harus ada semangat untuk merevitalisasi itu gitu kan. Jadi itu. Nah, terus yang kedua untuk follow the money atau follow the transaction gitu kan. Nah, kan itu untuk memproses atau menyidik satu perkara yang baru, misalnya si A koruptor lalu kemudian aliran dananya kelihatan. Untuk yang si B, si C, si D yang menerima aliran itu kan harus do process of law juga Pak.
2: Yeah.
3: Jadi itu makan waktu. Gitu kan. Nah, memang seperti itu. Jadi memang hukum acaranya seperti itu. Nah, kalau memang mau, artinya kan kita memang sudah ada lembaga-lembaga yang memang lembaga penyitaan aset, lembaga-lembaga yang perampasan aset negara dan sebagainya, mereka punya kewenangan juga untuk menguangkan tanda petik hasil-hasil aset perampasan itu. Tetapi mekanisme di lapangan tidak mudah Pak.
2: Yeah.
3: Untuk menjadikan itu liquid atau itu uang. Nah, itu mungkin kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam memulihkan recovery kerugian negara itu,
2: yeah.
3: Walaupun banyak jumlahnya Pak.
2: Ya, jadi dikasihnya kalau memang untuk recovery kerugian negara dengan perampasan aset itu agak ribet begitu ya mekanismenya. Jadi ada kecenderungan tidak menggunakan pasal TPPO karena ingin cepat selesai itu bagaimana kalau begitu, Pak Henry?
3: Nah, kalau itu kembali ke penegak aparat penegak hukum, Pak. Biasanya kalau TPPU yang digunakan, itu money laundering yang digunakan kan efek jeranya lebih tinggi, Pak.
2: Yeah.
3: Sehingga orang menerima pun menjadi takut, menurut saya itu satu positifnya, gitu kan. Nah, tetapi memang keengganan aparat penegak hukum untuk menerapkan pasal itu karena kan prosesnya menjadi berlarut, gitu kan, Pak.
2: Yeah.
3: Gitu. Cuma menurut saya, ya kalaupun berlarut tapi kalau tujuannya jelas, gitu kan, lakukan saja. Karena selain daripada merecovery kerugian negara, itu bisa jadi unsur penjara sehingga orang takut gitu.
2: Yeah.
3: Misalkan money laundering itu ada yang pasif, ada yang aktif gitu.
2: Yeah.
3: Sehingga orang takut ketika menerima transaksi itu sehingga dia berhadapan dengan hukum gitu.
2: Ya, ini kan soal pengadaan barang ujungnya begitu ya, Pak Henry ya, yang memang menjadi salah satu bancakan para koruptor lah begitu. Itu menurut usul dari Pak Sargio bagaimana?
3: Saya setuju, Pak. Jadi memang kan semangatnya Pak Prabowo itu adalah bagaimana secara langsung uang hasil rampasan itu dapat dinikmati oleh rakyat melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan, misalnya gitu ya, infrastruktur. Dan kalau mau langsung justru bagus, Pak. Kenapa? Karena kan kalau sekarang kan misalnya dari presiden, lalu ke kepala daerah lagi, lalu ke makin banyak jalur distribusi itu makin banyak
2: sudah banyak celahnya begitu
3: itu
2: ya.
3: Sudah, makin banyak celahnya. Dan itu sudah kita nggak bisa tutup mata, itu fakta yang terjadi dan memang fenomena yang terjadi, sistem yang terjadi. Makanya saya katakan bahwa korupsi di sini sistemik sifatnya, gitu kan. Nah, sehingga kalau maupun langsung bagus, jadi tapi harus betul-betul dimitigasi, gitu kan. Diprioritaskan mana yang harus langsung itu. Kayak dulu kan ada bantuan langsung tunai itu,
2: pemerintah
3: langsung ngasih. Itu pun bermasalah kan, Pak, gitu kan. Raskin pun bermasalah karena jalur distribusinya terlalu panjang. Sehingga kalau mau shortcut itu bentuk satu satgas, gitu ya, untuk penyaluran itu. Sehingga pemantauannya bareng-bareng, jadi kelihatan proses itu. Dan itu memang bukan, apa menurut saya sih, kalau ada komitmen yang kuat, bukan hal yang sulit, gitu kan. Misalnya dengan Kementerian Pendidikan dan sebagainya, gitu kan, yang sekolah dasar, atau targetnya apa? Sekolah dasar, sekolah menengah, atau sekolah atau perguruan tinggi, misalkan, gitu kan. Dilihat, coba, di daerah-daerah itu kan kalau kita lihat, gitu kan, banyak yang memang perlu support itu langsung, gitu.
2: Iya. Jadi kuncinya sebenarnya dua. Pertama ya soal pengadaan barangnya tidak banyak tangan lah begitu ya. Yang kedua pengawasannya memang harus ketat begitu ya.
3: Pengawasan kedua bentuk tim khusus untuk itu. Jadi tidak bisa mengandalkan yang sekarang yang ada, Pak. Karena pengalaman-pengalaman yang ada dari dana BOS dan sebagainya pun tidak maksimal sampai kepada masyarakat.
2: Iya, baik kalau begitu, Pak Henry. Pak Henry, terima kasih banyak sudah bersama kami, Pak.
3: Pak Zeni, thank you.
2: Terima kasih.
1: Pandemi mulai awal 2020. Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
4: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
5: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
6: Kalau PT UMKM, banyak kan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
4: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung team favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: jaringan berita nasional.
1: Presiden Prabowo Subianto yang punya komitmen untuk menggunakan dana hasil sitaan korupsi ini untuk membangun atau memperbaiki infrastruktur pendidikan. Contohnya ada renovasi 8.000 lebih sekolah ya, dari dana hasil sitaan korupsi CPO senilai 13 triliun rupiah. Baik, kelihatannya kami sudah bersama dengan Kepala Bidang Advokasi Guru di Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G, Iman Zanatul Hairi. Pak Iman, bagaimana tanggapan kalangan pendidik dengan yang disampaikan Pak Presiden ya, bahwa ada hasil koruptor yang disita negara ini akan digunakan untuk merenovasi satuan pendidikan?
2: Pertama ya, kalau dari sisi pendidikan, selama ada penambahan dana untuk pendidikan, ya kita senang karena anggaran makin banyak. Tetapi kemudian kalau uang hasil korupsi dianggarkan untuk perbaikan pendidikan, saya kira ini jadi akan ada persoalan serius gitu ya, misalkan ini 10.000 sekolah dari korupsi sawit gitu kan. Nanti kan jadi begitu ya. Tapi kami kira ini kan negara ya, sedang melakukan pemberantasan korupsi. Ya korupsi silakan dijalankan. Tapi kan kalau pendidikan kan sudah ada kaidahnya ya. Anggaran pendidikan sekian, untuk guru sekian, untuk transfer ke daerah sekian. Jadi kami justru bertanya kepada pemerintah, itu kalau dialokasikan langsung tuh sistemnya seperti apa gitu. Karena kan kita bernegara ya gitu. Apakah sudah disiapkan mekanismenya seperti itu gitu.
1: Karena kan kalau dari keterangan pemerintah untuk memastikan dana tepat sasaran dan mencegah korupsi lanjutan, artinya dana yang sudah disita dari koruptor untuk memperbaiki sekolah jangan sampai dikorupsi lagi, ini kan disalurkan kepada sekolah langsung. Nah itu bagaimana menurut Pak Iman?
2: Ya sebetulnya itu pertanyaan lebih ke tata negara ya gitu ya. Kalau kami konsisten dari P2G adalah kita sudah punya anggaran 20%. Apakah mekanismenya pemerintah mau dimasukin 20% dan lain sebagainya, itu bukan wilayah kami ya. Tetapi kalau kami lebih pada posisi bahwa amanat konstitusi 20% terpenuhi dan itu untuk pendidikan, perbaikan sekolah dan lain sebagainya. Tapi kalau itu mau langsung, saya kira itu pertanyaan untuk hukum tata negara. Kalau untuk pendidikan, tetap kami posisinya adalah anggaran pendidikan sesuai tepat sasaran gitu ya. Ya itu kami akan senang itu.
1: Jadi kalau dari Pak Iban sebagai pendidik begitu ya, lebih nyaman istilahnya mungkin digunakan dana hasil korupsi itu ya, sitaan koruptor ya, itu mungkin bisa dimasukkan saja dalam lingkup 20% itu begitu, tidak langsung dari dana koruptor sitaannya itu langsung disebut untuk perbaikan sekolah begitu. Lebih nyaman seperti itu.
2: Menurut kami kalau pemerintah kan sudah punya mekanismenya penyitaannya. Berarti kan penyitaan ini menjadi pendapatan negara mungkin ya, atau menjadi ya pendapatan lain dan lain sebagainya. Nah kalau pemerintah punya ide untuk memasukkan dan lain sebagainya ya, itu terserah, itu kan nanti dibuat peraturannya. Tetapi kan kami tidak bisa dong menyetujui untuk ini uang koruptor langsung ke sekolah gitu. Itu kan dari labelnya aja kan nanti akan bermasalah. Ini sekolah hasil korupsi sawit ya. Jadi saya kira pendidikan tidak bisa ikut campur di soal ketatanegaraan dan soal keuangan negara. Kalau kami dari pendidikan tetap pada fokusnya adalah di anggaran untuk pendidikan dan untuk gurunya. Selama itu bertambah kami positif saja. Tetapi kalau untuk ketatanegaraannya, wah itu sepertinya perkara lain gitu.
1: Jadi istilahnya beginilah, agak kurang nyaman lah jika nanti ada sekolah yang sudah bagus begitu ya, kemudian timbul anggapan bahwa sekolah ini diperbaiki dari hasil sitaan korupsi CPO misalkan begitu, tidak nyaman begitu ya.
2: Kalau misalkan hasil sitaan seseorang gitu, ya berarti ada patungnya gitu di situ kan, nggak mungkin gitu. Kalau maksud kami lebih inilah, lebih moderat dan prinsipil, bahwa anggaran pendidikan itu dipenuhi sesuai kebutuhannya. Itu kan pemerintah kan pendapatannya ada banyak, bukan hanya soal penyitaan korupsi saja. Ya silakan dimasukkan ke dalam pendapatan negara. Kan setelah pendapatan kan pasti nanti ada anggaran tahun depan lagi gitu kan. Bukan langsung didistribusikan gitu ya. Uangnya masih bawa korupsi kan gak mungkin ya. Saya kira kayaknya kalau bernegara tidak seperti itu gitu. Mungkin pemerintah menyiapkan sistem, karena ini kan bernegara ya. Tidak tidak langsung direct seperti itu gitu. Menurut kami seperti itu.
1: Ya, nah pemerintah ini kan punya target revitalisasi sekolah 71.000 ya Pak Iman ya.
2: Betul.
1: Kelihatannya kalau disebut oleh Pak Presiden kan dana 13 triliun dari CPO saja bisa merenovasi kurang lebih 8.000 sekolah. Nah kalau dari pernyataan Pak Presiden kelihatannya akan dimasukkan juga dalam rangkaian revitalisasi 71.000 sekolah itu untuk sitaan hasil korupsi itu. Nah terlepas dari namanya yang agak sedikit mungkin kurang berkenan dari kalangan pendidik begitu ya, tapi menurut Pak Iman ya, sekolah seperti apakah ya memang ini agar memang bisa menjadi sebuah upaya yang tepat sasaran begitu, yang akan direvitalisasi dengan dana-dana yang dari berbagai macam lah datangnya begitu, Pak Iman?
2: Pertama, kami itu P2G sangat mengapresiasi revitalisasi sekolah.
1: Iya.
2: Karena itu yang kami tunggu selama bertahun-tahun, kapan nih pemerintah punya program yang memang fokus. Kan nggak mungkin ya ada sekolah rusak tiap hari muncul ya di televisi, sosial media, kapan sih nih? Nah ini sudah dimulai, jadi kami mendukung. Kami mungkin setelah kebijakan revitalisasi sekolah ini sudah dilaksanakan, yang dananya ini swakelola gitu ya. Nah kami juga berpikir ke depan, oh mungkin tolong juga diawasi, karena kan swakelola ini masuk ke rekening sekolah.
1: Iya, betul.
2: Kami juga mengkhawatirkan kalau di antara kami, kepala sekolah, maaf, potensi korupsi juga gitu loh. Jadi tenang dapat uang, tetapi kami juga nggak mau ada korupsi gitu. Karena kalau terjadi korupsi di sekolah, kalau pelaku korupsi itu ada di sekolah, bisa dibayangkan nggak orang yang belajar di situ? Nah, jadi kami dua hal sebetulnya. Senang mendapatkan dana revitalisasi karena itu yang selalu kami suarakan, tapi di sisi lain pemerintah tolong buat mekanisme
1: pengawasannya,
2: korupsi gitu.
1: Karena swakelola begitu ya.
2: Silakan, siapkan. Yeah. Ya, ini bagus kok, ini banyak sekolah-sekolah yang sudah melapor, sudah direvitalisasi dan lain-lain, itu positif menurut kami.
1: Tapi sistem pengawasannya harus seperti apa kalau menurut Pak Iman ya, karena ini swakelola begitu dan lain-lain.
2: Iya, memang kami sudah melihat juga menyaksikan ya, yang sekarang berjalan, misalkan ada BIMTEK, teman-teman yang mengerjakan dan lain-lain. Sejauh ini sih belum ada persoalan serius, tetapi kami kira pemerintah kan punya lembaga nih seperti KPK gitu kan,
1: ada
2: walaupun
1: BPKP,
2: pemerintah ya mengatakan ya BPKP, kejaksaan kemarin diminta mengusut kasus ya, jangan karena kurang kompeten gitu ya masalah administrasi malah kena padahal tidak ada niat korupsi, itu kan sudah dikatakan kejaksaan. Tapi KPK juga menurut kami harus dilibatkan, semua lembaga biar transparan lah gitu. Karena dengan pemerintah menyiapkan pengawasan dengan sangat ketat dan itu kan akan mengecilkan kemungkinan korupsi, itu dampaknya akan lebih besar. Berarti ini sekolah-sekolah penghasil-penghasil anak-anak ini dari lingkungan belajar yang tidak korupsi. Jadi kami senang, tapi ya itu mari sama-sama, menurut saya sama ya, ada komite sekolah, masyarakat gitu ya, tapi dari pemerintah sendiri mungkin dilibatkan. Saya nggak tahu apakah KPK dilibatkan dalamnya, tapi kan BPKP dan Kejaksaan sudah pasti gitu ya.
1: Tapi dengan adanya BIMTEK yang sudah diberikan kepada sekolah, sejauh mana kemungkinan menurut Pak Iman ya, kepala sekolah juga bisa berhati-hatilah dalam penggunaan dana itu begitu Pak?
2: Ya sejauh ini kan ada tahapan pelaporan yang mereka bolak-balik gitu ya, pencairannya 70%, 30%, terus mereka juga harus memiliki laporan. Ya sejauh ini sih masih tidak ada masalah, tapi kami kira seperti KPK ini kan punya mekanisme ya,

0: udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
1: Sebenarnya tidak nabung mas, cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
2: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima, menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
3: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada masih terharu, meskipun ada masalah-masalah tetapi...
2: Disiarkan di Pro3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pemerintah akan naikkan batas usia impor pesawat. Sebelumnya kami membahas hal ini bersama dengan pengamat aviasi Alvin Lee. Dan kali ini kami juga akan memperbincangkan hal yang sama dengan Ketua Ikatan Pilot Indonesia, Kapten Muammar Reza Nugraha.
0: Wawancara Pro 3.
2: Kabar baik, Mas. Terima kasih.
1: Baik. Ini kami ingin mendapatkan pandangan Anda terkait dengan langkah pemerintah yang menaikkan batas usia impor pesawat dari 15 menjadi 20 tahun. Dan tadi kami sudah membahas dengan pengamat aviasi, tapi dari seorang pilot tentu ingin kami ketahui, ada perbedaan nggak sih, Pak? Atau beda rasa atau feel ketika menerbangkan pesawat baru dan pesawat yang usianya 20 tahun, Pak?
2: Oke, Mas. Terima kasih, Mas. Sebelumnya kami juga sebenarnya ingin menyampaikan kepada masyarakat umumnya bahwa usia pesawat itu bukan faktor utama dalam kelayakan suatu penerbangan. Jadi memang yang paling penting adalah bagaimana kita mempertahankan standar kelayakan si pesawat itu sendiri gitu. Okay. Kalau ditanya pilih yang mana, yang baru atau yang lama, ya yang paling terpenting adalah kelayakan udaranya, Mas.
1: Okay. Seperti itu. Ya, tadi pun disampaikan bahwa menjaga kelayakan udara tetap betul-betul diperhatikan, karena secara parsial mesin atau komponen ada batas usia dan itu betul-betul harus sesuai dengan standar yang telah ditentukan, seperti itu, apa Muammar, ya?
2: Betul, Mas.
1: Iya. Iya. Tapi benar nggak sih, Pak, kalau pesawat yang usia 20 tahun itu cenderung lebih sering mengalami gangguan? Mungkin karena sering bongkar pasang komponen-komponennya, atau mungkin gangguan teknis di kokpit gitu? Gimana?
2: Sebenarnya itu tidak seperti itu juga, ya, karena kita tahu justru semakin tua usia suatu pesawat itu semakin detail dan semakin panjang proses untuk memenuhi standar kelayakan udaranya. Jadi dia akan semakin detail dan sebagainya.
1: Okay.
2: Jadi balik lagi kepada masing-masing dari kita untuk memenuhi standar kelayakan udara tersebut.
1: Ya, artinya perawatan yang intensif pada usia pesawat tertentu itu betul-betul apakah bisa mengembalikan atau sama performanya lah, kalau kita bicara tentang kelayakan udara tadi itu.
2: Iya, jadi mau pesawatnya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun itu sebenarnya punya standar kelayakan udara yang sama gitu. Sehingga balik lagi ketika kita misalnya mau terbang, ya, apakah standar kelayakan udara tersebut itu sudah memenuhi semuanya atau enggak? Karena pilot sendiri itu pasti akan menolak pesawat yang tidak memenuhi syarat tersebut.
1: Gitu. Gimana caranya itu bisa mengetahuinya?
2: Oh, kita biasanya sebelum terbang itu kita ada briefing baik dengan FOO, ya, flight planner, ataupun misalnya dengan teknisi. Kita baca semua itu apa namanya status pesawat tersebut, kita pelajarin dan kita melihat semua kondisi pesawat tersebut apakah memenuhi syarat atau tidak. Gitu.
1: Oke.
2: Okay. Baru kita berhak menerima atau menolak untuk menerbangkan pesawat tersebut sesuai dengan standar kelayakan udara yang ada.
1: Iya. Jadi ada laporan atau riwayat bahkan yang diterima pilot sebelum melakukan penerbangan dengan pesawat tersebut, begitu, Pak Muammar, ya?
2: Betul, Pak. Betul. Jadi setiap flight, ya. Jadi setiap satu rute itu kita akan selalu ada checklist dan prosedur yang harus dipenuhi sehingga kita mau menerbangkan pesawat tersebut.
1: Iya. Tadi dikatakan bahwa yang membedakan itu adalah ada sebuah teknologi atau ya mungkin dalam efisiensi bahan bakar, yang lama tentu tidak bisa mengikuti yang baru karena berbeda.

0: efisiensi, tetapi dalam perawatan tentu lebih murah yang lama dibanding yang baru. Kalau bicara tentang navigasi bandara juga tidak ada perubahan sama sekali usia pesawat ini.
1: Untuk navigasi sendiri sebenarnya semuanya itu sekarang sudah dinaikkan standarnya semua. Oh. Jadi semua pesawat itu sekarang diwajibkan memiliki yang namanya ADS-B. Ya. Hmm. Jadi ADS-B sendiri itu sudah diwajibkan di semua pesawat Indonesia, sehingga navigasi, kalau kita bicara navigasi pelayanan udara sendiri, sekarang sudah semakin modern dan canggih, Pak.
0: Okay.
1: Jadi walaupun pesawatnya sudah 20 tahun mungkin ya, dia harus tetap punya peralatan tersebut, Pak, untuk bisa terbang di wilayah Indonesia.
0: Oke, okay. Jadi artinya sistem digital yang ada di kokpit yang suka kita lihat-lihat itu tetap masih bisa diandalkan sepenuhnya ini, Pak Mamar ya?
1: Masih bisa, Pak, masih bisa.
0: Iya. Seberapa sering sih, Pak, komponen utama pesawat ini harus diganti atau sudah ada batas usianya itu? Atau yang paling sering apa ini, Pak?
1: Oke, jadi mungkin kalau kita analogikan dengan mobil ya, Pak, ini sedikit berbeda antara pesawat dengan mobil. Bahwa pertama, pesawat itu kita berbicara tentang predictive safety. Artinya sebelum pesawat ini mengalami kerusakan, kita sudah bisa mengidentifikasi kerusakan tersebut sehingga tidak terjadi kerusakan itu. Nah, sehingga dengan teknologi yang ada, dengan sistem monitoring teknologi yang ada, walaupun di pesawat-pesawat yang sudah berumur, itu kita ada namanya VOCA gitu. Jadi kita bisa melihat engine train dan segala macam, sehingga bisa mencegah terjadinya anomali atau kerusakan ketika di penerbangan gitu, Pak.
0: Okay.
1: Kemudian
0: silakan, Pak.
1: Ya, jadi seperti tadi bicara misalnya ada kerusakan apa, seperti apa gitu ya. Harus dipahami pada masyarakat bahwa seperti yang sudah disampaikan mungkin sama Pak Alvin sebelumnya, kita itu menganut prinsipnya adalah fail safe. Jadi setiap komponen itu pasti ada backupnya, ada redundant sistemnya. Jika satu itu rusak, maka tetap bisa terbang dengan cadangannya dan sebagainya.
0: Okay.
1: Betul,
0: yeah,
1: Pak.
0: Yeah, yeah,
1: gitu. Yeah. Jadi tidak bisa dipandang sama seperti misalnya sebagai analogi sederhana seperti mobil.
0: Iya.
1: Ini rusak maka nggak bisa jalan, Pak. Seperti itu, Pak.
0: Jadi sudah diperbaiki tetapi ada backupnya dengan kualitas yang sama juga, begitu ya?
1: Betul, Pak. Nah, betul.
0: Artinya ketersediaan komponen-komponen backup tadi yang walaupun pesawat tidak pandang usia tetap tersedia ini, tetap harus dimiliki, tuh, Pak ya?
1: Betul. Nah, sebenarnya ini juga harus kita ketahui bersama bahwa saat ini industri penerbangan memang sedang menghadapi tantangan after pandemi ya, Pak, setelah pandemi, yaitu mengenai supply chain challenge. Jadi banyaknya hambatan terhadap produksi pesawat, kemudian spare part ya, sehingga kalau kita pesan tahun ini mungkin akan berapa tahun lagi baru bisa datang itu, Pak. Karena semua operator sekarang pesan pesawat, Pak. Seperti itu, cuman tidak bisa. Iya, habis semua operator ya. Jadi antara supply and demand ini demandnya terlalu banyak, sementara supply-nya tidak bisa mengejar hal tersebut. Nah ini yang, ya betul. Jadi inilah yang menyebabkan semua negara itu melakukan adaptasi. Di antaranya adalah dengan memberikan keleluasaan kepada pesawat-pesawat yang memiliki usia katakan tua lah. Seperti itu. Nah, ini juga diadopsi atau diadaptasi oleh misalnya kita bicara regulator penerbangan di Amerika, FAA ya. Mereka sendiri itu punya namanya aging aircraft program. Jadi memberikan keleluasaan kepada usia pesawat tertentu dengan konsekuensi tambahan detail terkait prosedur dan standar kelayakannya. Seperti itu.
0: Okay.
1: Jadi akan tambah lebih banyak lagi nih, Pak, detail untuk pengecekannya. Nah, kalau kita kembali ke Indonesia, saya pikir ini adalah upaya pemerintah ya untuk bisa beradaptasi dengan kondisi yang sekarang. Jadi melalui PM27 tahun 2020, PM115 tahun 2020, karena tentunya kita sebagai pemerintah juga harus menjaga konektivitas udara ini, Pak. Nah, sehingga yang terpenting adalah sebenarnya bukan tentang usia, tapi tentang bagaimana kita bisa secara konsisten
0: menjaga kelayakan tadi.
1: Kelayakan udara, betul,
0: Pak. Oke. Seberapa ketat pengawasan internal maskapai terhadap menjaga kelayakan udara ini, Pak?
1: Ya, saya yakin semua operator di Indonesia ini selain dia punya internal audit ya dari perusahaan sendiri, juga punya audit dari regulator. Selain itu juga mereka punya audit dari pihak ketiga atau internasional, sehingga semua itu terrecord dan dijalankan dengan baik. Tapi yang terpenting tentunya kalau dari sudut pandang kami sebagai pilot, atau kita bisa katakan kalau dalam dunia permainan itu last line of defense lah ya. Jadi garis terakhirnya itu, Pak. Jadi intinya pilot kita itu secara profesional tidak akan mungkin mau menerbangkan pesawat yang memang tidak layak memenuhi ya, kelayakan udara.
0: Oke, kan tidak sedikit masyarakat awam begitu mendengar pesawat tua di mungkin dianalogikan dengan kendaraan darat lainnya. Waduh, kilometernya berapa nih?
1: Betul, Pak.
0: Ternyata tidak seperti itu, karena seluruh komponennya itu diganti secara berkala tergantung dari batas usia masing-masing yang berbeda tadi itu. Tetap menjaga standar yang sangat tinggi untuk kelayakan udara tadi. Nah, bagaimana Pak Mamar menjelaskan kepada publik, pendengar kami, pemirsa kami, bahwa tua itu tidak berarti tidak aman, khususnya dalam pesawat, struktur pesawat ini?
1: Ya, jadi ya seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa airworthiness is beyond age. Jadi kelayakan udara itu melebihi dari usia tersebut. Jadi, usia itu bukan faktor utama untuk menentukan pesawat itu bisa terbang dengan selamat atau tidak.
0: Ya.
1: Yang terpenting adalah bukan usianya, tapi bagaimana standar kelayakan udara. Dan juga yang harus kita perhatikan adalah lifeware-nya, Pak. Unsur manusianya ini, sumber daya manusia ya. Bagaimana sistemnya di dalamnya itu, iklim penerbangan tempat kerja, bagaimana kualitas sumber daya manusianya itu dalam menopang segala macam tantangan yang ada. Jadi saya harap masyarakat tidak perlu khawatir.
0: Ya.
1: Masyarakat juga tidak perlu apa ya was-was ataupun tidak percaya, jadi kurang kepercayaan terhadap industri penerbangan, karena ini memang terjadi di seluruh dunia dan semuanya sudah ada pakem dan prosedurnya untuk menjalani kebijakan tersebut.
0: Oke. Pak Muhammad Reza Nugraha, terima kasih banyak Pak ya untuk waktunya.
1: Terima kasih banyak.
0: Sudah memberikan penjelasan kepada kita semua, untuk masyarakat awam, dari usia pesawat tua itu bukan berarti tidak aman, karena justru melalui standar kelayakan yang tinggi tidak ada masalah sama sekali di sana. Terima kasih Pak Muhammad, sehat selalu Pak.
1: Terima kasih.
0: Demikian tadi kami berbincang bersama dengan narasumber kami, Ketua Ikatan Pilot Indonesia, Kapten Muhammad Reza Nugraha.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi di Jombang, Jawa Timur mengalami kenaikan. Laporannya disampaikan Anne Kusuma.
1: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga hewan ternak sapi di wilayah Kabupaten Jombang mulai mengalami kenaikan. Aktivitas jual-beli di pasar hewan, salah satunya Pasar Hewan Ngoro, juga mulai ramai oleh pembeli dari sejumlah daerah seperti Malang, Nganjuk, maupun juga Kediri. Kenaikan harga sapi saat ini diperkirakan berkisar 1 juta per ekor jika dibandingkan dengan hari biasa. Sementara transaksi penjualan masih banyak mengacu pada harga pasar jagal. Salah seorang pedagang sapi di Pasar Hewan Ngoro, Rifan, kepada RRI menyampaikan kenaikan harga sapi hingga saat ini belum terlalu signifikan karena sebagian besar pembeli masih menyesuaikan dengan harga pasar jagal. Untuk sapi dengan bobot sekitar 1 kuintal, harga jual masih berada di kisaran 15 hingga 16 juta rupiah per ekornya.
2: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi, Mas. Tergantung
3: kecil besar
2: dagingnya sapi. Standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jagal 1 kuintal, harganya 15 ya meningkat sedikit. Ada yang nyampe 30. Jenis limusin. Tapi yang paling laku sekarang itu yang kecil di bawah 20 yang paling laku di pasar sini. Harga 16, 17 gitu. Kalau yang besar belum berapa laku.
1: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Jombang juga mempercepat vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak guna menjaga kesehatan hewan sapi kurban. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, yang menyebut bahwa vaksinasi tetap dilakukan oleh 13 tim vaksinator di masing-masing kecamatan.
4: Urgensinya ini menjelang Idul Kurban, jadi dengan terus mengintensifkan vaksinasi, khususnya di bulan awal Mei, kita upayakan sebagian besar sapi-sapi yang akan dikurbankan kita lakukan vaksinasi. Harapan kita semakin banyak ternak yang tervaksin, maka itu menjadi jaminan di lapangan bahwa calon hewan kurban nanti dalam kondisi aman dan sehat.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha, mengingat juga tingginya mobilitas hewan ternak yang masuk ke wilayah Kabupaten Jombang. Anu Kusuma melaporkan.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: disampaikan Wali Kota Kansas Quinten Lucas. Lucas mengatakan kehadiran Argentina akan menarik banyak penggemar mengunjungi Kansas, di mana dampak ekonominya akan sangat terasa bagi para pebisnis di Kansas.
1: This is exhilarating for Kansas City.
2: Ini kabar bahagia untuk Kansas. Saya telah berbicara dengan panitia penyelenggara Piala Dunia untuk Kansas. Diperkirakan akan ada 100.000 penggemar Argentina akan berkumpul di sini. Bukan hanya yang datang dari Argentina, tapi yang juga tinggal di Amerika. Dampaknya juga akan besar bagi kami, bagi bisnis seperti restoran Argentina daerah ini. Fasilitas kami akan dimaksimalkan di kedua sisi perbatasan kota. Anda akan menyaksikan aktivitas luar biasa.
0: We couldn't have gotten a better draw. Kabar pemilihan Kansas sebagai markas Argentina juga disambut oleh para penggemar. Salah satunya warga Kansas, Kevin Seger. Bagi pecinta sepak bola seperti Kevin, kehadiran tim unggulan seperti Argentina menjadi sejarah tersendiri di Kansas yang tidak dapat dilewatkan.
2: Kami akan melihat Messi, salah satu pemain terbaik dunia di sini. Turnamen ini mungkin akan menjadi turnamen terakhirnya. Ini kabar yang menggembirakan. Tim ini juga merupakan salah satu tim favorit. Jadi ini kabar baik.
0: Selain Argentina, Inggris

cara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

perpisahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala, karena mereka ingin hidup mudah.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, saatnya kami akan mengajak Anda kembali untuk mengikuti program Early Warning System EWS. Malam hari ini kami hadirkan pembahasan mengenai mencari solusi erosi di pesisir utara Jawa. Bersama dengan beberapa narasumber, pembahasan menariknya akan dipandu Gea Debora.
2: Baik pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, kembali program EWS Early Warning System hadir di ruang dengar Anda bersama saya Gea Debora. Pendengar, malam hari ini kami akan mengangkat topik terkait mencari solusi erosi di pesisir utara Jawa. Pendengar Pro 3, wilayah pesisir utara Pulau Jawa atau Pantura selama bertahun-tahun menghadapi ancaman serius berupa erosi pantai. Dan memang pendengar Pro 3, fenomena ini bukan hanya mengikis garis pantai tetapi juga berdampak pada hilangnya lahan, kemudian rusaknya permukiman warga, tambak, infrastruktur, hingga menurunnya produktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Di sejumlah daerah, pendengar Pro 3, abrasi bahkan memaksa warga untuk berpindah tempat tinggal akibat wilayah yang makin tergerus laut. Berbagai faktor menjadi penyebab erosi, mulai dari kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim, kemudian penurunan muka tanah, kerusakan ekosistem mangrove, hingga aktivitas manusia yang mengubah keseimbangan wilayah pesisir. Dan kondisi ini membutuhkan langkah terpadu mulai dari pendekatan ilmiah, kebijakan pemerintah, hingga keterlibatan masyarakat pesisir. Lalu seperti apa kondisi terkini erosi di Pantura Jawa dan solusi apa pendengar yang dapat dilakukan untuk bisa mengurangi dampaknya, dan bagaimana masyarakat pesisir khususnya nelayan dapat beradaptasi menghadapi ancaman tersebut? Kita akan membahasnya dalam dialog atau program Early Warning System EWS malam hari ini. Dan di kesempatan malam hari ini saya sudah bersama beberapa narasumber. Ada Bapak Tubagus Solihudin, beliau adalah peneliti Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN. Pak Tubagus. Ya, terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami. Dan kami juga bersama Ibu Fegi Nurhabni, STMT MSC. Beliau adalah pengelola ekosistem laut dan pesisir Ahli Madya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kemudian juga ada Bapak Dani Setiawan, Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia atau KNTI, yang masih kita tunggu bergabung. Baik, langsung saja untuk memulai perbincangan malam hari ini, saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Bapak Tubagus selaku peneliti Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN. Baik Pak Tubagus, dari sudut pandang riset seperti apa Pak gambaran kondisi erosi di Pantura Jawa beberapa tahun terakhir ini Pak?
3: Baik, terima kasih Mbak Debora atas kesempatannya. Suara saya bisa terdengar ya?
2: Terdengar dengan baik Bapak.
3: Oh ya, baik, terima kasih. Kondisi Pantai Utara Jawa berdasarkan riset kami yang terakhir ya, yang telah kami publikasi juga di jurnal Regional Studies Marine Science tahun 2026. Jadi total panjang garis pantai Pantai Utara Jawa dimulai dari Provinsi Banten di barat sampai di Provinsi Jawa Timur ya, Kabupaten Situbondo di Jawa Timur, itu total panjang garis pantai yang terawasi itu mencapai 1250 km atau sekitar 65,8% total panjang garis pantai Utara Jawa. Sementara yang mengalami sedimentasi atau akresi itu sekitar 700 km atau setara dengan 34,2% dari total panjang pantai Utara Jawa. Kemudian dari total panjang garis pantai tersebut yang mengalami erosi maupun akresi, yang mengalami erosi signifikan itu sekitar 9,2% dan yang mengalami akresi signifikan itu sekitar 4,7% atau sekitar 33 km. Tadi yang mengalami akresi, yang mengalami erosi sekitar 114 km. Nah, kemudian kalau dari sisi luas, total luas garis pantai yang tererosi itu total ya, total dari seluruh Pantura Jawa itu sekitar 16.200 hektar dan yang mengalami akresi sekitar 13.000 hektar. Jadi lebih dominan yang mengalami erosi. Mungkin untuk pertanyaan pertama, sementara itu dulu ya Pak, Mbak Deborah.
2: Oke, baik. Jadi itu kondisi terkini ya Pak Tubagus. Lantas saat ini sejauh mana perubahan iklim sendiri Pak dan kenaikan muka air laut juga mempengaruhi erosi pantai?
3: Baik, dari data yang kita lakukan, dari data yang kita olah ya, dari data satelit altimetri itu dari tahun 93 sampai tahun 2025 ya, atau sekitar 32 tahun terakhir, kenaikan muka air laut di pantai utara Jawa itu rentangnya sekitar 0,35 sampai 0,49 cm per tahun, atau tren rata-ratanya itu sekitar 0,41 sampai 0,42 cm per tahun. Kemudian kalau di total selama 32 tahun itu dari tahun 93 sampai 2025 itu kenaikan muka air laut di pantai utara Jawa itu sekitar 11 sampai 15 cm. Jadi cukup lumayan signifikan juga, sekitar 15 cm. Namun

0: signifikan lagi ininya apa beratannya di seluruh Pantai Utara Jawa itu hampir seluruh kabupaten itu mengalami penurunan tanah atau amblasan dengan intensitas yang berbeda. Misalnya di Serang itu sekitar 6 cm per tahun, kemudian di Jakarta itu sekitar 15 cm per tahun, kemudian di Indramayu itu 6 cm per tahun, di Cirebon juga 6 cm per tahun, kemudian ke Jawa Tengah, di Tegal 6 cm per tahun, kemudian di Brebes, Kota Brebes sekitar 7 cm per tahun, di Pekalongan itu sekitar 11 cm per tahun, yang lebih tinggi juga di Demak ya, di Demak itu sekitar 16 cm per tahun, kemudian di Jawa Timur itu di Surabaya sekitar 8 cm per tahun, dan di Sidoarjo sekitar 14 cm per tahun. Itu data terakhir tahun 2025 yang dipublish oleh teman-teman dari ITB.
1: Oke, baik. Pak Tubagus, saya beralih terlebih dahulu ke Ibu Fegi ya. Beliau dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Alimadia. Baik, Bu Fegi, bagaimana kalau KKP sendiri melihat kondisi erosi di pesisir utara Jawa saat ini, Bu?
2: Ya, terima kasih, Mbak. Jadi, tadi saya rasa sudah sedikit di ini ya, dibuka dengan pendapat dari Mas Tubagus Salahuddin ya. Jadi memang kondisi erosi di pesisir utara Jawa ini sangat mengkhawatirkan sebenarnya ya. Jadi banyak terjadi degradasi lahan yang masif ya. Bahkan ya tadi sudah disampaikan yang apa di beberapa daerah malah itu sangat signifikan pengurangan atau kemunduran garis pantainya. Nah, namun sebenarnya selain adanya erosi ini juga yang memperparah itu adalah penurunan muka tanah ya, atau land subsiden gitu. Jadi yang satu menggerus gitu ya, yang satu lagi menurunkan. Jadi itu otomatis yang tadinya mungkin tidak terlalu parah gitu ya, tapi dengan double attack seperti ini gitu, jadinya dia tambah cepat kerusakan dan degradasi lingkungannya. Jadi dan ini sebenarnya memberi dampak juga ya kepada masyarakat pesisir dan juga terhadap perekonomian pastinya, karena kan banyak kita tahu bahwa jalan pantura itu mostly ada di pesisir gitu ya, kan beberapa titik itu malah sangat dekat ke Jawa Timur nih, di Tuban segala macam itu kan itu jalannya sangat dekat ya dengan laut gitu ya, jadi itu memang sangat-sangat mengkhawatirkan, Pak.
1: Nah, kemudian Bu, saat ini program apa saja yang dijalankan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pemulihan wilayah pesisir terdampak? Maksudnya dalam jangka panjang solusi apa yang sudah disiapkan?
2: Sudah disiapkan atau akan datang nggak ini?
1: Jadi okay. Yang mungkin berjalan dan akan datang, Bu, planning.
2: Ya. Yang pasti kami menggunakan pendekatan nature-based solution ya, Mbak, pendekatan berbasis alam. Karena sebenarnya alam itu punya kemampuan sih untuk menyembuhkan dirinya. Tapi kan memang di satu sisi kita tahu ada pembangunan, ada apa ya, tekanan antropogenik di wilayah pesisir ya. Itu yang terkadang menghambat sebenarnya penyembuhan alami dari si lingkungan ini sendiri. Jadi kami di KKP sebenarnya mendorong pendekatan-pendekatan yang tadi berbasis lingkungan dengan rehabilitasi ekosistem maupun secara hibrid, Mbak. Jadi mungkin rehabilitasi ekosistemnya juga perlu diperkuat atau dikombinasikan dengan beberapa pendekatan lain gitu ya. Misalnya kalau kita mau tanam mangrove kan mungkin tidak semua lokasi itu bisa langsung ditanam, bisa langsung dikembalikan gitu ya. Jadi butuh pendekatan lain, misalnya pembangunan sediment trap atau metode lainnya gitu ya yang bisa diterapkan gitu sebagai bagian dari upaya rehabilitasi pesisir Jawa.
1: Oke, okay, baik Bu Fegi, nanti kita akan lanjutkan lagi. Saya beralih ke Mas Dani. Mas Dani ini adalah Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia atau KNTI. Baik, Mas Dani, bagaimana kalau Mas Dani lihat saat ini dampak erosi pesisir yang dirasakan langsung oleh masyarakat nelayan? Adakah suara-suara di bawah, Mas, terkait kondisi ini?
3: Ya, terima kasih, Mbak. Pertama, mohon maaf saya terlambat tadi. Terima kasih, Mbak Fegi, Mas Tubagus ya. Saya kira yang disampaikan tadi oleh dua rekan kita sebelumnya sudah sedikit banyak ya menggambarkan situasi bagaimana

0: terjadinya degradasi ekosistem atau lingkungan di daerah pesisir yang sebenarnya kalau kita melihat dampaknya bagi masyarakat pesisir dan nelayan itu sangat besar ya. Abrasi pantai misalnya banyak dialami di bukan saja di pantai utara Jawa ya, tapi juga di banyak daerah di seluruh daerah pesisir ya, di hampir seluruh Indonesia. Itu yang juga menjadi keluhan dari nelayan-nelayan kecil dan tradisional, dampak dari situasi semacam ini. Termasuk juga yang saya kira seringkali disampaikan atau seringkali dipublikasikan, diberitakan oleh kita, ya oleh teman-teman media, soal masifnya banjir rob ya, lalu kemudian situasi alam yang tidak menentu, semakin tidak menentu, cuaca ekstrim dan sebagainya. Nah ini saya kira kalau kita bicara masalahnya sebenarnya sudah relatif teridentifikasi ya. Nah yang masalah ya atau yang perlu kita dalami sekarang ini adalah jalan keluarnya ya. Tadi Mbak Peggy mengatakan sebenarnya KKP pinginnya sih mendahului apa membuat satu kebijakan yang solusi berbasis alam gitu ya. Tetapi saya kira tadi juga disampaikan oleh Mbak Peggy bahwa tekanan dari kebijakan pembangunan ya, pertambahan populasi dan sebagainya dan sebagainya, itu seringkali solusi-solusi berbasis alam itu kerap sekali menjadi nomor dua gitu. Nah ini juga berkaitan dengan hampir kita tidak punya satu uji tuntas ya, yang betul-betul tuntas gitu terhadap solusi-solusi yang ditawarkan oleh pemerintah. Sejak dulu kita banyak sekali berdiskusi soal tanggul laut, soal giant seawall, soal mangrove ya sebagai solusi dari masalah ini, tetapi nyaris tidak pernah menuntaskan itu solusi-solusi yang ditawarkan itu, bahkan tidak sedikit sekali ya melibatkan partisipasi dari masyarakat, terutama masyarakat pesisir dan nelayan, di dalam menawarkan atau mendiskusikan, mendalami solusi yang akan ditawarkan pemerintah, termasuk giant seawall yang sekarang mau dilakukan oleh pemerintah ini gitu. Saya kira belum pernah ada diskusinya, tiba-tiba kita mendengar Pak Menko AHY ya, itu gembar-gembar akan menjalankan ini dalam waktu dekat gitu. Saya kira ini harus kita perhatikan semua, bagaimana dampaknya terhadap lingkungan, terhadap ekosistem di pesisir, terutama juga dampak pada nelayan-nelayan kecil di Indonesia, khususnya di wilayah Pantura ya.
1: Mas Dani, kalau Mas Dani kan sering atau berdekatan sekali dengan nelayan ya Mas ya, kira-kira keluhan apa saja yang paling sering disampaikan nelayan terkait kondisi ini atau mungkin kerusakan wilayah pesisir Mas?
0: Ya saya kira tadi kan pertama ya soal tadi sudah disebutkan ya land subsidence itu ya, penurunan air tanah gitu atau tanah gitu ya di daerah pesisir. Di saat yang bersamaan karena dampak perubahan iklim ini terjadi peningkatan muka air laut gitu. Jadi airnya makin banyak, makin tinggi, tanahnya makin rendah gitu. Akhirnya airnya masuk ke daratan, banjir di mana-mana gitu. Nelayan nggak bisa melaut, kehidupan desa-desa pesisir terganggu, anak sekolah juga terganggu, ya ibu-ibu nggak bisa masak, nggak bisa nyuci dan lain-lain gitu. Itu sih potret yang umum kita lihat hari-hari gitu di banyak wilayah pesisir Indonesia. Termasuk misalnya karena abrasi pantai yang demikian rupa ya, itu kan kita juga kesulitan ya mencari di mana wilayah atau tempat sandar perahu ya yang bisa kemudian menampung ya kapal-kapal nelayan-nelayan yang ada di wilayah pesisir ini gitu. Nah itu saya kira kalau, makanya saya bilang tadi di awal, kalau masalahnya praktis sudah sangat banyak ya, sangat banyak penelitian dan riset dilakukan mengenai hal ini, publikasi-publikasi juga sudah ada di mana-mana. Nah yang perlu kita dalami sekarang ini Mbak Peggy, menurut saya adalah apa jalan keluarnya yang harus kita rembuk sama-sama ini ya. Kalaupun solusi-solusi yang ditawarkan itu uji tuntasnya sudah sejauh mana, ya, sejauh mana nelayan bisa di, apa, terlibat atau dilibatkan dalam proses diskusi dan pendalaman itu. Nah, hal-hal yang semacam itu yang menurut saya harus ada porsi diskusinya. Kalau masalahnya udah banyak sekali, udah puluhan tahun ya, masyarakat nelayan ini mengalami problem-problem yang berkaitan dengan penurunan lingkungan atau ekosistem yang ada di daerah pantai dan pesisir kita. Termasuk misalnya soal sedimentasi lah gitu ya, soal apa namanya di muara sungai ya, menuju ke laut, pendangkalan-pendangkalan muara dan sebagainya yang menyebabkan kapal-kapal perikanan, nelayan-nelayan kecil kita sulit untuk melaut ya di saat waktu-waktu tertentu. Nah, itu hal-hal yang menurut saya kita bisa bongkar lagi masalah-masalah itu. Nah, tapi saya mendorong dengan sangat ya kepada, terutama kepada pemerintah, KKP atau universitas perguruan tinggi, kita harus fokuskan diskusi kita ke depan pada jalan keluar, yang itu jangan dimonopoli diskusinya oleh pemerintah saja, tapi oleh stakeholder yang ada saat ini terkait dengan yang berkaitan dengan urusan perikanan, kelautan ya, dan sebagainya.
1: Oke, baik.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang

0: penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Saya beralih ke Pak Tubagus, nanti kita lanjutkan lagi Bapak Dhani. Nah, ya, Pak Tubagus ya. Tadi kan sudah dipaparkan juga oleh Bapak Dhani, yang mungkin beliau ini juga sudah bersinggungan langsung dengan kondisi kehidupan nelayan ya Pak ya. Nah, selain faktor alam Pak, apakah aktivitas manusia ikut juga mempercepat kerusakan pesisir Pak?
3: Ya, baik, terima kasih Mbak. Ya pasti ya, jadi ada faktor alam, faktor natural, dan faktor antropogenik ya, faktor manusia. Seperti adanya alih fungsi lahan mangrove menjadi tambak misalnya seperti itu. Kemudian adanya pembelokan arah muara sungai atau pembuatan kanalisasi ya, pembuatan kanal sungai itu juga berdampak terhadap erosi di satu tempat dan sedimentasi di tempat lain seperti itu. Artinya merubah morfologi pantai seperti itu. Kemudian pembangunan struktur pantai juga yang belum sepenuhnya terintegrasi ya Mbak ya. Jadi itu juga berdampak terhadap semakin parahnya erosi pantai dan atau memindahkan proses erosi pantai dari satu tempat ke tempat yang lain bisa seperti itu. Kemudian ada satu lagi, ada pengambilan air tanah dalam yang berlebih juga ya oleh perusahaan-perusahaan gitu ya, baik oleh perusahaan maupun oleh masyarakat ya, itu juga berdampak terhadap penurunan air tanah seperti itu Mbak. Jadi penurunan tanah atau amblasan tanah seperti itu, sehingga pantai itu kalau terjadi amblasan tanah itu tidak gelombang air laut tidak perlu mengerosi, itu air laut sudah masuk sendiri gitu karena daratannya turun seperti itu Mbak. Nah itulah beberapa faktor manusia ya, faktor manusia yang mengganggu keseimbangan alam, keseimbangan pantai ya, keseimbangan.
2: Oke, baik. Jadi itu tadi dari Pak Tubagus sudah disebutkan ya beberapa aktivitas yang memang ternyata juga mempercepat adanya erosi. Tapi untuk saat ini Pak, mungkin bisa disebutkan daerah mana saja di Pantura yang masuk kategori paling rentan Pak?
3: Kita bagi berdasarkan provinsi ya Mbak ya. Berdasarkan provinsi itu untuk daerah panjang garis pantai erosi itu yang paling tinggi itu memang di Jawa Tengah Mbak, itu hampir mencapai 450 km panjang garis pantai erosi. Kemudian di Jawa Timur itu nomor 2 Mbak, sekitar 400 km. Kemudian di Jawa Barat sekitar 250 km. Itu dari panjang

0: atau adanya air laut yang masuk ke daratan gitu, seperti itu akibat rendaman air laut itu tertinggi masih di Jawa Tengah, itu lebih dari 7.000 hektar hilang daratan karena proses erosi. Kemudian kedua di Jawa Barat itu 5.000 hektar itu daratan hilang. Kemudian Jawa Timur sekitar kurang lebih 2.000 hektar, dan selebihnya yang mungkin di Banten sekitar 1.000 hektar, yang paling kecil dari DKI Jakarta ya, karena areanya cukup kecil. Nah itu kalau berdasarkan provinsi ya Mbak ya. Tapi kalau berdasarkan kecamatan, berdasarkan kecamatan atau berdasarkan daerah administrasi yang lebih kecil, itu yang paling tinggi, itu kecamatan yang mengalami erosi paling tinggi itu memang di daerah Sidogemah ya, di desa Sidogemah Sayung, Demak ya, di Jawa Tengah. Itu perubahan garis pantainya itu mencapai lebih dari 5 km. Jadi yang dulunya garis pantai itu di daerah laut itu sekarang sudah masuk ke daratan, itu lebih dari 5 km. Kemudian luas perubahannya atau luasnya luasan yang hilang itu sekitar 511 hektar itu di Sidogemah. Nah, kemudian yang kedua itu di Muara Gembong, Jawa Barat, Pak. Di Muara Gembong, tepatnya di Pantai Bakti, Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat, itu perubahan garis pantainya itu mencapai hampir 5 km, itu ya sekitar 4.800 meter. Kemudian luas perubahannya atau luas daratan yang hilangnya itu lebih besar dari Demak, itu sekitar 858 hektar gitu. Kalau tadi di Demak itu luasan yang hilang sekitar 511, kalau di Pantai Bakti itu di Muara Gembong itu 858 hektar. Itu yang tentu saja daerah-daerah yang perlu mendapatkan perhatian ya Mbak ya, perlu mendapatkan perhatian. Saya di sini banyak listnya Mbak, nanti mungkin lebih detail nanti kita bisa apa bisa sampaikan ke Mbak gitu ya. Tapi yang paling mengalami erosi ya, yang paling tinggi itu ya di Jawa Tengah itu tadi, kemudian di Jawa Barat seperti Pantai Bakti.
1: Baik, saya lanjutkan nanti Pak Tubagus, saya ke Ibu Fegi. Nah, Ibu Fegi, ini ada yang menarik ya Bu ya, dari paparan Pak Tubagus, kemudian juga penyampaian kondisi masyarakat pesisir oleh Pak Dhani. Kondisi lingkungan sudah seperti itu Bu di pesisir. Nah, kira-kira program apa yang saat ini dijalankan KKP dalam pemulihan wilayah pesisir terdampak Bu? Mengingat kondisinya saat ini, Pak Dhani tadi menyampaikan diharapkan ada keterlibatan masyarakat pesisir untuk dalam penentuan kebijakan, duduk bersama lah istilahnya begitu, dan tentunya kerusakan sudah tidak bisa menunggu lagi Bu, kita harus cepat-cepat turun, katakan seperti itu. Nah, ini dari KKP seperti apa melihat kondisi ini Bu?
2: Ya Mbak, menarik yang tadi ada data-data disampaikan oleh Mas Tubagus juga ya, mengenai daerah-daerah yang prioritas seperti itu. Jadi KKP sendiri sebenarnya sudah sejak lama ya, tapi mungkin masih spot-spot ya, mungkin ya kita melakukan upaya-upaya penanggulangan gitu ya, merehabilitasi kembali ekosistem pesisirnya, yaitu misalnya dengan penanaman mangrove maupun dengan membangun beberapa tipe sediment trap sebenarnya. Dan di beberapa lokasi itu berhasil, namun di beberapa lagi memang agak challenging gitu ya. Nah, tapi yang pasti setiap kami melakukan kegiatan ini, kami pasti akan melibatkan masyarakat setempat. Ya, misalnya kalau kita ngomong tentang rehabilitasi mangrove misalnya, otomatis kami akan, yang pertama kami cari adalah lahan itu clean and clear, dan ada kelompok yang mereka mau bekerja sama, bersedia bekerja sama dengan kami, tidak hanya menanam, tapi juga memelihara, dan nanti mungkin bisa memanfaatkannya juga si apa ya mangrove yang telah tumbuh itu menjadi sumber income ekonomi baru gitu ya. Dan ini misalnya saya kesusahan di Jawa Tengah ya, apa ya, di Brebes misalnya, kami di tahun 2016 itu membangun sediment trap menggunakan geotekstil gitu ya, di depan namanya Pulau-Pulau Cemara gitu ya, itu berhasil men-trap sediment cukup banyak. Itu jadi dia kita pasang di garis pantai yang sebelumnya memang sudah ada tapi hilang. Jadi kita pasang kembali di situ.

0: menjadi dangkal dan bisa ditanami kembali. Dan itu dimanfaatkan juga menjadi objek wisata, ekowisata. Jadi terintegrasi itu biasanya jadi memanfaatkan itu sebagai sumber pendapatan baru, sumber ekonomi baru bagi masyarakat desanya. Jadi itu sebenarnya yang kami harapkan ya, semua titik itu mudah-mudahan bisa seperti itu gitu ya. Jadi ada kerjasama, karena bagaimanapun tadi Mas Abi bilang, kita mau ngapain ini, kok masyarakat nggak dilibatkan. Sebenarnya yang pasti ada, karena kan program nggak mungkin bertahun-tahun ya. Kemungkinan itu adalah kita akan ada fase, kita fase melepaskan dan kita serahkan itu kepada masyarakat untuk diberdayakan atau dimanfaatkan sesuai dengan kesepakatan bersama, seperti itu Mbak.
1: Oke, baik. Jadi sudah ada upaya-upaya yang dilakukan ya, penanaman mangrove. Tapi untuk mangrove sendiri itu bagaimana Bu Fagi? Apakah bisa tumbuh dengan baik mengingat mangrove ini kayaknya juga perawatannya agak susah Bu, dan tumbuhnya lama?
0: Kalau mangrove mau tumbuh cepat, berarti kita harus lihat sebenarnya spesies apa yang awalnya di situ. Jadi harus cocok memang, cocok-cocokan Mbak. Karena gini, spesies mangrove itu banyak, tapi tidak semua, misalnya kita nih zofora semua gitu, ternyata di situ asesmennya harusnya gitu ya. Itu memang harus bagaimanapun kami biasanya dan saya rasa teman-teman kementerian lain juga yang melaksanakan rehabilitasi mangrove pasti akan mengecek itu gitu, awalnya gitu ya. Dan spesies apa yang paling tepat gitu ya. Kalau nggak tepat nanti juga kerja juga sih Mbak.
1: Oh begitu Ibu.
0: Jadi akan lama besar, tapi kalau dia cocok biasanya dia akan cepat tumbuh gitu ya. Dan sebenarnya pemilihan lokasi juga penting. Jadi tadi mungkin sekilas Mas Bagus sudah menyebutkan mengenai hidrooseanografinya laut ya, tapi itu juga penting memang, karena gelombang datang dari mana, dibawa sampah atau enggak, abis itu ini kan masih kecil-kecil yang kita tanam, masih berapa daun gitu ya, ya itu kan mereka harus kuat gitu ya, bertahan dan gimana gitu ya, itu harus dipikirkan memang. Jadi teknik menanam mangrove juga tidak sama di semua lokasi Mbak. Kita lihat lagi lokasinya seperti apa, kita pilih misalnya rimbun berjarak, misalnya enggak bisa satu-satu ditanam satu kali satu, tapi kita maunya tanamnya segerombolan gitu, rimbun tapi ada jaraknya gitu ya. Itu kembali lagi Mbak kepada situasi dan kondisi yang ada di lapangan seperti itu.
1: Bu, kalau tadi kan disampaikan Pak Tubagus ya, kondisi saat ini seperti apa di wilayah pesisir pantai. Solusinya tuh apakah hanya ada di sediment trap itu Bu, dan kemudian penanaman mangrove, atau ada juga wacana pembangunan giant seawall? Kalau untuk jangka pendek kira-kira yang bisa dilakukan dengan kondisi seperti itu tuh apa biasanya Bu, untuk meminimalisir begitu?
0: Ya, jadi hard structure pasti bisa menjadi pilihan ya Mbak ya. Jadi kalau ada hard maupun soft structure, mangrove itu maksudnya kan soft structure ya. Hard structure dapat diterapkan, apalagi sekarang kan sudah ada badan otorita ya, pengelola Pantura Jawa, yang memang saya lihat dari beberapa presentasinya itu sudah menetapkan sebenarnya kawasan-kawasan tertentu itu yang akan dibangun dengan hard structure. Jadi nanti bentuknya apakah itu dice atau seawall gitu ya, nanti mungkin belum sedetail itu, tapi ada yang hybrid gitu ya, jadi dikombinasikan dengan soft structure juga seperti itu. Nah, kenapa selama ini mungkin KKP lebih memilih pendekatan yang soft structure? Sebenarnya karena satu, itu lebih kita berbagi peran juga ya, karena ada teman-teman PUPR juga, sekarang PU saja ya, ada teman-teman PU juga yang biasa melaksanakan pembangunan hard structure di pesisir gitu ya. Jadi kami berbagi dan kami melengkapi dengan soft structure biasanya. Bukan berarti hard structure tidak bagus, tidak, bisa, tapi pasti dia butuh waktu yang lebih lama pembangunannya, biaya pasti akan lebih mahal juga gitu ya, dan dia juga membutuhkan kajian sebelumnya atau perencanaan yang ini, karena kalau setahun sudah roboh misalnya itu kan jadi ini lagi ya, jadi cerita lain lagi gitu ya. Jadi memang harus dipastikan juga, karena membangun struktur di laut itu Mbak tidak segampang membangun struktur di darat gitu ya. Biayanya pasti bisa berkali-kali lipat, karena yang kelihatan lebih sedikit tapi di bawahnya panjang, dan kita harus memastikan juga sedimen di bawahnya itu stabil, karena kita pasti akan mencari sampai kita akan sondir sampai tanah kerasnya gitu untuk ininya. Jadi memang tidak ada satu resep ya untuk mengatasi abrasi ataupun genangan air laut yang sama.

0: Barat dari Banten sampai Jawa Timur gitu ya, bagaimana kondisinya gitu, kondisinya dan apa yang mereka rencanakan untuk segmen-segmen itu. Jadi mereka membagi-bagi itu konturan menjadi segmen, Mbak.
1: Oke, baik. Ibu Fegi, saya beralih ke Pak Dhani dari KNTI. Pak Dhani, tadi disampaikan juga oleh Pak Tumbagus selaku peneliti bahwa masyarakat juga ada peran di sini, Pak, dalam ya itu tadi ya, agak memperburuk situasi di area pesisir seperti pembukaan tambak begitu, yang akhirnya menggeser keberadaan dari mangrove dan beberapa hal-hal atau aktivitas yang lain. Ini kalau Pak Dhani melihat ini sebenarnya dari sisi masyarakat seperti apa, Pak? Karena dorongan ekonomi atau mereka belum mengetahui ancaman ini?
2: Iya, saya kira langkah-langkah pemulihan pesisir dan laut itu memang harus dikombinasikan ya, antara kesadaran kita secara kolektif ya, baik masyarakat, pemerintah, dunia usaha ya, antara hulu dan hilirnya gitu, antara orang yang di darat atau yang di gunung dengan orang yang di pantai, yang di pesisir gitu. Karena misalnya tadi kalau kita bicara abrasi, erosi ataupun sedimentasi ya, material-material yang bukan saja disebabkan karena faktor-faktor yang secara apa tadi ya, oceanografi gitu, yang ada di laut, tetapi juga seringkali kita melihat bagaimana praktek atau perilaku orang-orang yang ada di darat yang menyebabkan kerusakan lingkungan di daerah pesisir pantai itu makin parah gitu, karena polusi ya, sampah ya, dan yang sebagainya. Nah, termasuk yang saya kira seperti yang disampaikan oleh Mbak tadi, ekspansi dari areal-areal pertambakan gitu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya karakteristiknya seperti apa sih, ini kan perlu didalami ya. Siapa yang membuka tambak-tambak baru itu gitu, siapa yang mengizinkan, kenapa mereka bisa membuka lahan-lahan tambak di daerah yang seharusnya menjadi lokasi konservasi gitu. Nah, ini bukan pertanyaan yang mudah ya kan, karena seringkali kita menemukan ada satu apa namanya ya, kekuatan modal gitu ya, yang besar, yang kemudian merangsek gitu ya di daerah-daerah pesisir untuk membuka aktivitas-aktivitas pertambakan seperti yang tadi disebutkan gitu. Nah, ini jadi nggak bisa juga disalahkan masyarakatnya. Mungkin juga masyarakatnya di situ hanya jadi buruhnya aja, buruh tambaknya. Tapi pemodalnya tetap dari orang kota gitu kan, ya, orang yang punya duit. Dan yang paling penting adalah bagaimana lahan yang atau lokasi yang seharusnya tadi saya bilang ya, menjadi lokasi wilayah konservasi itu justru diberikan izinnya. Atau kalaupun mereka tidak berizin, tapi tetap dibiarkan gitu oleh aparat penegak hukum. Nah, ini sekali lagi saya katakan dia tidak sesederhana ya, mengatakan bahwa ada aktivitas masyarakat yang juga berkontribusi pada kerusakan di wilayah pesisir, tetapi kita harus melihat faktor-faktor ekonomi politik ya yang menyertai itu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, saya kira diskusi yang sedang mengemuka, saya setuju dengan Mbak Fegi tadi ya, bahwa sebenarnya upaya yang terus-menerus harus dilakukan untuk merehabilitasi ya, merestorasi, mengkonservasi wilayah pesisir kita ya, dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang lebih apa istilahnya tadi gitu ya, substructure atau kegiatan-kegiatan pemulihan lingkungan berbasis alam, melibatkan partisipasi masyarakat dan sebagainya. Ini saya kira yang sebenarnya dalam banyak hal sangat bermanfaat. Nah, yang kami khawatirkan yang tadi sejak awal saya katakan sebenarnya ketika dia muncul dengan solusi keras tadi ya, pembangunan infrastruktur dan sebagainya, di tengah bahwa problem yang sedang ingin dijawab ini betul adalah problem yang penting untuk segera diselesaikan, untuk segera dijawab oleh pemerintah, tetapi bagaimana cara menjawabnya, bagaimana proses itu dilakukan, itu juga tidak kalah penting.

0: Makanya kalau kita membangun DMC World gitu, DMC World seperti apa sih yang sebenarnya dibayangkan oleh badan otorita itu? Ya, apakah itu kemudian dengan cara mereklamasi pantai, ya, membuat daratan-daratan baru gitu ya, lalu kemudian dibangun DMC World di agak ke tengah di laut, yang bisa jadi itu akan mengganggu aktivitas nelayan gitu ya, untuk daerah penangkapan mereka, ya, jalur penangkapan ikan nelayan, fishing ground yang sebenarnya menjadi tumpuan dari nelayan tradisional atau nelayan kecil. Nah, ini yang saya maksud gitu, bahwa betul ada kepentingan publik yang atau kepentingan yang lebih besar, tapi kepentingan yang lebih besar itu menurut kacamata dan cara pandang siapa, nah itu yang harus didudukkan gitu. Makanya tadi di awal saya katakan sebenarnya kita belum pernah nih lakukan satu uji yang betul-betul tuntas, ya, apakah membangun tanggul itu merupakan satu solusi permanen yang kita harus lakukan sepanjang Jawa Banten sampai Jawa Timur itu, ya. Tadi juga Mbak Fegi menyebutkan mungkin juga ada yang mekanismenya hybrid, ada yang tanggul, ada yang ditanam mangrove gitu ya, ada juga mungkin tanggul tapi bahannya bukan dari beton, bahannya dari bambu ya, dan sebagainya, yang juga teknologinya sudah, yang kami lihat sudah mulai disampaikan juga gitu. Nah, hal-hal yang semacam itu nggak bisa hanya dari cara pandang pemerintah saja gitu, karena di situ ada masyarakat di pesisir itu banyak, apalagi kalau kita bicara Pantura ada jutaan orang yang tinggal dan hidup di daerah itu, dan sebagian besar mengandalkan kehidupan dan ekonominya dari laut gitu ya, dari aktivitas yang ada di laut dan masyarakat dan di pesisir. Jadi kami misalnya di KNPI, data-data yang disampaikan oleh Mas Tubagus itu confirm sekali gitu ya, di Muara Gembong satu basis KNPI di sana. Kemarin bulan Ramadan lalu saya ke sana dan masyarakat mengeluhkan memang dalam beberapa tahun terakhir itu intensitas banjir rob itu udah makin melebar gitu ya, makin tinggi airnya. Itu saya kira data yang disampaikan Mas Tubagus itu betul sekali gitu. Apalagi kalau kita bicara Demak tadi juga disebut gitu ya, bahkan rumah-rumah di sepanjang pesisir itu udah pada tenggelam kan gitu ya, kira-kira di Semarang juga gitu. Saya kira itu hal-hal yang yang terjadi memang realitasnya di lapangan. Nah, tinggal ini satu pertaruhan juga sebenarnya. Kami sebagai organisasi nelayan, masyarakat pesisir juga membutuhkan ya solusi yang harus dijawab dan dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi hal ini. Tetapi saya kira partisipasi, keterlibatan ya, informasi yang jelas ya, bagaimana proyek atau program itu akan dilakukan, itu menjadi sangat krusial dan sangat penting juga gitu untuk didiskusikan.
1: Oke, baik. Bapak Ibu semuanya, ini tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Namun sebelum kita akhiri, saya ingin mendengarkan closing statement dari masing-masing narasumber terkait topik kita malam hari ini, mencari solusi erosi di pesisir utara Jawa. Yang pertama Bapak Tubagus Solihudin dari Peneliti Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN. Singkat saja Pak, silakan closing statement-nya.
2: Ya baik, terima kasih Mbak. Jadi mengingat komplikasinya ya, daerah pesisir Pantura Jawa tadi sudah dibahas ya, beberapa ancaman seperti erosi, agresi, kemudian kenaikan muka air laut, kemudian adanya penurunan tanah, juga ada intrusi air laut, polusi, sampah dan lain-lain ya, itu jadi membutuhkan penanganan yang, saya setuju tadi ya dengan Mas Dhani juga dengan Mbak Fegi, penanganan yang yang melibatkan berbagai stakeholder ya, artinya kalau saya membahasakannya itu kolaborasi adalah kunci seperti itu Mbak. Jadi adanya kerjasama multi pihak ya, mulai dari pemerintah, akademisi, kemudian peneliti, kemudian masyarakat, pelaku usaha dan lain sebagainya, itu penting dilibatkan semua dalam penanganan Pantura Jawa. Dan apabila kita tidak melakukan apa-apa gitu ya, maka akan sangat merugikan masyarakat secara ekonomi ya. Hasil dari mapping kita itu di Pantura Jawa ya, Mbak ya, itu ada sekitar 5.000 kilometer lebih sawah. Bayangkan kalau kita tidak melakukan apa-apa, sawah akan istilahnya tergerus atau terendam air laut. Kemudian ada area terbangun, Mbak. Area terbangun itu lebih dari 1.500 kilometer, itu terkonsentrasi di kota-kota besar seperti di Jakarta, di Cirebon, di Kota Tegal, kemudian di Semarang, Demak, kemudian di Surabaya. Bayangkan kalau kita tidak melakukan apa-apa, proyek Alongan, jangan lupa, itu juga apa namanya cukup complicated ya. Dan itu kalau kita tidak melakukan apa-apa, maka akan semakin banyak daerah tererosi, tergerus, dan hilang, daratannya hilang, dan itu akan sangat merugikan masyarakat gitu, seperti itu. Belum berbicara tambak, Mbak, itu lebih dari 1.400, jadi apa namanya kerugian yang akan dialami sangat-sangat besar oleh masyarakat. Makanya kita perlu sebenarnya perlu berkolaborasi ya, multi pihak tadi, multi stakeholder tadi, untuk bersama-sama memikirkan bagaimana solusi untuk perkara jawa. Itu Mbak dari saya. Terima kasih. Baik.
1: Terima kasih Ibu Fegi, silakan closing statement singkat saja 1 menit Ibu.
3: Terima kasih Mbak. Saya rasa terlalu senada ya, kita sama-sama sadar bahwa isu abrasi di Pantura Jawa ini bukan hanya sekedar masalah hilangnya daratan, tapi juga masalah hilangnya ruang hidup dan juga kesempatan ekonomi bagi masyarakat pesisir gitu ya. Dan kami di KKP ini selalu berkomitmen bahwa kita merehabilitasi ini, misalnya dengan menanam mangrove, itu tidak hanya soal menanam pohon, tapi juga membangun kembali alam ya, memperbaiki alam gitu. Jadi kita bekerja sama dengan alam, bukan melawannya gitu ya. Dan kita berharap bahwa ada kolaborasi di situ, ada sinergi, karena pasti ini bukan hanya bisa dilakukan oleh satu pihak sendiri-sendiri gitu ya, ya kerja dengan saya. Jadi kita butuh kolaborasi seluruh elemen yang terkait gitu ya, menyepakati mau dibawa kemana dan komitmen kita sebenarnya. Baik. Komitmen dan aksi konkret apa yang bisa kita bawa ke Pantura Jawa. Terima kasih.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Dani. Singkat saja Pak, 1 menit Pak, kita berbatas waktu. Silakan Pak Dani closing statement. Iya Pak Dani. Iya baik.
0: Sorry. Ya,
1: atau menit kita
0: berdasar. Ya, sebetulnya tidak diragukan lagi bahwa laut adalah masa depan bangsa ini ya. Kita sangat mengandalkan bagaimana masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari laut, tetapi sekaligus juga bagaimana upaya-upaya pemulihan ya terhadap lingkungan laut dan pesisir itu harus menjadi agenda yang segera dan mendesak. Tapi jangan lupa seperti saya katakan tadi ya, seringkali kebijakan-kebijakan kita itu mengabaikan ya aspek-aspek partisipasi yang lebih bermakna dari masyarakat. Saya kira itu kunci dari keberhasilan dari apapun desain program ataupun strategi yang akan kita lakukan ke depan. Saya setuju kita harus kolaborasi, harus gotong royong menghadapi semua ini. Baik. Supaya laut kita makin sehat, masyarakat pesisir lebih sejahtera ya, dan kebijakan pemerintah yang lebih pro terhadap masyarakat juga bisa mendapatkan dukungan yang luas dari masyarakat.
1: Baik, terima kasih untuk ketiga narasumber, Ibu Fegi, Bapak Tubagus, dan juga Bapak Dani atas waktunya sudah diluangkan bersama kami. Dan pendengar Pro3 tidak terasa di penghujung acara. Demikian tadi untuk perbincangan kami terkait mencari solusi erosi pesisir utara Jawa dengan narasumber Bapak Fegi, Ibu masuk kami, Ibu Fegi Nurhapni, STMTMSC, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Alih Madya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kemudian Bapak Tubagus Solihudin, Peneliti Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, dan juga Bapak Dani Setiawan, Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia KNTI. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya pamit. Sampai jumpa dan terima kasih.
4: Info Haji. Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
5: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, untuk kloter 3, 4 dan juga

Selamat pagi pendengar, salam jumpa dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, Stasiun Rote, mengudara melalui pemancar FM 92,5 MHz, menjumpai pendengar untuk siaran hari Sabtu, tanggal 16 Mei tahun 2026. Dari Studio Pro 1 Radio Rote, kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Rote, di pagi hari ini kita kembali mengudara untuk edisi hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026. Pagi ini pendengar, kita ditemani oleh saya, Yonas Afe, akan bersama Anda untuk Rote pagi. Dan di siang nanti ada Kak Dina, di malam ada Kak Nero yang akan stay bareng untuk hari ini. Pendengar, Yona akan temani Anda sampai nanti merapat pada pukul 11 siang di edisi hari ini dengan program acara menarik, hiburan, musik, informasi, dan juga info layanan masyarakat. Info BMKG Warta Berita akan menemani Anda di pagi hari ini, rangkaian informasi dan juga program acara kita. Kami hadirkan program acara untuk mengawali pagi kita. Di pagi ini ada Mutiara Pagi bersama dengan Pro 1 Kupang dengan Mutiara Agama Buddha yang akan menemani pendengar semua untuk edisi hari ini. Tetap bersama kami pendengar, siaran kami ini Anda bisa ikuti melalui streaming juga di rri.co.id dan aplikasi kami RRI Digital. Yang sudah beraktivitas di pagi hari ini, bapak mama semua yang lagi persiapan pasar, ya, semangat paginya, semoga rezeki hari ini disambut dengan penuh sukacita dan berlimpah. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi kita, relay Pro 1 Kupang untuk mengikuti Mutiara Pagi Buddha.
1: Kebijaksanaan dalam
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

bangun, jangan lengah, tempuhlah kehidupan benar. Barang siapa menempuh kehidupan benar, maka ia akan hidup bahagia di dunia ini maupun di dunia selanjutnya. Dikutip dari Dhammapada Lokawaga, syair 168.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nan luhur, berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Rote dengan Warta NTT Pagi.
1: Ada 100 anak, 100 siswa dari seluruh SMA, SMK, sederajat, serotendau, Pak. Jadi potong batasi 100 anak saja untuk saat ini, dan memang dari KPP sebelumnya juga 100 peserta.
2: Koordinasi lintas instansi ini menjadi kunci, sehingga penguatan tata kelola, penegakan ketentuan sesuai dengan perundang-undangan demi mewujudkan keselamatan dan ketertiban operasional pelabuhan.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Beranda Selatan NKRI, inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Rote, edisi hari ini Sabtu 16 Mei 2026. Dua informasi menarik mengisi Warta NTT Pagi diantaranya. Komunitas Kamu Rotendau gelar Kema Pemuda Rote keempat. KSOP dan Pelindo Waingapu Sumba Timur perkuat pengawasan ODOL. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama dengan saya, Yona Sape. Komunitas Kamu Rotendau gelar Kema Pemuda Rote keempat. Laporan selengkapnya dilaporkan Rudi Hartono.
4: Komunitas Anak Muda Kamu Rotendau kembali menggelar Kema Pemuda Rote atau KPR keempat yang direncanakan akan berlangsung 21 hingga 24 Mei 2026 di Kompleks Rumah Jabatan Bupati Rotendau. Kegiatan ini akan melibatkan siswa SMA dan SMK se-Rotendau untuk membangun jiwa kepemimpinan dan kemandirian generasi muda. Ketua Panitia Kema Pemuda Rotendau keempat, Apolonia Adriana Moses yang akrab disapa Alon Moses ketika dikonfirmasi RRI Kamis 14 Mei 2026 sore mengatakan KPR atau Kema Pemuda Rote merupakan program keberlanjutan komunitas Kamu Rotendau yang telah dilaksanakan sejak tahun 2013. Tahun ini kegiatan digelar kembali dengan dukungan pemerintah daerah Kabupaten Rotendau.
1: Jadi yang pertama sekitar tahun 2013, terus yang kedua tahun 2017, terus 2018. 2018-2019 yang kedua dan ketiga, dan tahun ini sudah agak lama potong lakukan, agak jauh antara ketiga dan keempat.
4: Lebih lanjut, Alon Moses menjelaskan ada sekitar 100 anak dari tingkatan SMA-SMK Rotendau yang akan terlibat dalam Kema Pemuda Rotendau keempat ini.
1: Ada 100 anak, 100 siswa dari seluruh SMA, SMK, sederajat, Rotendau, Pak. Jadi potong batasi 100 anak saja untuk saat ini, dan memang dari KPP sebelumnya juga 100 peserta.
4: Komunitas Kamu Rotendau menargetkan kegiatan Kema Pemuda Rote dapat dilaksanakan setiap tahun sebagai wadah pembinaan generasi muda di Rotendau. Dari Kabupaten Rotendau, Nusa Tenggara Timur, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menko Pangan Zulkifli Hasan kunjungi BPD GBI NTT di Kupang, dorong program Kampung Nelayan Merah Putih. Selengkapnya Delvin Wandi melaporkan.
5: Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, melakukan kunjungan kerja ke Badan Pengurus Daerah atau BPD Gereja Betel Indonesia atau GBI Nusa Tenggara Timur di Kota Kupang, Jumat 15 Mei 2026. Dalam sambutannya, Zulkifli Hasan memuji kualitas sumber daya manusia di Nusa Tenggara Timur yang dinilai memiliki banyak prestasi di tingkat nasional maupun internasional. Menko Pangan juga memaparkan rencana pemerintah membangun program Kampung Nelayan Merah Putih di Nusa Tenggara Timur karena dikenal memiliki populasi ikan yang melimpah. Program tersebut bertujuan meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui pembangunan infrastruktur penunjang seperti pabrik es, cool storage, hingga koperasi nelayan yang akan dilengkapi berbagai fasilitas. Pemerintah menyiapkan skema agar hasil tangkapan nelayan dapat diserap koperasi apabila harga pasar rendah. Selain itu, Menko Pangan turut memberikan bantuan 1.000 paket sembako bagi jemaat GBI Nusa Tenggara Timur.
6: Agar nelayan kita ini punya daya tawar dan makmur, ya. Jadi kalau nggak laku ikannya nanti koperasi yang klik. Koperasi nanti suplainya ke SPPG. SPPG itu dapur yang makan MBG itu. Nah, jadi nelayan tidak dirugikan, ya.
5: Sementara itu, Ketua BPD GBI NTT, Pendeta Oder Maksombo mengaku bersyukur atas kunjungan para pejabat pemerintah ke kantor GBI Nusa Tenggara Timur. Ia menyebut momen tersebut sebagai sejarah bagi gereja. Menurut Oder Maksombo, bantuan tersebut akan disalurkan kepada jemaat GBI di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, dan Soe, Kabupaten Timur Tengah Selatan.
7: Kurang lebih 1.000 paket ya, sembako yang dibagikan hari ini kepada seluruh gereja yang ada di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, juga dari Soe yang datang juga. Ya, kami juga mengutus mereka yang datang dari daerah-daerah. Selain kepada masyarakat, juga kepada jemaat Gereja Betel Indonesia.
5: Kunjungan Menko Pangan RI bersama jajaran DPR RI ke BPD GBI Nusa Tenggara Timur tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah dan lembaga keagamaan dalam mendukung pembangunan masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Melalui kolaborasi di bidang sosial, ekonomi perikanan hingga pemberdayaan UMKM, pemerintah optimis kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan dan warga kurang mampu, dapat terus meningkat di masa mendatang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mengikuti Warta NTT Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Rote. Warta NTT Pagi ini dapat didengar melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. KSOP dan Pelindo Waingapu perkuat pengawasan ODOL. Berikut laporan Yunia Boling.
8: Kepala KSOP kelas 4 Waingapu, Dr. Fadli Afan Jafar menegaskan pengawasan kendaraan ODOL di Pelabuhan Waingapu terus diperkuat melalui koordinasi lintas instansi demi keselamatan dan ketertiban operasional pelabuhan. Selain itu, KSOP juga mendorong transformasi layanan digital agar proses administrasi menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien bagi pengguna jasa pelabuhan.
2: KSOP kelas 4 Waingapu terus memperkuat pengawasan terhadap kendaraan ODOL melalui pengendalian di area pelabuhan. Koordinasi lintas instansi ini menjadi kunci sehingga penguatan tata kelola, penegakan ketentuan sesuai dengan perundang-undangan demi mewujudkan keselamatan dan ketertiban operasional pelabuhan. Berkaitan dengan strategi yang diterapkan yaitu pengembangan pelayanan berbasis digital, pemanfaatan sistem online dalam proses administrasi, serta peningkatan integritas layanan agar pelayanan menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien. Berkaitan dengan implementasi sistem digital, tentu ini merupakan spirit yang kita bangun di Pelabuhan Waingapu, sehingga semua proses layanan itu menjadi cepat, terukur kepada para pengguna jasa.
8: Sementara itu, General Manager PT Pelindo Cabang Waingapu, Imam Haromain menyatakan Pelindo mengoptimalkan jembatan timbang dan pembatas ketinggian kendaraan guna mendukung pengawasan ODOL dan keselamatan transformasi.
9: Pelindo terus melakukan koordinasi dan penguatan pengawasan operasional melalui pembangunan dan optimalisasi fasilitas pengendalian muatan kendaraan di area pelabuhan. Salah satu langkah yang kami integrasikan adalah dengan pemanfaatan fasilitas yang ada di tempat kami, yaitu jembatan timbang, guna memastikan kesesuaian berat kendaraan beserta muatan. Pelindo juga melakukan pemasangan pembatas ketinggian kendaraan pada titik tertentu. Dan Pelindo juga mengajak seluruh pemangku kepentingan termasuk pengguna jasa, perusahaan logistik, dan operator angkutan barang untuk bersama-sama mematuhi ketentuan dimensi dan muatan kendaraan demi terciptanya sistem logistik nasional yang semakin lebih baik untuk mendukung keselamatan transportasi.
8: KSOP dan Pelindo berharap seluruh pemangku kepentingan dapat bersama-sama mendukung terciptanya pelabuhan yang aman, tertib, dan modern. Dari Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Buling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gereja Fasilitator mentransformasi pola asuh anak berbasis nilai kekristenan agar relevan dengan tantangan zaman. Selengkapnya dilaporkan Ana Loko.
10: Tantangan bagi kita dalam kaitan dengan keluarga itu di zaman sekarang adalah orang tua yang mereka terlahir dari generasi sebelumnya, yang kemudian anak-anak mereka lahir di generasi alfa.
11: Gereja berfungsi sebagai fasilitator dan mentor utama mentransformasi pola asuh tradisional menjadi pengasuhan berbasis nilai-nilai kekristenan dan psikolog modern agar relevan dengan tantangan zaman. Penanggung jawab kemitraan PPA Bethesda Tarus Kupang Tengah Kabupaten Kupang, Pendeta Karel De Freites menegaskan gereja dan komunitas hadir untuk menolong para orang tua menemukan pola asuh agar anak-anak bisa menemukan potensi dan jati diri untuk dikembangkan secara mandiri.
10: Zaman sekarang ini juga berhadapan dengan masalahnya keluarga juga sibuk dengan kerja, tapi kemudian mereka lupa untuk mengupdate komunitas keluarga untuk menolong anak-anak yang bertumbuh di zaman yang penuh dengan kemajuan teknologi ini. Karena orang tua yang zaman sekarang semakin sibuk dengan pekerjaan mereka, akhirnya mengabaikan hal itu juga. Dan ini menjadi tantangan bagi komunitas, komunitas PPA, komunitas gereja untuk melihat bahwa bagaimana mengembalikan peran orang tua. Dan salah satu kegiatan yang sangat menolong itu adalah tentang edukasi berkaitan dengan parenting.
11: Pengaruh lingkungan dan pergaulan anak menurut staf perlindungan anak Bethesda Tarus Kupang Tengah, Ferdi Immanuel Nau, pergaulan lingkungan cenderung memicu menurunnya potensi yang dimiliki anak. Karena itu, edukasi orang tua sangat penting dalam membangun mentalitas anak melalui disiplin bangun pagi, berdoa, dan pulang sekolah tepat waktu.
12: Lingkungan itu termasuk salah satu faktor terbesar yang mempengaruhi peningkatan kapasitas dari anak. Karena anak itu sebagian besar waktunya berada bersama-sama dengan orang tua, berada di sekolah. Nah, pergaulan-pergaulan mereka di lingkungan itu cenderung memberikan sumbangsi dari perkembangan anak-anak itu sendiri.
11: Gereja dan komunitas memiliki peran penting dalam membimbing orang tua menemukan pola asuh yang benar. Gereja juga berfungsi sebagai fasilitator dan mentor utama mentransfer pola asuh menjadi pengasuh berbasis nilai-nilai kekristenan dan psikolog modern agar relevan dengan tantangan zaman. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kasat Pol PP Sumba Barat Ferdi Kuala Jawa saat dikonfirmasi RRI di Sumba terkait penertiban pedagang kaki lima mengatakan tim terpadu bersama seluruh Forkopinda melakukan operasi penertiban guna memastikan kondisi kota yang aman, bersih, dan tentram. Selengkapnya Jerry Lende melaporkan.
13: Kasat Pol PP Sumba Barat Ferdi Kuala Jawa saat dikonfirmasi RRI terkait tentang penertiban pedagang kaki lima di kota Wekabubak, ia mengatakan tim terpadu bersama seluruh Forkopimda melakukan operasi penertiban terhadap pedagang kaki lima di lokasi pasar lama dan wilayah kecamatan Kota Wekabubak. Operasi tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Sumba Barat, Yohanes Dade. Dalam penertiban itu, pemerintah daerah mengimbau seluruh pedagang sayur, ikan basah, ikan kering, tomat, cabai, bawang merah, bawang putih, dan kebutuhan dapur lainnya untuk segera berpindah ke pasar Wekarau yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Pemerintah menegaskan bahwa aktivitas jual beli di kawasan pasar lama tidak lagi diizinkan. Ferdi Kuala Jawa menyatakan bahwa peringatan tegas telah diberikan kepada para pedagang berulang-ulang. Ia menegaskan apabila masih ditemukan pedagang berjualan di lokasi tersebut pada hari berikutnya, maka Satgas Terpadu akan mengambil tindakan tegas berupa penyitaan barang dagangan. Lebih lanjut, Ferdi mengatakan operasi pasar yang dilakukan bersama Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan dan seluruh tim Satgas bertujuan memastikan kesiapan tempat di pasar Waikarau terjamin untuk ditempati pedagang yang berjualan di lokasi tersebut.
14: Operasi terpadu terhadap pedagang-pedagang yang ada di lokasi pasar lama ini dan seluruh wilayah kecamatan kota Wekabubak. Dan hal yang perlu kami sampaikan adalah supaya kami mengimbau kepada masyarakat agar barang-barang seperti sayur, ikan basah, ikan kering, tomat, cabai, bawang, semua sudah harus bergeser di pasar Rekro. Kami tidak mengizinkan lagi untuk berjualan di sini. Nah, hari ini kami peringatkan, besok kami akan lakukan tindakan tegas. Dan hari ini kita operasi juga bersama-sama dengan Dinas Koperasi Perindak. Tujuannya adalah agar memastikan kesiapan tempat di pasar Rekro dan di pasar Rekro menurut Kadis Koperasi Perindak. Masih banyak tempat yang tersisa yang tidak dimanfaatkan.
13: Ferdi mengatakan, berdasarkan keterangan dari dinas terkait, masih banyak lapak dan tempat berjualan yang tersedia di pasar Wekarau, namun belum dimanfaatkan pedagang. Penertiban tersebut turut melibatkan berbagai unsur Forkopimda, mulai dari DPRD, kepolisian, TNI, BRIMOB, hingga perwakilan kejaksaan dan pengadilan. Kehadiran seluruh unsur itu dilakukan untuk memastikan kesepakatan penanganan kawasan pasar lama berjalan tertib dan sesuai aturan. Selain penertiban, pemerintah juga mengingatkan para pelaku UMKM yang memiliki kios agar segera mengurus izin usaha. Pemda menegaskan bahwa meskipun telah memiliki izin, tidak semua jenis barang yang diperbolehkan dijual di kawasan tersebut. Hanya barang yang termuat dalam izin tersebut yang bisa dapat dilakukan untuk dijual. Khususnya komoditas yang dinilai berdampak terhadap kebersihan dan ketertiban kota. Dari Sumba Barat, Sirlende, R. Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Komunitas Kamu Rotendau gelar Kema Pemuda Rote keempat. KSOP dan Pelindo Waingapu Sumba Timur perkuat pengawasan odol. Sekian Warta NTT Pagi dari Beranda Selatan NKRI mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Yonas Ape mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: Berhenti, berhenti. Tuh apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah lek kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah lek kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, supuas kok. Betul sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau beli mana dika? Nah, kau beli.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
6: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
7: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
5: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta pilih mana dika? Nah, kok beta pilih?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Opa, bangun ya, Pa. Opa.
2: Tunggu.
1: Hah? Tunggu saya. Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
2: Tunggu.
1: Tunggu apa? Oh, tunggu, Mi. Siramkan ku air baru ku bangun. Iya, tunggu, Mi.
2: Oh, sayang. Ternyata hujan lobat.
1: Rasak.
2: Sampai saya kuyup, Mi.
1: Hujan apa? Kau bangun, Mi, cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
2: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
1: Hei, Opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
2: Kau pintar, Di.
3: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: Nah, kalau bersihkan enak, nggak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti...

92,5 FM pendengar, selamat pagi. Salam sehat untuk kita, semangat kerjanya pagi hari ini. Hati-hati untuk Anda yang lagi berkendara. Dan pagi ini Yona menyapa Anda dalam program acara kita Rote Menyapa pagi ini. Di edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026, kita punya informasi menarik yang akan Yona sampaikan untuk menemani waktu pagi Anda. Yang lagi kerja di pasar ya, yang lagi jualan, yang lagi berbelanja juga, semangat hari ini. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan ya pendengar, karena cuaca kita juga kurang bersahabat. Angin timur sedang luar biasanya ya. Jadi kalau mau keluar, usahakan pakai masker, pakai jaket biar terlindungi dari angin yang lumayan kencang.

0: Dekat kulihat anak-anak tertawa riang. Senyum kebahagiaan terpancar di wajahnya, bagaikan tak ada beban di pundaknya. Dari kejauhan ku dengar ratapan anak-anak kelaparan, mengemis dan mengamen di jalanan. Mereka hidup serba kekurangan.
1: Dalam kondisi bagaimanapun, mereka tetap anak. Anak Indonesia. Mereka generasi penerus bangsa. Mereka bocah di hari ini, pimpinan di hari esok.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Duit, mana duit? Apa pengen gua hajar? Ah, ini lagi pakai helm. Ah, cepetan buka. Eh, berhenti. Mana duit? Cepat. Apa pengen gua hajar? Buka helmnya.
1: Apa kamu? Tua duit. Berani kamu sama bapakmu. Sini, maju kalau berani.
0: Bapak!
1: Anak kurang ajar. Biar anakku sendiri perlu lapor polisi.
2: Iklan layanan masyarakat

0: tiket ke Surabaya 2 ya.
1: Eksekutif.
2: Mohon maaf, Pak. Silakan antri dulu ya.
3: Eh, Mas, kira-kira dong gak lihat apa nih yang antri panjang banget.
0: Iya nih, antriin apa?
4: Ah, berisik, buru-buru nih. Kalian gak tahu saya anak siapa?
3: Ih, bodoh amat. Mau anak pejabat kek, mau jaga sembuh. Ngantri tetep.
2: Betul, Pak. Silakan mengantri dulu. Kasihan penumpang yang lain.
4: Ah, payah. Dasar, orang-orang gak mau maju.
2: Yang mana gak mau maju? Ya begini, ciri-ciri kelakuan orang terbelakang.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Anak sebagai aset bangsa, generasi penerus negeri. Memberinya gizi yang baik dan sempurna sangat dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Gizi seimbang menjadikan badan kuat dan sehat, sehingga siap beraktivitas. Generasi sehat, generasi harapan bersama.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.

0: Halo, Ma.
1: Iya, nanti aku cepet pulang kok. Bentar doang. Iya, makan di rumah kok ya. Iya, Ma. Halo, sayang. Kamu udah makan belum? Iya nih, aku mau ke kampus nih. Kangen kamu deh, sayang. Bentar ya, nanti aku telepon lagi nih. Ini ada telepon lagi yang masuk ya. Bentar ya, sayang ya. Halo. Hey, sob. Apa kabar nih? Hah? Dasar lu ada-ada aja. Iya, nanti gue bagi deh satu CD-nya ya. Ya, tenang aja, sob. Oke? Halo, sayang. Kamu lagi ngapain sih? Maaf ya, tadi teman aku telepon. Enggak, aku tuh gak pernah lupa sama kamu kok. Iya, nanti aku apel ke rumah kamu kok ya. Tapi nih, sayang, kamu dandan yang cantik ya. Oke deh, love you.
2: Duh, Kak, kenapa sih? Bisa nggak sih kalau lagi nyetir tuh nggak usah dulu telepon-teleponan? Bahaya tau, kan nanti bisa celaka.
1: Ah, kamu? Anak kecil tahu apa sih? Kakak ini orang sibuk, tenang aja deh.
2: Ah, perasaan dari tadi telepon-teleponnya nggak ada yang penting juga deh.
1: Siapa bilang? Kakak ini harus lapor sama pacar-pacar kakak. Mira, Silvi, Ratna, ya? Enggak, nanti mereka semua bakalan marah. Kamu kayak gak tahu aja adat mereka.
2: Iya, tapi kan kakak tuh lagi nyetir. Itu tuh bahaya banget, Kak, buat keselamatan jiwa pengemudi dan juga pengguna jalan lainnya. Iya tuh, ribet banget kan. Kakak tuh mesti konsentrasi sama jalan dan kondisi lalu lintas. Lagian, bisa kan kakak kalau misalkan terima telepon menepi dulu tuh di pinggir jalan.
1: Gak apa-apa kok, kakak kan udah mahir. Nih lihat ya. Lagian, kalau misalnya sebentar-sebentar berhenti untuk terima telepon, kita kapan nyampe nya, dek? Udah telat, kakak. Kakak harus masuk kuliah.
2: Kakak, awas!
3: Sayangi diri Anda, penumpang lain, dan pengguna jalan lainnya. Cegah kecelakaan dari kecerobohan Anda dalam berkendara. Jangan gunakan handphone di jalan demi keselamatan kita bersama.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: What?
1: Adat istiadat, keramat tamahan masyarakat Indonesia, macam-macam kesenian tradisional, hasil-hasil karya sastra anak bangsa, merupakan keragaman budaya Indonesia yang patut kita cintai dan banggakan. Mari kita lestarikan dan kita kembangkan. Mencintai keragaman budaya bangsa, wujud benteng jati diri budaya Indonesia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Tetap sama teman.
1: Oke, ini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
2: Diam di tempat. Tangkap mereka. Ya, Pak.
3: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar Pro 1, selamat pagi. Kembali kami menemani Anda di pagi hari ini. Dan pendengar, kita punya informasi untuk Anda di mana saat ini Rotendao di khususnya untuk NTT ya, wilayah NTT ini lagi masuk musim angin timur, dan pastikan jika Anda ingin beraktivitas keluar ruangan untuk selalu menjaga tubuh Anda, khususnya pakai masker, pakai jaket atau pakaian yang menutupi kulit Anda lebih banyak karena angin dan juga paparan sinar matahari yang lumayan bisa merusak jaringan kulit kita, ya bisa membuat kulit kita kering dan juga bibir pecah-pecah. Usahakan Anda pendengar untuk beraktivitas, jangan lupa tubuh kita untuk tetap terhidrasi dengan minum air yang cukup, minimal 8 gelas per hari, dan pakai lotion juga untuk keluar rumah biar kulit kita terjaga dengan kelembapan. Dan pastikan juga mengonsumsi makanan-makanan yang kaya akan serat, vitamin di kondisi cuaca seperti ini. Kita lanjut di saat ini, waktu kita menunjukkan pukul 7:51 pendengar. Tetap bersama dengan kami di Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.